0: Duda, Paramon Goyang Dangdut.
1: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon Dangdut Saporeti ya. Ketemu mantan lah ya. Kelas retak, ada hadir malam juga, ada minyak wangi menghiasi ruang dengar panjenengan kesempatan pagi hari ini, Pagoda. Jawab 352888 di sapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pagoda.
2: Selamat pagi Pagoda, Setara Paramon Dangdut Saporeti.
1: Teman-teman.
2: Selamat pagi Mas Bawo.
1: Pagi Icikiwir.
2: Icikiwir sehat.
1: Alhamdulillah berkas maras terginas. Iso tuku beras.
2: Iya, iso tuku beras kayak suka-suka siaran Mas.
1: Iya benar,
2: iya. Iya, Rene lagi tuh.
1: Iya, lagi ada keperluan mungkin.
2: Oh, itu papa, nama Mas Bawo ya.
1: Yo,
2: Lagi libur ya?
1: Yang libur siapa? Aku.
2: Iya maksudnya.
1: Ya.
2: Ada waktu siaran maksudnya.
1: Kayak nyong dah langkah libur ya, tanggal abang tanggal apa lah langkah libur ya.
2: Libur siaran libur mana mana ya mas.
1: Ya. Neng apotek kita ya ngisuk maning.
2: Ya,
1: itu apa
2: ya mas?
1: Iya.
2: Dan juga ya mas.
1: Iya benar. Neng
2: langkah segini ya mas.
1: Amin.
2: Segini mas.
1: Yap.
2: Kita mania adalah mas.
1: Apa?
2: Kita mania adalah.
1: Iya maksudnya judulnya apa?
2: Kicomania.
1: Gue sana urung kicomania.
2: Oh.
1: Iya entah kulit di sini itu sana apa urung.
2: Oh iya iya. Salam enak lani ya.
1: Iya.
3: Eka, mudun Eka, aku pan manjat. Awas. Aku pan manjat. Eka.
1: Martiem gue.
2: Martiem selamat pagi. Iya. Filmnya yang mudun senang gue.
1: Iya.
2: Kita nampak di situ kan lo, ya Mas Pur ya, cereng, Mas Pur bareng nopangi, kami bekerja dua milela, terus Kang Ibni, Kang Wisnu, buat geng trelep si geng ini,
1: ulu yung ngik, isuk wes ngik,
2: iya terus buat Mama Frida, Mama Nia, Mama Nia. Terus Mas Hikmah, Mama Hikmah, terus buat Tendoko, Monja, Mudah Saki, Mama, Mama Renggani, selamat pagi. Terus Teh Agusti, Rupi Elodi, terus buat Papa HM, selamat pagi.
1: Yuh, benar.
2: Iya, terus Pak Kopi Dini Ratu, Bukun Alpin, buat KBP Mas. FTM Epan Mungga, DT-nya kan mudul.
1: Iya,
2: ya,
1: bentar
2: dengan Mas Evin ya, yang lebih aktivitas pagi-pagi ini ya,
1: benar.
2: Supaya nggak Mas Bawor,
1: okay. Orang
2: pagi-nya ya.
1: Yo,
2: Mama Ardi ya masuk yuk pagi-pagi yuk.
1: Yo,
2: warga yang mau dicet. Ya, makasih Mas.
1: Yo,
2: lagunya Nor ya.
1: Ya, kolek-kolek ini lagu anyar ya, korek-korek yang ingsor mejo.
2: Iya, dikorek-korek ya.
1: Gue di download wes sih, Wenko.
2: Oke, makasih ya Mas.
1: Yu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumla Cing Cing. Pagi ada Eka Tonjong ya. Selamat pagi untuk semua saja Tonjong Ligapura Bumi Ayu. Baguyangan ya untuk Edwin ya. Pagi 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kuda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dangdut Saporeti.
1: Cekewir.
4: Pak Kuda, selamat pagi. Pagi bergoyang.
1: Pagi bergoyang. Iya benar.
4: Iya. Sehat Kang Bawor.
1: Oh, alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
4: Alhamdulillah beras enek ya, Kang.
1: Ya, alhamdulillah.
4: Beras.
1: Oh, sekilo to ora iso diitung.
5: Ora kepiye. Kang Arin jaluk laku. Kok bakule durung pulang.
1: Iya,
4: durung pulang.
5: Isi to.
4: Pulang dite.
1: Iya, lagu kuwi ning Februari 2026 ya, Martiem.
4: Iya bener ya.
1: Urung dikulak gue.
4: Gue lagune EGP emang gue pikirin.
1: Emang gue pikirin lebih baik menjauh darimu. Ini HM yang ini urung tangi yo.
4: Oh, urung tangi ya. salamnya jalami kok Kang Mukhtar Tongondong Wamanot Tetenot. Selamat pagi. Mama gila wartiem. Selamat pagi. Selamat berkupak-kupak.
1: Yo.
4: Ya, terus ke Mama Regani. Barina. Terus ke Mama Lani ya.
1: Yo.
4: Kang Parjo. Kak Apurkon.
1: Yo.
4: Kakan. Mas Arya. Mama Asna. Terus ke Kang Doli. Banyak pokare karo wong ireng
1: nek
4: Mama Kiwi karo Kang Sawon Mama Wajra Monok Marcelia Jergo Mama Kamisha Bani Sintren Bunda Jaki Temo Cerdek Nerwati Mama K Selamat pagi Ya Kang Samsul ya. Terus ke Bunda Jaki Terus ke Kang Ahmad Bahani Wat Asling Kang Ibni Abdillah ya. Pak Iis Meling Barang Mas Hendro
1: Yo.
4: Mama Alisa Pak Agus Mama Dea Pak Agus Boiler PT Gela Terus ke Kang Jasa Rajo
1: Tempe
4: Ya terus ke Om Kasturi Kalau Mama Wiwin ya
1: Oke siap
4: Iya Kasmangan Kasmedang Bisik
1: Oke.
4: Okay. Kalau ibu Ida Martoyo. Iya, terus ke Purawani Pak Arsipi. Kayarannya dok ya sih.
1: Iya, benar.
4: Iya, terus ke Purini.
1: Yo, Mbak. Yo, bahasa ada Widaran karo Mas Awang.
4: Oh iya, bahasa ada Mas Awang. Bapak ni karisma. Kalau Mama ni karisma ya.
1: Iya, benar.
4: Iya, terus ke Bapak ni Uya.
1: Oke, Bapak ni Uya.
4: Bapak ni Sao Jajar ya. Terus ke Mama Winda Kalilingi. Iya, terus ke Mama Hati. Selamat pagi. Terus ke Upo Happy. Bang Erwin ya, Mitiana Mbak Eka, Tonjong. Terus ke Paman Hari, Paman Hari, Mbak Nisha. Ya, terus apa mani ya?
1: Mama Elsa.
4: Putemot ya.
1: Putemot.
4: Pepi Belpas.
6: Handoko. Perkelingan Mama Elsa ya, Handoko.
1: Mama Elsa.
4: Iya. Mama Elsa, iya Mama Elsa. Selamat pagi karo Bapak Jenderal ya.
1: Jenderal ya.
4: Iya, Bapak Ahmad Yani.
1: Ahmad Yani Jenderal.
4: Iya. Terus ke Bunda Sri ya.
1: Iya,
4: Pakul Cilok, Pakul Bangso. Iya, Siki. Bebakas ya, Bang Mawar. Iya.
1: Jualan bakso.
4: Terus, kasih yang kali Pakul siapa ya? Iya, Bang Mawar.
1: Bayu
4: Nita ya. Iya, Bayu Nita. Terus ke Kang Pendi, Mbak Ilda. Ya, aku kata Bal.
1: Oke.
4: Spesialnya. Buat Kang Bawar semoga sehat selalu.
6: Amin.
4: Oh iya kan Mbak Nisa bikin wish ya.
1: Nisa, yuk.
4: Iya. Spesialnya Mani.
1: Yuk.
4: Iya kok tidak bicara lagi di Selawi.
1: Iya lagi di Selawi.
4: Ya semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Laku ditunggu EGP.
1: Yuk. Emangku pikirin. Lebih baik menjauh dari Uyo. Waalaikumsalam Nurma Cengceng.
4: Jok.
1: Ayo terima kasih untuk Handoko, selamat pagi yang ada di Losari ya, untuk semua saja. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal.

7:14 waktu Indonesia Barat di Radio Star Paramon. WhatsApp atau SMS online disapa. Assalamualaikum Star Paramon. Amrul di Burbasana Hatarub hadir. Rembulan dan mentari dong di Glinding ya. Salam coleknya buat Ami Bakar Madu, Milela, Kang Kanapi. Ada Yu Iyem, Kang Parjo, Kang Mungson. Ada Mama Kiwi, Mbak Sadah, Widaran. Ada Mama Lani, Bagus Dewek, Mama Alice, semua kru dan balon istara Paramon KB. Selamat beraktivitas. Jaga selalu kesehatan ya, spesial buat yang lagi tugas. Semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Terima

Mamala ni penyari sarapane jemblem langka jemblem. Niki wis bikin mie instan ya yang cepat saji ya. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Bower, sehat ya Kang? Ya alhamdulillah Bu Rauni sehat selalu. HP jadulnya error Kang, gak bisa online, pasikin yun lagu nih dong, angin. Matur nuwun Kang Bower, lagi pada duduk manis meringokkan Kang Bower. Salam inggo balene setara beramun kabeh ya, dumla dinding cocos. Ibu Rauni ya, bersama Pak Asikin di Sejo. Assalamualaikum Mas Bower dari Mama Alia Arjuna Selerok yo. Betul minuman dong, selama inggo balene setara beramun kabeh, spesial inggo anak ke aku, terima kasih. Warung Mariati, Mariati, ada Mama Dia, Mama Nadia hadir, ada Mama Kiwi hadir. Assalamualaikum, channel Jai Debong Kulon, nyimak Setara Pramon, goyang pagoda. Salam pendengar radio Setara Pramon dan pelanggan-pelanggan KB ya, terima kasih. Yep, assalamualaikum, Kang Bo.

0: Sebesarnya buat anak bojo, makasih buat Kang Bor, makasih kembali, bagus cewek. Baik ya, untuk balan setara peramon ya, mohon maaf ya, yang WhatsApp atau SMS di cancel nanti di sapa di season berikutnya. Baik ya, kita hadirkan dulu ya di kesempatan pagi hari di Pagoda ya, di Pabaywar ya, Kicau Mania ya. Jadi ini masih di meja, bawah meja ya. Nanti di download dulu ya, kalau minta ke Mbak Ria. Jadi kalau minta ke Mbak Ria ya nanti bisa di download dulu. Ini sebabnya masih di posisinya di meja bawah tanah, korek-korek.
1: Aku pamitkan tangan.
0: Iya, sebab ini lagu belum ada satu bulan ya. Belum ada satu bulan, Mor.
2: Iya.
0: 1 Mei 2026.

ada kicau mania ya, kalau di sini ya kicau power somplak. Iya, emang gue pikirin lebih baik menjauh darimu daripada merana sama kamu. Sarapan mor ya wis we, mie instan menu.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajum.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda di

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03 RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: ada angin ya, angin apa? Angin surga, angin mamiri, angin sepoi-sepoi. Iya, ada Listi ya. Ibu Rauni, selamat pagi bersama Pak Asikin, tentunya di situ. Sing lagi medang, iya. Jangan lupa teh morone. Ciki Virgis Rupot. Iya. Alah, toplek, toplek. Iya, sing lagi pan gusrek. Iya. Pagi yang punya padu raksa ya, Mama Adi. Ya, wis mulai pan buka lapake. Senang selalu tentunya semua.
1: Angin sampaikan.
0: Selamat pagi untuk Mama Angeli. Yang ada di Kepandian, Bapak Neuya, Mama Neuya. Pak Eka, Mas Anjas. Selamat pagi yang semua saja yang di Kepandian. Yop, semangat selalu. Selamat pagi yang ada di Lawatan tentunya. Juga sih, saya juga sih.

0: kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete. Ipa Kuda ya masih bersama Bobor Sing Soblak Tour HGW. Tadi ada Angin Lesti ya, Bu Rauni ya, ada juga tadi Berpisah di Ujung Jalan. Hadir ya, ada juga EGB Emang Gue Pikirin. Ya. Ada Kicau Mania. Ya. Itu lagu dirilis baru kemarin, belum ada satu bulan acan ya. Pagi, selamat pagi untuk semua saja 35288 di Sapa Kembali. Yo, ada yang sudah gabung. Yo, halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Goda.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Goda. Para Dangdut Paramon FM
0: Dangdut Saporete.
1: Teman-teman. Datang baru.
0: Mendatang baru, stok lama kinol, rungok nonol, cinol.
1: Kinol monitor.
0: Monitor lah saya kita aktif. Setia monitor saya ki.
1: Main sini nol dekat kok.
0: Ya main sini nol dekat nol. Ya dekat sama kenal.
1: Iya.
0: Iya. Iya, alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras.
1: Amin.
0: Yuk.
1: Lagunya bawalah aku kasih.
0: Yuk bawalah aku kasih.
1: Iya, Imam Sarifin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Ya.
0: Yuk.
1: Yang sudah masuk siapa tadi?
0: Yuk, yang sudah masuk ada Handoko Losari, oh, ya, Eka Tonjong, Mama Lani, Aro Ami Bakar.
1: Mama Lani. Mama Lani.
0: Yuk.
1: Ya.
0: Yuk, terus Ami Bakar Maju.
1: Ami Bakar Maju bareng Om Lela. Terus buat Bu Ida Martaroyo,
0: you,
1: bareng
0: Kinok
1: Cito, Bapak Agustin,
0: you, siap.
1: Robi Alogi, Mama Adi,
0: you,
1: Bu Rauni bareng Bapak Asiki,
0: okay.
1: Pak Ketu, Bu Ketu,
0: you.
1: Terus buat Bu Rini bareng Pak Pramudiono,
0: yeah.
1: Terus buat Jenar Gentong,
0: you, semangat,
1: you,
0: alhamdulillah semangat, wis, Bapak Nena.
1: Iya. Terus buat yang lagi ini nih, sebelahnya nih, lagi olahraga.
0: Ya wes, ya, memang penting. Pebi Belpa, selamat pagi.
1: Oh iya, Pebi Belpa, Mbak Nia bareng Wong Ireng
0: ya.
1: Semuanya aja Mas Bawa.
0: Oh semua saja.
1: Iya, barangnya Paramon, okay. Barangnya para Paramon.
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Iya, Bu Rini bareng Pak Pramudiono.
0: Yuk, oke.
1: Okay. Selamat buat Mas Bawa, bareng Dede Anggi.
0: Yuk, Mama Lydia.
1: Oh iya, Mama Lydia,
0: yeah.
1: Mama Pak Tinggung, Mama
0: Pina,
1: bareng Pak
0: Pina. Matanya pada muncul, Kang. Bisa ini muncul lah di Lydia, muncul di mana. Wow, mantane. Bukan matane, tapi mantane.
1: Mantane.
0: Alhamdulillah kok, Lydia.
1: Iya, sorry, bareng Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Makasih ya, Mas
0: Bawa. Yuk, yuk,
1: yuk.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing Cing.
1: Iya.
0: Ayo ada Mama Neng karo Mas Bambang ya, sehat selalu, semangat selalu. Mas Bawor sudah temani listrik padam sekecamatan larangan ya wes, bergiliran. Yo 614547, halo assalamualaikum, selamat pagi Pak Goda.
2: Halo pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. AA.
2: Sehat Pak Bawor ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terminas iso tunggu beras.
2: Iya alhamdulillah.
0: Iya, oke.
2: Okay. Lagunya untuk Roma Irama.
0: Ya, untuk Roma Irama.
2: Dari Anisa Rahma.
0: Iya, coba nanti dicari ya.
2: Miki siapa Kang Bawor?
0: Miki Mama Neng.
2: Oh iya Mama Neng. Selamat pagi.
0: Yuk.
2: Terus buat Kang Andoko ya.
0: Yo siap. Ah.
2: Kang Andoko. RW. Terus buat Ami Pakar Madu,
0: ya,
2: bersama Umi Lalanya.
0: Oke, benar.
2: Terus buat Pak Asikin bersama Ibu Rauninya juga. Bunda Atin.
0: On, selamat pagi On.
2: Siapa?
0: Yo Mama Ikma.
2: Mama Ikma yo. Pagi.
0: Ah, wes online pagi-pagi tiumben A.
2: Iya kan setiap pagi aku.
0: Iya, madam.
2: Tapi yang bisa mancing sih.
0: Iya bisa mancing, wong sering online wong aku tentu. Juga. Walaupun aku di atas juga tahu soalnya kan ada radio di sana di kamar.
2: Iya.
0: Pagi Kang Bawor, AA Purkon salam kenal.
2: Apa?
0: Piol.
2: Piol pagi. Terus buat Mama Kiwi juga.
0: Iya.
2: Terus buat Ako Piti, Iratu, Mama Tani, Kang Parjo.
0: Iya.
2: Terus buat Robi juga. Buat Kak Sayu Labu-Labu, Kang Aki.
0: Oke.
2: Terus buat Matem Renggina, Kang Doli, Bania. Terus buat Mama Dia juga.
0: Oke, siap.
2: Terus
0: aku buat monitor, aku monitor.
2: Apa?
0: Sri Devi Kajol.
2: Oh ya Kajol.
0: Orang turu jol dirimu ya, orang ngantuk.
2: Terus buat Mama Winda Kaliwingi juga. Kang Oji juga. Terus buat Kang Akib Cengrani. Buat
0: Apa Man Kang Kowo. Pagi on, pagi on.
2: Apa?
0: Mama Lydia ya, di
2: Mama Lydia cewek. Pagi. Terus gue Mama siapa ya? Mama Balane Paramon wis lah kabeh.
0: Iya wis ya, Mama kabeh Balane Setara Paramon wis,
2: makasih ya Kamal Bur ya.
0: Yo siap.
2: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing.
2: Cocok.
0: Terima kasih Uon yang ada di kita skrep ya. Di situ ada Aryo. Ya selamat pagi untuk semua saja yang ada di kita skrep. Dan kemana-mana di situ juga ada apotek Atik Farma ya di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring. Selamat pagi untuk semua ya di kesempatan pagi hari ini yo yang ibu-ibu rumah tangga sing lagi neng kusrek mburi yo monggo semangat. Sing lagi punya aktivitas di ladang iya bagus monggo ya. Aktivitas opo wae wis ya power iki gemburan kaya ngene iki yo aktivitas ya. Opo yo war yakul.

7:52 waktu Indonesia Barat di studio Setara Paramon FM. Assalamualaikum, sugem enjeng pribon kabar sih nggih. Sehat nggih. Payung hitam dong di glindeng salam kagem sedoyo bakal par sing sae-sae. Sampai sale kagem rondo kulo sing tetep udambakan. Iya, tai kucing rasa coklat nang kene iki. Ya super sing ngeraoske mawon mentoke grup Tribe Jigger. Ya sing tetep guyub rukun dan damai matur nuwun Edi Dados wonten Kambangan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Setara Paramon Kumutriasian di kawasan Tamulya. Bagi-bagi salam tuh Kang Kasnuri, Kang Parjo, Kang Parto, Kang Kopidin. Ada Jasa Kraju, Mami Bakar Madu, Mas Oji, Mas Ju, Mas Langsa Putra, Mas Pendi, Mas Santoko, Mas Imni Abdillah, tidak lupa Yongci, Mama Lani, Mama Asna, Mama Silmi, Mama Elsa, Agustin, Cikrobi, Nyiracu. Ada Mbak Iya, Mbak Am, Mbak Nia, ada Mbak Eka Tonjong. Sampai sanggo keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Makasih, sing lagi tugas. Goyang dangdut. Bagi Mbak Sada Widaran hadir yo, ada Wartiam hadir, Mama Elsa hadir. Assalamualaikum Kang Bawor, dangdut saya pertemuan teman-teman lagu Indu menanti jong. Salme buat Balan Istara Paramon, buat Mas Bawor, terima kasih Abah Sarul di Bedo. Ya, waalaikumsalam. Ya, benar ini bersama Pak Pramudiono. Assalamualaikum. Ya, Setara Paramon. Esti Bakul Keplak di Kebasaan. Hadir malu nitip salam kanggo kabeh Balani Setara Paramon. Spesial buat anakku Putri, Opi sama Dede Agil. Surga di balik dosa dong di Glindeng. Matur suwun sing lagi tugas. Sehat selalu dublagi cocos. Ya, om, Mbak Esti ya, Bakul Keplak ya, Kebasaan. Bayi di belakangnya, assalamualaikum, absen dari Mama Angeli, salam minggu, Balani Setara Paramon kabeh. Spesialnya buat yang selalu di hatiku, forever my heart. Matur nuwun ye, Kang Bawor, jumlah dinding jojos, cincin puji dong. Iya, selamat pagi Kang Bawor, aku Mbak Baby Belpa, selaku di simpang jalan tadi sudah ya. Oh, di simpang jalan tadi berpisah di simpang di ujung jalan ya. Salam minggu KB Bayi Balani Setara Paramon, Baby Belpas hadir. Yo, Mama Ikma dan tiga darah manis hadir, Kang Bawor hadirmu bagi mimpi. Special Faiz Banu, super special go, for my heart. Yo, pagi, piol, selamat pagi, ada Madam Rengganis hadir. Dari pan anak pemutu pemadaman listrik ya. Ya siki urutlah bergantian ya. Ya yo Sri Depi Kacol mengendawa monitor. Ada Mama Mama Lydia ya hadir juga di Subaga. Baik ya, kesempatan pagi ini ya satu persatu nanti kalau masih bisa ada waktu insya Allah kami hadirkan ya lagu dan lagu ya tentunya di Pagoda. Masih bersama Power Riop, saya ambil dari Palapa ya sebatas angan. Ceki Wirio, Allah ye, Allah you, dari Palapa ya. Memang belum ada ini harus komputer di bawah tanah memang. Allah ye. Sing duwe donasi, sing urung atus, yeah. Urung atus donasi nih.

Diva sebatas angan berlalu dari ruang dengar panjenengan yo. Setelah cincin ini cincin putih ada bawalah aku kasih untukmu Roma Irama. Yop, menghiasi di ruang dengar panjenengan. Selamat pagi untuk semua saja. Jangan lupa bahagia. Iya, mudah-mudahan terhibur ya dengan hadirnya Somplak di pagi hari ini. Semangat selalu yang punya aktivitas yo. Cekewir. Iya. Diseruput teh morone ya, apa dikonsumsi hapu tope iya anak kesenggang angel mangan ya diweni madu petapedia ya iya ya yukachi pandian bergoyang.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang Vimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.

Mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: di kesempatan ya kembali ke 101.5 Stereo Pramono dari Sabreti. Ada untukmu Roma Irama, ada bawalah aku kasih. Dasari mama neng ora sabaran. Ya kabeh mau kan kudu diurut-urut ke ya rundown tata acaranya. Senengane protes baen. Pagi 352888 halo assalamualaikum selamat pagi Pak Koda. Waalaikumsalam.
1: Kondu saporete.
0: Nemen sak.
1: Iya Kang.
0: Yup sehat sak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya alhamdulillah.
1: Pun sarapan Kang.
0: Wes sak iki mie instan sak.
1: Syukur wes.
0: Iya lapan metu wes isuk-isuk wes gemboran.
1: Wis kok dibuane gemboran ya.
0: Iya bener iki mangane go ganjel kremi dhisik wis mi instan wae sak lah.
1: Iya wis. Sanane wis lah.
0: Heeh sanane dhisik. Sing
1: sarapan dhisik.
0: Wis nek Medan kok ya wis ngono.
1: Heeh. Ya kune dhisik.
0: Yup, apa kowe?
1: Lubang semut.
0: Lubang semut. Wis dadi lubang semut. Iya.
1: Salam.
0: Yo.
1: Sampeyan dan kosa selalu ya.
0: Yo, makasih.
1: Ya, mm-hmm. Itu mau Mira Biba, Pak Dekondro.
0: Yo.
1: Mas Awang, bisa ada.
0: Yo, benar.
1: Kang Ibnu Bila.
0: Oke. Okay.
1: Oh, Desa Putera, Desa Antoso.
0: Yap.
1: Dada Agustin. Ya, Dada.
0: Oh, Lubang Semut Karaoke.
1: Yang hati nih, yang Robi.
0: Oke.
1: Okay. Wah, iya. Mm-hmm. Oh, happy.
0: Yuk.
1: Warti yang.
0: Mm-hmm.
1: Terus mau Asmuri Mama Wiwin.
0: Yuk.
1: Bang Parjo, Mama Lani.
0: Alci.
1: Buri ini Permudiono, semoga selalu ya, Bu.
0: Febi Belpas.
1: Febi.
0: Ya, Wong Ireng. Wong Ireng.
1: Pesanto yang tahu. Wong Ireng, ini Abu Karet.
0: Yo.
1: Terus kok Kang Albert.
0: Yo, benar.
1: Terus kok Denal Dae.
0: Yo.
1: Terus kok Pet.
0: Apa?
1: Kang Parjo.
0: Ya, Kang Parjo.
1: Kang Parto, Mama Lidia.
0: Uji.
1: Mama Elsa buka tiga.
0: Ya, gue Mama Elsa ge lagi ngomong ya.
2: Pagi Mbe Basak. Pagi. Bareng Umi juga ada. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sa Elsa tanya.
1: Hmm.
0: Iya. Yo, channel Jahit Sak.
1: Channel Jahit.
0: Yo.
1: Kamu di Kasen.
0: Mbak Am.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Yo.
1: Mama Cira.
0: Cira. Cira. Yo. Kang Acong.
1: Kang Acong. Mandi Green.
0: Yap.
1: Terus go, ayo. Mang Pak Yo.
0: Yo.
1: Kabarannya ya, Pak Tio kelalen.
0: Casak, mis kelalen karo inyong.
1: Apa kue?
0: Cengkring, panas-manes.
1: Alah, cengkring juga. Lebu kering, sepilih.
0: Ya. Salam kenal buat yang online.
1: Siapa Baning?
0: Mama Nadia. Mama Nadia Maning.
1: Taura kau, kue.
0: Taura.
1: Wis mari, sakitnya.
0: Oh, meriang.
1: Mriyan.
0: Oh, kita merindukan kasih sayang, Ustaz.
1: Iya bener, Kang. Ya benar,
0: Kang. Ya ngerti lah, mungkin wis padha wae kita-kita orang wis dewasa.
1: Iya, iyalah.
0: Pernah nom.
1: Komane diam lah sih, wis lah. Mbak pengurus bisa mriyang ana apa ya?
0: Luar ngalor ngidul, ngalor ngidul.
1: Iya,
0: udara ora jahat.
1: Iya,
0: ora udara ora jahat.
1: Nah,
0: iya.
1: Oh.
0: Ya benar. Yumarti Yumarti Kang Sarno.
1: Ya.
0: Atom. Mai.
1: Rupane.
0: Ya awalmu Mbak Daruja. Yo. Rupane wingi ngomongnya pelit.
1: Laku. Ngomong pelit tapi ini laku.
0: Ya. Angel
1: ngomong mana dia?
0: Ya angel di look.
1: Bapak
0: ya tower. Ya benar.
1: Aku Pat. Apur on.
0: Ya.
1: Bang Al, Bang Aryo.
0: Ya. Ya tadi yo Manduleman.
1: Mas Edi.
0: Sak Rajum, Halo. Sak Rajum.
1: Halo.
0: Ya Mas Edi Dewi Kunti.
1: Ya Mas Edi Dewi Kunti ya.
0: Ya. Ya. Oke.
1: Terus mana Ayo, Umira.
0: Yo, casak anger online karo Mas Barwa tak aman karo Mbak Riata, karo Mbak Yos gelut.
1: tergantung
0: ya. Ya, kowe Mama Elsa.
1: Tergantung Mama Elsa.
0: Ya, jasak tak ora tahu nyalami aku padahal aku yen onen tak salami Tierios.
1: Apa?
0: Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis.
0: Iya.
1: Tahu nyalami nyok kan ora tahu.
0: Iya. Cara ngomongnya Mama Nadia merindukan kasih sayang WK WK WK WK.
1: Merindukan kasih sayang wis oke Mama Nadia.
0: Iya bener, asline bener.
1: Atun Dawang di tempat.
0: Heeh, bener.
1: Atun Mitakar.
0: Ya.
1: Mama bilang.
0: Yo kowe Bu Sri Miam Cakra.
1: Bu Sri Miam Cakra, Mbak Siva.
0: Yu.
1: Ismur Kante,
0: nyanyi. Ayo manis.
1: Ayo manis.
0: Oh, saya kita esok tahu ra monitor kan nang pabrik si saksi kita.
1: Ya, saiki.
0: Iya, koklek nang pabrik nang gemik ngene kan nang omah.
1: Ora kok ora kaur.
0: Iya,
1: Maning sama maning ya.
0: Yo, kue jelas mak, anu sak jelas.
1: Jelas.
0: Sak sehat sak jelas.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ya? Lah, bunda sate.
0: Yo, ya kue lagi ngelus dengkul, sing ledes ikute.
1: Bisa, nih ya.
0: Mbo, lah waktu setate se. Yo, dengkul sing dilus, sing ledes ikute.
1: Iya sih,
0: penting dengkul
1: sama ledes ikut. Iya.
0: Mungkin ya esak mungkin. Eh, maaton. Sak. Kalah yo gedubrak alus. Sasake gedubrak alus, yo gedubrak. Kepleset kedele sih akhirnya kayak gue. Ayo terima kasih untuk Jasa Kerajum ya bersama Mama Suwati di Anjir Kidul. Kepleset kedele langsung gue dubrak. Untung gue jaluk lagu. Ayo disapa yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Goja.
3: Selamat pagi Kak
0: Tandu.
3: Sabar
0: Rote. Naman-naman.
3: Namun-namun
0: cekewir.
3: Jangan
0: lah ngomong. Jasa Kerajum kepleset kedele. Akhirnya gedubrak alus.
3: Gedubrak. Ratain lo.
0: Nah,
3: temen gue.
0: Ya,
3: nanti.
0: Pak Adi
3: puas.
0: Ya, gue dipuas sak.
3: Puas sak. Katak salami gue sekarung. Mana mati jol los.
0: Iya, los gue sak.
3: Los gue jol salame. Sama Elsa. Wong sing ora tau online berarti salami ke
0: sentimen
3: gonsa. Alah, wah, tiba. Lagu ini dingin mas.
0: Dingin.
3: Aja ngomong karo Mama Rengganis ya. Awas ya, Mama Rengganis semuanya tajem lo omongannya. Galak ya Mas Awor.
0: Galak.
3: Tahu sendiri Mas Awor. Senengnya komen.
0: Senengnya komen, lebura. Senengnya
3: komen. Mama Rengganis itu orangnya komen.
0: Selamat pagi Madam Rengganis.
3: Selamat pagi juga.
0: Baby Belpas.
3: Baby Belpas. Pagi juga ya.
0: Kayak rungokno. Rungokno sih, rungokno.
4: Madam, doyan jagung goreng. Kayak kon pakai jagung goreng apa Madam Rengganis.
3: Aku senengnya tirus kayak ngarakatan.
0: Wis seneng kacange jare kowe opo jagung goreng gelem ak.
3: Ora gelem ora enak.
0: Ya engko dimut. Iya ora enak engko dimut wae ngerti-ngerti ya enteng lunyu.
3: Ora senenge pilus ganepok.
0: Weh, pilus ganepok ak jare senengane.
3: Iya, aku kan senenge puning wae sak nang sekantor.
0: Iya, selamat pagi Mama Rengganis.
3: Pagi juga.
0: Wong ireng.
3: Oh, Mbak Nia ya?
0: Yup.
3: Iya, selamat pagi juga. Terus buat Mama Kiwi ya. Terus buat
4: Dimo ora bakal lumet nang bawar kan awet ke jagung goreng.
0: Ya endah kuwe, mongkane nang ngrene Madam Rengganis mangkaya jasa racun, jagung goreng bae nek mertamu mono a.
3: Doyan menapa nek? Deno. Ya mas bawar ke abur ono di calonnya wong si tanggal mas.
0: Kue kayak kue.
3: Iya.
0: Pentol ya.
3: Hebat kok.
0: Ya ora apa-apa.
3: Ya wis lah, gua sedulurannya.
0: Mikir dirimu lagunya apa?
3: Dingin.
0: Oh dingin.
3: Iya.
0: Dinginnya siapa?
3: pingin punya siapa ya? Berita kayaknya.
0: Tawari jagung goreng ya mohon. Nek sing ditawani sing empuk-empuk ya gelem jare Mama Elsa.
3: Koyor pedas. Sing awet ya Mama Elsa, Mama Lani, Kang Parjo, terus buat Mbak Ica ya.
0: Oke. Okay.
3: Ica Martoloyo, terus buat Mama Firda.
0: Oke, dingine tak jiko to Wawa Marisa ya.
3: Ya terserah jenengan
0: lah. Iya, ya alhamdulillah nanti te melune neng nggon jendang dadut memori lah.
3: Iya.
0: Bapak. Yo.
3: Terus buat
0: salam kenal Madam Rengganis.
3: Dari siapa?
0: Wer Ici Kiwir. Ici Kiwir.
3: Kiwir.
0: Umur tiga ici kiwir, pantes.
3: Aduh kok ya.
0: Ya.

Τα άπεπα, Madam Rengen isi setanggal ya di Dukur Rengen ada dosen Aldi. Ya petah lah nengkong dijak jalan-jalan ya. Kayak kayongnya Mbak Ewis kayang duwe parok ya. Wong statusnya nengkong mobil baik ya. Dasar apa-apa wis ya. Lo repressing. Kalau nengkene mung neng jero kamar baik ya. Kon metu-metu ning jam caklos ya ora gelem. Bayu sementara 8 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Pramon. Ya pagi Mama Ayi Bengle ya ada Mbak Am ya. Salam buat Mbak Nia dan Mbak Pebi, Mbak Ilah Kupat dan Mbak Mbak Menteri Gijen dan Mbak Ilah Tower. Ada Jenal Jahit, ada Amrul Ahito, ada Tuta ke BPWS. Ya lagu ini melu, nah wis kayak gue melu. Biasanya lagu ini senengannya yang YouTube-YouTube sih. Assalamualaikum Jenal Jahit, Debong Kulo nyimak ya. Sehat selalu, bahagia selalu, berkah, salam balik ya. Yo oke, Jainal. Yo Kang Acong, ya serasa takonanane siaran pagi gue ya, mesti sing ayo Mbak Ria atau Mbak Nurul atau Mbak Yosi mesti anak kepentingan menubai. Balik-balik ya aku kan ngomong ya. Power kan rumahnya di sini, jadi kalau nggak ada yang hadir ya power yang hadir kan kayak kue. Ya terus saya itu power itu nggak pernah tanya umpamanya ini contohnya Mbak Ria nggak bisa siaran. Sampean panen di ora pernah aku takon kayak gue. Nek bisa ya bisa, nek ora ganti ini. Saya enggak pernah kepo dengan urusan-urusan yang lainnya. Tapi nengger apa jenggol dengar penyong ya. Kok lengsem utuh tak boru ya. Sing ra iso ngargani raine nyong jejeg langsung. Nah kita wis tak cakup ya. 85% pengalamanku waktu masih muda sudah tak ambil kembali. Ya. Boro-boro manusia siluman be minggir. Nah di situ itu ya, anan rasa takon, aku tumben siaran esok-esok. Berarti otomatis anak keperluan yang lain kan ya. Tapi saya enggak pernah tanya, enggak pernah tanya. Nok sampean pan ngendi? Enggak, saya itu enggak ada kata-kata itu. Kang iso ganteni siaran, nek iso yo tak jawab iso, ora bisa tak set. Kan kayak gitu. Ya gitu, sebab ada ngomain bisa nengkene siang malam ya. Ya otomatis ya, kita sili saling ngomong, ya gitu lah. Baik, Mama Ikma dan Tiga Darah Manis ya hadir, Kang Bawor lagunya hadirmu bagai mimpi. Spesial ke Pais Banu, super spesial yang gue pori for my heart. Pagi, assalamualaikum, selamat pagi Mas Bawor, Wong Ireng hadir salamnya buat semua saja Balen Setara Pramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Makasih buat Bawor ya, bersama Nok Angginya semoga sehat selalu. Ya selamat pagi untuk Uwer ya, Uwer ya hadir. Ya Mama Elsa absen baik dari Kang Muson. Salamnya buat Setara Pramon KB. Makasih buat Kang Bawor ya. Makasih kembali Kang Muson. Pagi untuk Balen Setara Pramon dan pendengar Pramon ya. Jangan lupa nanti pertemuan P3K ya, jatuh di minggu kedua ya, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Tempatnya Mbak Siti Sowina yang ada di Desa Tonggara, Kecamatan Dung Banten. Ya nanti juga ada acara santunan anak yatim piatu, monggo silakan ya untuk Balen Setara Pramon dan pendengar Pramon apabila mau menjadi donasi ya untuk menyantuni anak yatim, silakan ya monggo dihubungi Kang Sayo, monggo datang sendiri ke studio Setara Pramon, monggo rekening Bawor juga siap menampung. Kali lagi ya untuk Balen Setara Pramon yang menyisihkan sedikit

rezeki. Kata almarhum Pak Bupati Entu Susmono, sedekah mosok melarato ya. Apalagi sedekahnya itu untuk kegiatan sosial, yaitu menyantuni anak yatim piatu. Berkah insya Allah. Ya, saya ucapkan terima kasih ya untuk sementara Mbak Yunita yang dari Kalibakung ya. Telah jadi donasi santunan anak yatim nanti di tanggal 12 Juli 2026. Ada Mbak Tika Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Sudah juga masuk ke rekening Bawor ya, menjadi donasi santunan anak yatim piatu. Mudah-mudahan yang sudah dihadirkan ya, sudah dikirim ke rekening Bawor ya, ia akan menjadi keberkahan panjenengan semua bersama keluarga. Keberkahan untuk anak yatim piatu nantinya. Ini juga tadi udah jawaban dari Bang Erik dari Malta Italia. Insya Allah ya, anu om ya. Ini juga sudah ada jawaban dari Mbak Hajah Siti Makna bersama Pak Haji Imam Buci Atmoko Udara Panjaya yang ada di Danawari. Mudah-mudahan ya, siapa saja monggo silahkan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pokoknya siapa saja rekening Bawor siap untuk pojeni DTF. Insya Allah amanah ya. Insya Allah amanah. Setelah dikirim sudah masuk ke rekening Bawor, langsung tak laporkan ke pengurus. Nanti di list di anggota P3K. Langsung di list, langsung di list dikirimkan ke saya. Tak apa jenenge, kirim ke beliau-beliau yang sudah mengirim rezekinya melalui TF, melalui rekening Bawor gitu. Jadi untuk mempercayakan seorang atau beliau-beliau itu begitu itu. Tapi saya juga nggak punya anggota P3K ya. Jadi saya ke Sayo supaya bisa dikirim ke saya. Setelah kirim ke saya kirim ke beliau yang sudah ngirim TF di rekening Bawor. Begitu ya. Untuk balik setara Panamon yo, ya itu sekelumit, ya segala sesuatunya. Ya saya ingat kata-kata almarhum Pak Bupati Entu Susmono, sedekah mosok melarato. Kata-kata itu kalau dikupas, artinya capcus lubang semut. Cekewir Bawor hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua seperti Vitama untuk mengatasi keluhan mata seperti mata glukoma, katarak, silinder plus minus. Nah, monggo silakan, ada Vitama, bisa dibeli di agen-agen dekat rumah panjenengan atau datang

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan bingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Baik, kembali ke 101.5 Stereo Paramon Dangdut Capriti. Di Pakuda tadi ada payung hitam, ya aduh aku bagaikan tawanan, ya. Ada juga lubang semut hadir, ya. Juga ada jin. Ayo 352888, halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Goda.
2: Dang dute seporte, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Balane Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Gitu loh.
2: Kamelia Tasaros Malakang. Kamelia, kamelia mau terentang itu astagfirullah. Wong kok somplak siaran ya. Ini kabari wong pandean Mbak Edi bapane Uya.
1: Bapane Uya ngabari.
2: Oh. Ya, mari ndi mbuh bar ya minggat ya.
1: Iya,
2: ya, ditunggu lebar ya, ya, ya, minggat mingser bang.
1: Iya, mungkin ya ada. Ya,
2: aja minggat temen mingser titik ya. Percaya dulu kang bawa rekan itu kerja selalu ya. Buat peketu, peketu, jadi apa ya, ibu Rini sama Pak Berdio.
1: Oke, Anton Lawaten.
2: Eh, kang Anton ya, Anton kenal kalau keturun kita Anton, kenal kalau keturun Pak Mun kita Wong Lawaten, tapi terus mikir, eh, kewel. Ya kaya ki bapak wong
1: yo. Ini yo wong mangane mie lontong.
2: Eh, lu mau bagi monitor kan ki? Ndol mene.
1: Ndol mono ya.
2: Iya,
1: karo ibu daroja ya.
2: Walemu ibu daroja. Lele ya, masih pur jual lawan. Yang jalan lele ya. Terus buat Ami Bakar Madu mele ibu yang tahu, Kang Bambang Maknem.
1: Selamat pagi Papa HM.
2: Siapa Kang?
1: Baby Bell Pass.
2: Oh, Baby Bell Pass. Iya, iya, Baby Bell Pass.
1: Kang Kawar, wis sarapan bubur ayam. Urung Kang Anton, soalnya Miki orang metu.
2: Orang
1: metu kok setubio.
2: Siaran nasional kan tidak orang metu.
1: Iya, tangi-tangi jam. Tangi-tangi jam 6.
2: Ya, kirimi mau keturun itu nyokilem Kang Anton.
1: Tangi-tangi jam, ya jam 6 kurang 10 ya adus-adus langsung gemburan.
2: Ya orangnya ada kemarin.
1: Ya orangnya ada kemarin mana-mana.
2: Ya orangnya dikirim mau keturun itu nyokilem.
1: Ayah HM, HM, HM.
2: Sama mana nih Kak?
1: Wur, ici kirim.
2: Ya lanjut, ini ibu yang tahu. Yang tepat nasional kan, Tamudi. Terus malah nih Kang Barco.
1: Mbok bae lah. Mbo bae lah.
2: Ibu ini kan.
1: Ya.
2: Wong loro antara jalan buat jalan karo wong serabek nyong wis kabeh ciri khas. Iya,
1: ciri khas ya.
2: Ora muni ora bisa ditipu daya wong keturen gitu loh. Iya,
1: kayak gitu loh.
2: Lanjut.
1: Ya kaya ngono wae ya wong.
2: Wong mane ya. Kile ora tutur kambu-kambu. Iya. Are nek apa kan senuri ya kan mangan kan mangan sama wiwit juga ya. Tekan saya lobo, atur parannya puranya. Bang Mandreman sama Ibu Nemsi Mandela. Oh mintel-mintel sama Mari. Terus Mani Nur Kati nyak. Kalau Mani
1: ayah emang gue pikirin
2: orang kok yang nggak pikirin sama kamu daripada menarah sama kamu lebih jauh darimu
1: umur sih ngomongin gue
2: iya itu biasa lanjut ya kan Mama Ardi itu orang monitor
1: ya monitor ya ini lagi dia
2: astagfirullah ya mah ya lanjut ya
1: cuma neger
2: Bang Parto Parti
1: iya bu
2: iya terus memilih dia bu aja Siti mana sama apa di Mapuji ya
1: Bunda Cici
2: Baju Nita sama Kak Mas David ya terus Mama Ari Mama Ari Bubai Bang Dulbatu
1: Bukai Rektok
2: ya, terus Kang Kumis Mabar, Andri Gondrong ya, Mbak Nita juga ya, terus
1: Kang Mungson, Mbak Rohayati,
2: Mbak Rohayati ya, selalu Ciknong, Ciknong ya, selalu ada absen ada
1: kan, Mbak Umiana
2: ya, terus Pemira sama Karma juga ya,
1: buat
2: ini buat ini Jamina Mas Muhammad Julian, terus Mas Naya, terus Umar Sari, terus Mengidul, Cesar Racum, Ibu Sade, Mbak Sade, Mas Awang, Bawang Ketan Dawet ya, Pagi Toko, Pak Dekondro, Pagi Toko, Mama Ilman, lanjut Mani, Pak Makiwe, Kasabu, Tom Marsen, Mantur Kawasan, Kumpul-kumpul kabeh kan apa parno maju maping isno isno apa saru lagi apa wis medang ba wingi wis medang nang kono sampai jam 5 kan wis nyebali
1: kan kuwi nang
2: peduk iya
1: ayah HM kaya kuwi muran ya uang ya war bener
2: uang iya lagi ora mami ora dodol sih
1: kawasan Debong Lor hadir ba iya Albar Kang Abah Albar
2: Kang Albar tuh lebih jahit channel jahit ya iya terus Kemika pasal berbanisa,
1: kamu
2: dibeduk, beduk, terus Asarno Jumarti, urusan tetapi terlilit, palingan kuningan sah, alo ijong Robi, alo ijong Agustin ya,
1: Wa'ina. Dapat, Kang, apa HM dapat salam dari Mas Amir Brebes?
2: Mas Amir?
1: Ya Anton Lawatan sih.
2: Oh Mas Amir iyo, kau main ke neng gue sih, penyerah di sana tuh sih kang gue bener kan?
1: Oh iya.
2: Oh. Uma jangan lempeni kowe kan.
1: Oh, jangan lempeni. Pagi Papa HM.
2: Sama mana kan?
1: Mama Nadia.
2: Oh, Mama Nadia, nama di mana dia? Ya, Mbak Nunung. Ya, gue tepungur halo juga. Mani, gue ida pacur, ane pacur, jana pacur.
1: Yeah. Dewi pacul.
2: Pacul.
1: Gunjal gunjal pacul.
2: Mas Arfa pacul. Mbak Nunung, kali nyamet juga.
1: Lanjut
2: ya.
1: Lanjut ya.
2: Ibu Roni pasti kin.
1: Dungok nok ya. Dungok nok ya.
2: Ling. Kang Teddy.
1: Wah. Titik Gani.
2: Ada Gani. Oh iya kawasan menuju aku.
1: Iya.
2: Lanjut. Ani Miki Manis sudah sakit ya.
1: Iya.
2: Loro Nyirato.
1: Ya.
2: Kau on.
1: Jainal Gentong. Jainal Gentong.
2: Siapa kan?
1: Jainal Gentong. Wih anak gue Bambang.
2: Oh,
1: jangan gendong.
2: Coba dari cara kape kan.
1: Ya, kue, mama, ya. Mama Dinda diwaringin hadir.
2: Oh, Mama Dinda juga. Ayo, mana
1: yeah. Cuman
2: jendol yeah. Nang penyara. Yeah.
1: Yeah.
2: Ungsi, belakang nomornya sih ya.
1: Yeah. Dujawe Duko Jati Wetan hadir. Dujawe oh, Mama Bayu.
2: Siapa kan?
1: Mama Bayu. Wadon.
2: Oh, Bayu. Wadon. Sudah cerok kondangan temun. Karena siapa ya? Iya, kelalen ya. Mas,
1: oh, ya kan.
2: Siapa
1: oh.
2: Ya?
1: Nek.
2: Iya kondangan untuk jati kidul nganang buko valen, iya pen bupe ya, iya coba deh, tak apa kan? Iya boleh, sekarang pakai apa asam eset, sekarang kang bawa nol kang sembuh kesel lalu lagu ini kami lihat dari tasar, masih kang?
1: Yo,
2: asam berokatu.
1: Waalaikumsalam jumlah cing-cing.
2: Jos.
1: Baik ya, Pak ada punya wilayah keturunan Bapak HM, HM, HM, HM. Pak Idris Sapa 614547. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kuda.
3: Pak Kuda, selamat pagi dan juga Zapor Ete.
1: Nama. Cekewir.
3: Cekewir.
1: Kap.
3: Pan 28
1: di sini. Oh di sini.
3: Iya, uang keturun.
1: Oh iya benar.
3: Yeah. Bapak Dori langsung telepon.
1: Oh kayak kue bapak ya bapak ya.
3: Iya.
1: Padahal melipati melek-melek urung.
3: Untung orang alai.
1: Iya. Orang padahal sing tai disut kan jenengan jubo. Kuwi padahal melipati urung melek-melek acan padahal.
3: Lah wis jam 6
1: tadi. Ora iki Papa HM.
3: Oh.
1: Iya. Iya.
3: Mendingan tembe krungu, tembe tang kan Kang Bawor.
1: Iya.
3: Lagunya
1: Yu.
3: Lagune Tinta Merah.
1: Andri Gondrong selamat pagi Tinta Merah.
3: Iya Tinta Merah.
1: Iya coba nanti Tinyan. Cari.
3: Apa ya? Tinsuk Gindemen.
1: Iya, Rita Sugiharto.
3: Kang Andri sehat kan?
1: We.
3: Bareng Kang Rofi kini
1: ya. Iya benar.
4: Pagi Bapak Uye masih ingat.
1: Yeah. Weh, masih ingat?
4: Masih ingat ganding nggak?
1: Weh, kue Didi Gani.
3: Iya. Didi Gani ya.
1: Mm-mm.
3: Sehat ya, Didi ya.
1: Oke.
3: Kawasan kaya, Harjosari.
1: Yuk.
3: Basang aja bareng Kang Awan. Saya Mbak Puri.
1: Ya.
3: Terus, ayo. Jasa Pajum bareng Umi Suhajaya.
1: Oke. Okay.
3: Terus, kawasan tembok. Manes-manes ya. Pagi.
1: Yo, pagi.
3: Mama Lani ya, Mama Lani.
1: Yo.
3: Ami Bakar Madu bareng Umi Lailane. Kang Joni juga.
1: Yo, Ci.
3: Kawasan Ngawi Dulo. Kawasan
1: Singado. Bapane Uya. Pandiane blok endi kowe Anton Lawatan takon.
3: Sapa cuman takon?
1: Anton Lawatan.
3: Wah, nyong asline le. Dibilek ya. Buka kartu ya. Nyong asline wong Lawatan. Oleong Pandean. Kang Anton kenal menong.
1: Iya, kowe. Kenal menong podo-podo sak profesi.
3: Iya, sama profesi.
1: Iya, kerjaannya podo lho, maksudnya kayak gitu.
3: Iya, benar, iya.
1: Ya, aku tau nggak sering nanya Anton, no. Nanya aku selawatan, Anton Lawatan, iya, ngeteri produk.
3: Iya, selawatan ya kenal kabit, lho, kono yang
1: ya, ngeteri kabit. Produk dulu,
3: Iya, sehat-sehat ya, Kak Anton ya.
1: Iya.
3: Bareng Kak, iya,
1: aku, iya. Oke, iya.
3: Maning apa, Melayu, mana ngetan ke apa ya?
1: Ngetan apa?
3: Ayo, siapa? Mama Iyem. Gimana kabar Mama Iyem? Bapaknya Karisma.
1: Yo.
3: Lebu. Power. Ya wis mono bae ya, sang bawor ya.
1: Heeh. Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dupla cing-cing.
3: Yo.
1: Terima kasih bapaknya Uya, mamanya Uya, Neng Kepandian ya. Selamat pagi semua saja, ada Mama Eka, Mas Anjas, ada juga Mama Angeli. Wah, iki Mbak Awal, Kang Boim
5: lagi mlebu. Kok saliter lagi pira, Kang Uya?
1: Weh.
5: Kok saliter lagi pira,
1: Kang Uya? Weh, kok saliter lagi pira, jari Kang Boim, ya. Ya, Miki, nyendole lagi, Mang, Mbak. Ayo, Bapaknya Uya, wis medun, ya. Bapaknya di sini ada Kamelia. Di simpang jalan, ada juga Hadirmu Bagai Mimpi dan Tinta Merah, ya. Surga Dibalik Dosa, nanti setelah sesennya. Kalau masih ada waktu, ya, tentunya ini sudah 9.21 menit. Baik ya, soalnya ini Kamelia nih, waduh 10 menit dewek sih ya, capcus. Alah ye.

Teman Gramelia, nanti ada di sembang jalan, ada hadirmu bagai mimpi dan ada tinta merah. Tuntas sudah ke persembahan Bawor ya, nanti ada surga di balik dosa ya. Tuntas sudah ke persembahan Bawor di kesempatan pagi hari ini di Pagoda. Sampai ketemu lagi nanti di Padang tuh jam 4 sore ya. Baik Bawor pamit undur diri ya, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehati kita semua. Selamat aktivitas ya, dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramount dari Sabar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak.

0: merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpu segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi mbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 0283 352 888.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Posim.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Aya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: aduh biung, aduh biung, Ana lindu, tolong.
1: Ih, Princess Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM. Tegal, hari Rabu ya. Tanggalnya tanggal 24 Juni 2028 ya. Nungguin. Nungguin ya. Iya. Ada sesuatu hal ya. Jadi baru sampai studio deh ya. Oke, seperti biasa teman-teman ada beraktivitas sampai jam 12 siang nanti. Nurul bakal menghadirkan lagu-lagu Tarling Cirebonan ya. Ada juga habut obat herbal Ramon Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Halo Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang, Palani Star Paramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menurul
0: dalam
1: lagunya tetap demen yang Menurul.
0: Tetap demen yang versi original.
1: Iya.
0: Oke deh, siap, siap, siap. Masya Allah.
1: Online, tetap monitor 24 jam.
0: Eh, luar biasa, Mama Alisa ya.
1: Iya, wong itu ru, wong itu Mas Arfan. Aku mengira Mas Arfan.
0: Oh iya. Tetap di rumah. Oke, salam-salam silakan.
1: Salam perdana nih Fatma Nurul, para keluarga semoga penjualan produknya laris.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Rezeki yang barokah selalu.
0: Amin. Bang Wir, Bang Wir, makasih Bang Wir.
1: Ya Bang Wir. Sehat ya Bang Wir.
0: Insya Allah sehat.
1: Aku on Kang Aryo, Kang Aki, Warung Barani.
0: Aha.
1: Kang Sayolobo bareng keluarga.

0: Sumira, Pak Ketu karo Bu Ketu. Iya. Terus ngombahin ini karo Mas Ali.
1: Oke. Okay.
0: Sasak Raju karo Bu Suwede. Pati Gondrong karo Umi Habibah, Umi Bakar Madu, Umi Lela.
1: Kebayang ningkan
0: tengah.
1: Iya Bang Wir, makasih Bang Wir.
0: Terus Kang Ismi Abdillah.
1: Iya.
0: Terus Kang Handoko.
1: Uh-huh.
0: Mama Dea karo spoiler, Mama Neng karo Om Bambange, Mbak Nia karo Wang Irene. Terus Kang Parjo karo Mama Lani, Purauni karo Pak Asikin. Masak apa Bu? Apalagi puasa ya Bu?
1: Iya.
0: Ya buat bulan paraman sing
1: puasa.
0: Pada-pada selamat menjalankan
1: iya. Puasa. Hari ini dan besok ya.
0: Iya Mbak Nurul.
1: Mm-hmm.
0: 10 hari ini besok alhamdulillah insyaallah Gus.
1: Oke.
0: Terus lanjut maning

0: terus Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Lonjong, Mama Regani.
1: Cuma 15 ribuan, udah dapat 60 piece label.
2: Iya.
0: Siapa Mbak Nurul?
2: Iya, biasa nongol. Kak Keti.
0: Papane Karisma.
2: Iya.
0: Kang Ibni Abila, Kang Adok. Terus ngeceng Robi Aloy, Teh Dewi Cindana, Teh Citata, Teh Agustin, Wak Ia Kuningan, Kono Pondel Kabe. Ya wis, spesialnya nge anak wadon sing lagi gawe cilok koreng, Mbak Nurul dari ngopo sore.
2: Telaten ya.
0: Iya gawe cemilan ngebuka nggak sore, Mbak Nurul.
2: Iya, Masya Allah.
0: Lagi ngewel-ngewel.
2: Iya, iya, semangat no kayu.
0: Iya, sehat selalu.
2: Iya, amin.
0: Ke grup KS. Selamat menikmati libur panjang.
2: Panjang sekali. Dawen, teman.
0: Tanggal 1 Mbak Nurul.
2: Lah kowe kayak enak nemen ya.
0: Lah kowe kok bayaran.
2: Apa ora kepenak?
0: Lah kowe sing diluruh kayak kowe Mbak Nurul.
2: Iya. Makan nikmat mana yang kamu dustakan coba?
0: Apa ora penak Mbak Nurul?
2: Iya ta iya.
0: Kan bayarannya cuma separo mendingan bayaran full.
2: Utuh ya.
0: Iya, libur tapi bayarannya separuh Mbak Nurul.
2: Oh gitu, adil berarti ya?
0: Iya. Ya, 100 kilo. Alhamdulillah, kenang.
2: Alhamdulillah, iya disyukuri baik.
0: Sing penting disyukuri, dinikmati.
2: Nah iya kue.
0: Mendingan sehat terwaras ya Mbak Nurul.
2: Iya, nomor si Jita iya sehat.
0: Orang sehat ya, mangan apa bayar enak.
2: Oh iya enak pahit, enak sepak.
0: Bukannya lawu sambel be enak sih, mendingan sehat nomor sih.
2: Betul.
0: Ya wis, makasih ya Mbak Nurul.
2: Sama-sama Mama Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong belak ting-ting.
0: Just.
2: Iya, di belakangnya Mama Elisa Selawi. Wetan ya, apa kulon? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Dari Arlinya siapa? Saporete.
2: Iya.
3: Tentu Saporete Mbak Nurul ya.
2: Iya, Masya Allah.
3: Masya Allah, her.
2: Her, Bang Wir.
3: Iya, sehat Mbak Nurul.
2: Insya Allah sehat.
3: Alhamdulillah. Nyong kelalin Mbak Nurul so. Iya. Dulu tanggal sang.
2: Tanggal sanga?
3: Sanga kia Mas Wite, Muharram.
2: Oh iya.
3: Besok kan Asyura, hari 10 ya.
2: Iya.
3: Sing jenengnya Asyura ke 10. Tapi bulan aslinya Muharram ya kue.
2: Iya, betul.
3: Iya, berarti besok di malam Jumat, mending Masjid Nyong dan sekitarnya karena biasa badannya pecah yatim ya.
2: Iya.
3: Nyong daning lah kasih nyantun nih Mbak Nurul.
2: Nyong piyatim piatu kapang Wir.
3: Nyong nyantim piatu
2: iya. Pada bay orang papa wis kaplak ngalah karena sing cilik-cilik.
3: Orang
2: kanggo dicoret.
3: Pirang-pirang dia.
2: Iya gue.
3: Oh dengin santunan kayak kue kongo ya.
2: Iya benar.
3: Iya.
2: Buat kebiasaan. Nah,
3: gue tunggu pulsa, gue tunggu.
2: Lah iya, malah tidak tepat sasaran.
3: Lah gue. Kita masuk tiarane.
2: Bukan.
3: Yatim piatu ya kau ya.
2: Bukan ya.
3: Ya bukan bayan.
2: Iya bukan anak rezeki nih ya.
3: Lah gue.
2: Ya.
3: Nyong, oh iya, nyong kalian. Orang sahur tadi nanya mikir ngopi ya.
2: Oh ya, wes ora apa-apa.
3: Wes ora apa-apa lah.
2: Iya.
3: Insyaallah, Gusti Allah yang ngerti oke sunah ya.
2: Iya.
3: Mikir Mama Alisa.
2: Iya, Mama Alisa.
3: Selawi wetan.
2: Betul.
3: Karo Mas Agus si Ana.
2: Mas Agusnya ada tapi tadi nggak bersuara ya.
3: Oh, tidak bersuara.
2: Tidak bersuara. Dia diam membisu.
3: Oh, ya bukan lagi aktivitas.
2: Iya, barangkali lagi ngezap, lagi makario ya.
3: Ya lagunya sih nyandak dia ya.
2: Lagunya nyandak nemen kan.
3: Oh ya wis.
2: Iya.
3: Perputut putih be ya.
2: Berk.

0: Betul.
1: Aja tindar-tindar ya, Bu.
0: Iya, tapi jarene ari ngingu perkutut kue. Tapi percaya nggak percaya ya. Kadang kalau nggak cocok katanya di badannya tuh nggak apa sih ya, sakit-sakitan.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kita sekitar masalah menurut saya ya? Perkutut siapa bae.
0: Lah kue. Biar cocok-cocokan jare.
1: Iya, hari gemen tuh zaman kerajaan ta ya. Kue iya. Memang waktu zaman-zaman Majapahit ya manuk-manuk kue. Sing duwe ya wong-wong kraton ya.
0: Orang-orang tertentu ya.
1: Iya, jare anak apane lah ya kue.
0: Oh, kayak gitu.
1: Terus anak sing gampangane angger kayak cetingu ya kue.
0: Oh iya.
1: Iya mendingan dijual apa ya Pak Primen lah ya kue.
0: Oh iya.
1: Agar kan gue lihat kesini kayak ngon.
0: Oke.
1: Iya, ya usia perkutut putih ya.
0: Iya.
1: Salamnya ke Miki, ngintil Mama Ali Sabella. Endang kaliane kebagian maning.
0: Oke.
1: Iya, buat semua setara balade Paramon ya. Sing insyaallah dan kota tanggal rolas siapan simpan pada melunya antuni para anak-anak yatim dan yatim piatu yang nggon Tonggara ya.
0: Iya di Tonggara, semoga ya, dimudahkan.
1: Dong malam Jumat wingi ta ya memang pas ting 10 kuene ya Asyura.
0: Semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya.
1: Ya, amin ya rabbal alamin ya. Dan buat Mbak Nurul, saya selalu Mbak Nurul ya. Sehat juara ke sehat badan sehat segala nih kayakku ya.
0: Amin.
1: Protak-protak ya tambah kayak us langka-langka. Yang aja deh mingi. Menangi Kang Bawar ngulut apa ya laksoninya karo.
0: Iya.
1: Iya, gue.
0: Iya Kang Bawar wingi melayu mana kayong ya?
1: Iya kayaknya nyong tak ngomong.
0: Gulon.
1: Nyong ngomong Kang Bawar apa?
0: Benar.
1: Ayo kata iya nyong orang bilang nah.
0: Kang Bawar kerenteng kak Mbak Dina.
1: Iya wingi iya. Lagi nyong panyebrang.
0: Sekilas iya. Ya jadinya ya.
1: Ya sukses selalu ya buat semua balane param setara balane paramon ya.
0: Amin.
1: Sing lagi dagangan, sing lagi sekarang beraktivitas misalnya ya. Mudah-mudahan diparingi lancar ya kok ya. Lancar jaya.
0: Iya betul.
1: Dan buat setara paramon FM juga semakin jaya di udara seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
1: Iya, jos.
0: Jos. Yuk, di belakangnya Bang Wir. Ada siapakah? Silakan 3528-8861-4577. Halo. Okay. Wah ya mungkin sinyalnya. Yo lo Pak ya. Habuta Pabat Herbal Ramon Arab yang top markot top. Ini bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Jangan salah pilih kalau mau beli obat herbal Ramon Arab pastikan yang berwarna kuning kemasannya ya. Sing lawas sing wis pasti teruji aja ganti. Halo Wilujeng Siang Balane Sara Paramon FM.
2: Halo.
0: Tegal.
2: Dude sapor.
0: Azik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga Kang Asnuri.
2: Kawanan ya.
0: Iya Kang. Nungguin ya. Ya Allah.
2: Lagunya Wong Ireng Mbak.
0: Uang ireng, oke. Okay.
2: Cimata apa ya?
0: Uang ireng, Mbak Nia.
2: Cimata apa Mbak Nia?
0: Iya, kayak ngelepek bae karo uang ireng. Iya. Tidak bisa pindah ke lain hati, jar. Iya, wis cocok. Sudah nyaman. Nyaman telah kapadane ya, Kang.
2: Iya. Nyaman
0: wis. Alhamdulillah.
2: Salam perdana gue jenengkan ini lagi tugas.
0: Terima kasih. Amin.
2: Terusnya Mama Alisa ya.
0: Iya.
2: Terus Mama Bang Wir, Bang Wir. Iya, terus lo Ajojo. Terus
0: kan
2: Mama Lani.
0: Iya, kan Agus senengane nonton film India, Jere.
2: Iya. Nahe, nahe. Terus go istri, terus go Bapak Jepitin, Randu Kunting, Mbak.
0: Oh iya.
2: Iya, terus go Mama Firza juga Randu Kunting.
0: Iya.
2: Kusanto, Mas Mas Anis, Mama Dea, spoiler kan nonton nanti ayo tunon Kang Sober, Mas Jufri, Mas Uja di Bogor, si Mam Cakra, Mama Bina, terus gue ambil bar madu, Melela, Amur Om, Tuta, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atin, Ahmad Kanabi, Osisa Putra, Peter, Peter, Biol, Biol, terus gue, ya, Bagus Dewan, Ahmad Ganteng,
0: asik, asik,
2: terus kita Papa AM Dewi Kunti Patedi Walemu Kang Nano Ibu Jamila Endro Isis Meling Jarus Maning Burau nih Bapak Sikin Batu Setu Karmaso Idina Mbak Aan Sistina Riri Saekan Ning Sida Pacul Jana Pacul Romi Gonir Pacul Karo Kang Tian Ida Martoloyo Karo Lima Sri Kandine Mama Jiro Yes Buang Album Junet Yumintel, Yumintel, Kang Agib Jerani, Apa Kamari, Kang Sarmudi, Mandor Leman, Mansion Mandela, Mama Asna Jengatini, Kang Kopitin, Kang Jonjan, Kang PM, Kang Sayo Bolo-Bolo, terus kamu keson, Ibu Rohayati, Jrenong, Jrenong, Eka Teko, terus Bukor, Umi Hana, Yuwatri-Yuwatri, Sisi Aminah Mas Nuha, Bu Mariati, Pak Mariati, terus Wato karo Mai.
0: Mai.
2: Mai.
0: Wato.
2: Sawerane.
0: Semoga Mai sehat selalu ya.
2: Bumati Kang Sarno ya. Rere Trinin, Tari Dungteng, Jeru Umi Habibah, Pati Gondrong, Jasa Racum, Ibu Suhada, Rambu Umi Batung, Si Begito, Mama Hilman, Awang, Mbak Asyada, Papa Hari, Mama Hari, Bang Dun, Bang Komis, Bang Alia, Kang Densus, Lanjutnya Manu, Mama Ikma, terus juga dari Mama Misna, Kang Edi Dados, Trelep, Trelep, Jeger.
0: Trelep, Jeger, ngik, ngik, ngik, ngik.
2: Iya, terus Maninya kok. Darmo Papao, Kaji Nola, Pak Kaji Sarifin Nur, Bunda Eko Satipur, Bowo, Bunda Salma, Mas Ilmi, Nyanyian Nur Kanti, Dede Abi, Suwati, Pawar Kona, Mbak Godon, Mama Merah, Mbak Murni, Mbak Am, siap kepel, habis kepel, saya kepel, Ila Tower, Mbak Baby,
0: Baby
2: iya, Mbak Eva, Mbak Tati, Pebedan, terus Mbak Imas, terus Maning, Mama Anjeli, Mbak Nungkal Nyaman, Mbak Tonjong, Mbak Eka Anjan, terus Maningnya, gitu ya, Parto, Parti, Mama Lydia, Mama Mosian, Mbak Ami BNC, Mananda, Mbak Sublo, Mbak Bocas, Bapak Uni, Jaka Simbung, Jaka Tikri, Ibi Abida, Santoso, terus Mama Nadia, Mama Asia, terus Teh Dinda, Teh Agustin, Anak Ujim Robi, Dewi Cendana, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Satu, Ganesha Jadul, terus Maningel Pepe, Warto, Kang Sopari Andi, Ta'in Abadi, Dewi Jajan Bapuri, Ningkai Nuwantes, dan Udawat, Nurjana, Sauti Kentung, Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yona, Mama Gule juga, Baroja Roja,
0: kucing, kucing.
2: Yo, Abah Rohim.
0: Iya, Abah Rohim bersama Mbak Eni.
2: Lawas ya Abah Rohim.
0: Lawas, orang merapat ya. Iya, sambung silaturahmi nanti jangan lupa bulan Juli tuh. Acaranya kan luar biasa, santunan anak yatim ya. Iya. Biar ikut mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya, amin, amin. Terus maningin dia kayak wis ngebleng, Mbak.
0: Ngebleng ya Allah. Wis sarapan durung.
2: Durung.
0: Kaning pada bae. Nyong ya. Miki sangu dawet beras lah ketinggalan Kang. Padahal wis kepe bayang-bayang maknyus. Dawat beras itu ya Allah.

0: Terus mama kiwi kang sabu dong wajra kami sya mamang ning mama iyo mukang mutar dong ojo mamat nat bapaknya karisma
1: oke
0: emot umi jihan ayu poso terus bunyi nadin omat jet
1: amayet
0: oh cembuk rosa terara
1: iya iya
0: ya wis mbak sama nopo yang mbak
1: iya oke
0: spesialnya kok mbak nurul ya
1: terima kasih uang ireng.
0: Oh iya, wong ireng.
1: Oke, ditunggu ya, wong ireng ya.
0: Mbak.
1: Oh iya.
0: Bu Rini Pramudiono.
1: Ibu Rini Bapak Pramudiono, Pak Bagio.
0: Mas Amru, Mas
1: Iya. Iya. Mama Nadia, Mama Nadia Bunda Septi ya, juga terima kasih.
0: Terus kae Umi Ii. Mama sing nang Kalimantan kae Mbak, siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Para Mama Mami. Para Leonie.
1: Oh iya, Mami Leonie ya.
0: Di Nature lumayan.
1: Oh iya, Masya Allah.
0: Catatan, ne.
1: Oke, oke, oke.
0: Ya, Mbak. Tak bentoknya ya, Mbak.
1: Iya.
0: Untuk Mama Wiwi, no, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuh, satu lagi di belakangnya.
2: Kang Kasmi. Suara saya asal berkatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kreyang langka, belah.
1: Kreyang langka, abah.
2: Iya lah.
1: Di sana ya, mau aneh loh, bah. Mau di Grayang anak bisa naik ucuk-ucuk langka ya, Bah? Ya, sulapan nah, ya, Bah?
2: Kue biasa.
1: Sulapan.
2: Ada kaget gue tahu, sarusan jadi peti. Kayak gue kecil menggaya gue sepimen.
1: Goib, goib ya, Bah?
2: Apa untuk salamnya? Ini luang pung pelepetang belah. Kayak gue sampe temen.
1: Iya.
2: Kayak dewa-dewa temen.
1: Iya.
2: Juga nyawel. Uang papat bawis.
1: Iya, oke.
2: Okay. Bawa lemu, li. Ibu, siapa Mbak Yolanda apa ya? Aku
1: sih
2: tanggane bapaknya Uya kue.
1: Oh iya iya iya.
2: Yolanda apa ya? Kue tanggane ceria. Monitor selalu monitor para amon FM.
1: Halo.
2: Kalau buat terus buat teruja. Mbak si Purwis kue pak.
1: Iya.
2: Oh, balen para kapan? Pemilis komplit teman sih.
1: Oke. Okay.
2: Dapat teng sih ya.
1: Iya.
2: Ngonyong tambah. 5 ngarep maning pimen
1: iya.
2: Kok ketumun bu ini langsung.
1: Iya iya iya.
2: Demikian PWS 5 desa luwe
1: iya.
2: Malah punjul ya.
1: Iya benar. Mau
2: tambahin 6 jet desa maning pimen kok mudun no aja wis.
1: Alah kuwe.
2: Sebesar lu manur ya sama keluarga ya.
1: Terima kasih.
2: Ini kira yang langka PW nyong ta.
1: Asyap.
2: Ini langka Miki memang ya.
1: Iya.
2: Miki bener ya.
1: Iya bener.
2: Berburu langka ya.
1: Iya.
2: Ajit
1: maning.
2: Ini ada Omeo. Eh Kang Wir
1: iya.
2: Ya, wes, makasih Merol.
1: Pada-pada.
2: Ya, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Setenggal maling yu. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegel. Iya.
3: Gimana kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah waras bergeser ngginas. Apa maning krungu suarane jasa kracem?
3: Kracem.
1: Tambah deh.
3: Tambah
1: semangat.
3: Tambah.
1: Ari krungu cesak racun sehat nyong kayong bunga nemen atine sungsak. Yakin.
3: Oh, ya.
1: Busuhada.
3: Busuhada anak.
1: Anak lagi apa busuhada?
3: Busuhada anak.
1: Anak.
3: Anak.
1: Sehat kabeh?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Iya wes. Talipan jaluk ya, lagu rasa.
3: Ada orang di berapa banyak pun diputar deh.
1: Ada abis ini tetap demen. Terus ada perkutut putih bulan Arbela. Ada wong ireng cos Amanda sama di Grayang Langka. Sak sak sak sak lah. Tewas ditakon nih pan jaluk lagu apa bawah ya wes. Nggak capri bae sak ya. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegel, lagu-lagu Tarling sampai jam 12 siang saja bersama Nurul dan juga Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang top.

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya udah kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau Selatan Pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah Selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua
2: kapsul.
1: Terus untuk pematanya gimana yang tadi?
2: Pematanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut atau tukang las teman saya atau supir itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 931.

0: Pribadi, Kabupaten Tegal, di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman, di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Oke, lanjut lagi Patas Paramontar Lingi Saporete ya. Sampai jam 12 siang saja. Sekarang sudah jam 11:43 waktu Paramon FM. Halo. Halo. Wilujeng siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng siang. Patas Stara Paramontar Lingi Saporete.
0: Ya, Her.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Nurul gimana kabar hari
0: dalam ini? Waras bergasar gina. Umi, Umi Habibah puasa enggak hari ini, Mi?
1: Ya, Nen lupa jadi enggak puasa.
0: Iya, enggak apa-apa. Sunah. Iya, enggak apa-apa, Mi. Oke. Iya, banyak yang lupa emang.
1: Padahal udah dikasih tahu.
0: Iya. Iya, wes. Iya, enggak apa-apa, dimaklumi.
1: Itu ya. Ntar ada acara penyantunan anak yatim.
0: Iya, santunan anak yatim. Iya, betul.
1: Aku pengen jadi donatur, bisa enggak?
0: Oh, bisa.
1: Iya, tapi iya, mau ngasih 200.000.
0: Iya.
1: Mbak Nurul bisa enggak ke warung saya ambil?
0: Coba nanti insya Allah ya.
1: Iya, soalnya aku enggak bisa datang ke sana ke
0: iya
1: studio.
0: Kalau enggak
1: aktif terus.
0: Iya. Kalau enggak pas Nurul ya Kang Bawor gitu. Pokoknya siapa iya yang ke selatan ya.
1: Iya. Barangkali ada.
0: Oke, okay, siap.
1: Siapa
0: saja. Oke. Okay.
1: Aku pengen jadi donatur.
0: Oke, okay, nanti tinggal
1: 200.000.
0: Iya, Masya Allah. Ya. Tabarakallah.
1: Barangkali Mbak Nurul bisa ya, monggo.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Cinten-cinten.
0: Iya.
1: Ya, monggo.
0: Heeh.
1: Yang penting mau buat ibadah.
0: Iya.
1: Buat nyantuni anak yatim. Nawetune buat sedekah.
0: Iya, betul.
1: Ya udah. Salam-salamnya buat Pak Nurul.

0: sehat selalu.
1: Amin. Jasa kerajum. Makasih, Sak.
0: Terus buat Jasa Kerajum ya, Tati sama Bucu Hede ya. Iya, terus Kas Nuri sama Mama Wiwin. Terus Bang Wir. Terus Bang Al. Iya, terus tadi Papa HM. Ya kayaknya buat semuanya aja deh, soalnya waktunya udah mepet. Ya.
1: Iya, lagunya ngikut aja gak apa-apa ya, Umi.
0: Iya, lagunya ngikut aja.
1: Oke.
0: Kas Nuri, Bu Apa, Wir. Salam-salamnya juga melu.
1: Iya, wes, oke.
0: Buat semuanya aja, balane paramo. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesiale buat Pati Gondrong. Iya, itu yang lagi ngelayan di sot.
1: Laris manis, berkah-barokah insyaallah.
0: Amin. Matur nuwun ya, Mbak Nurul.
1: Sami-sami Umi Habibah Pati Gondrong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuhu, di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star, Paraman FM Tegal.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Alnya
1: juga Saporete.
2: Oke, simpan di berapa baik.
1: Ada Wong Ireng sama di Grayang Langka.
2: Apa nih?
1: Wong Ireng sama di Grayang Langka.
2: Asalnya apa maning?
1: Udah dua aja.
2: Oh, cuma dua.
1: Ada Mami Rio hadir. Mami Rio, halo Mami Rio. Nomornya ganti lagi, Mami.
2: Poncokin kue Umi neng kampiak kue.
1: Mami Rio nomornya ganti lagi.
2: Nyolek di cangking mana? Kalau temenin suaranya Mbak Sampan, Mbak.
1: Iya.
2: Semangat, Lena, calon-calon.
1: Semangat kamu tuh yang lemes suaranya.
2: Masa, apa semen kayak kolom bontok? Sampean. Lagunya tinggal malas menitan ya. Iya, 15 menitan, Mbak.
1: Iya, Bang Al.
2: Bukan tadi lanjut sampai jam 1 ya, beli papa, Mbak.
1: Beli papa?
2: Ya, beli papa.
1: Oke deh, Bang Al.
2: Paling jalan paling kabur ke sampean.
1: Kabur, aku mau ke apotik sumber sehat bengle nanti.
2: Oh, mau kabur ke hati.
1: Aku mau kabur ke kamu, tapi nanti kamunya lari. Aku makannya banyak soalnya.
2: Ya takut lah sama ember lah.
1: Iya, aku makannya banyak apa aja doyan.
2: Lah itu takut.
1: Ya kan.
2: Ya,
1: oke.
2: Pan apa sih ya wene?
1: Ya wis mana lah, sah.
2: Walau kowe kusah kowe.
1: Oke, sehat ya Bang Al ya.
2: Mumet pak. Emang jenenge manusia kak, ana mumet tempe.
1: Mumet pikiran apa mumet awak kak?
2: Jenenge dua pikirannya kon komikir mbak. Mikir ke depan, mikir lebih baik kayak apa mbak.
1: Iya, tapi jangan dibikin mumet, jangan overthinking.
2: Kalau yang tadi pak, ya namanya juga ada fungsinya buat berpikir ngomong.
1: Iya.
2: Kalau nggak dipakai malah bahaya mbak.
1: Iya. Kok kayak wong sing ning dalan-dalan kae.
2: Nah, tahu.
1: Iya kan? Iya kan?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting jos. Bang Albagoah. Ada siapa di belakangnya? Halo. Hola. Wilujeng siang Balane Sar Paramon FM Tegal.
3: Balane Paramon.
1: Iya. Oh iya jelas Kang Agib.
3: Kang Agib.
1: Oh, tak jembreng kupingnya. Oh iya, Mbak Sahrul. Sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Syukur deh.
3: Lagunya orangnya ndak ngono.
1: Iya, lagunya lorotok ya. Ya wis jam 11:49 ya.
3: Iya, salamnya nggo balane Paramon.
1: Oh, kayak kowe.
3: Iya,
1: wis sip. Terima kasih ya, Mbak Sahrul. Iya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Aduh, suaranya kecil sekali ya, Mbak Sahrul. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum dan yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal dong, karena dari luar dan dari dalam. Dan Vitama dari PT Denatur Indonesia ini ya, Vitama dan Vimata membantu memelihara kesehatan mata. mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Oke deh, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-9319-9588. Ada Ibni Abdillah ya, terima kasih. Mami Rio hadir, terima kasih. Iya, selamat siang juga, ini tanya Vitama ya. Oke, apakah bisa untuk mata minus? Insya Allah bisa. Dari toko rawit kaca Aneka ya. Ada di mana ini? Oke, terima kasih banyak. Bisa dibeli di sini di Radio Paramen FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Yongki. Apa kabar? Nyong hadir Mbak Nurul Faradila, ser-ser deh. Nyimak sambil selonjor lempeng ya. Karo kipit-kipit ngipasi kardus ngeliliri bocah, itilah emanemen. Ada Mbak Kami sayang tersayang, terima kasih. Mama Nadia juga matur nuwun. Kang Edi Dados bersama grup Terelep juga. Salamnya buat Balane Sara Paraman FM Tegel, spesialnya buat jandaku yang tetap ku sayang, supaya yang merasa aja ya. Mentoknya buat grup Terelep juga. Makasih dari Mas Edi Dados di Kambangan. Terus ada Wong Ireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Salam buat Balane Sara Paraman FM Tegel. Salam sayangnya super spesial buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih. Terus ada Mbak Febi Belpas ya. Mbak Febi Belpas. Ada Bapak Supai, Mama Ais di Bengore Pemalang juga. Terima kasih banyak. Salamnya buat Ibu Roni, Mama Kiwi, Kang Bisri, Kang Kasnuri, Pak Bagio, Kang Kumis, Mama Juwita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga, mugio paringi kawilujungan sehat, sukses, bahagia, barokah, adem ayam tentrem. Amin. Bunda Eko Santi, salamnya buat Kakak Seduri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya, Jeng Robi, Alois, Tete Agustin, Noklani, Karo Gantengnya. Ada Kang Parjo, ada Sak Jasak Rayum, Umi Habibah sama Pak De Gondrong, Umi Lela sama Ami Bakar Madu. Untuk Mbak Nunung Kali Nyemat, Mania Bagares, Mama Ari, Lupes, Banes, Kang Hendro Ismeling. Ada Abah Rohim, Karo Mbak Ininnya di Jatilawang, dan buat pasokan Dinuk Kabeh ya, yang di Pemalang juga Kabeh. Untuk Ibu Sri Mia Ayam Cakra, Ibu Ida Martoloyo, ada Mama Frida, Bu Roni, Bapak Asikin, dan buat semuanya saja ya. Balan Estara Paraman FM Tegel. Salam sayangnya buat bujangnya bunda. Salam sehat buat suami tercinta. Terima kasih. Ini siapa ini? P.I. Aditya ya. Abah Sahrul juga terima kasih banyak. Terus ada Mbak Siti Bengle ya, Kang Bagus Ari yang ada di Brebes juga terima kasih banyak. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Engko jam rolas awan ya, barek nyong. Ada yo sandarista ya menemani Balane Sara Paramon FM 3L beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi dulu ah. Terima kasih untuk bersamaan Anda 101.5 Setara Paramon FM 3L. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andi Arista. Seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, Hari apa ini ya? Hari Rabu di 24 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari Siang. Ya. Mungkin untuk Anda ya, sebagian dari untuk Anda kaum muslimin dan muslimat ya yang sedang menjalankan ibadah puasa sunah Tasu'a berarti ya. Ada sebagian yang hari ini sudah menjalankannya, kebanyakan kaum Muhammadiyah ya, hari ini sudah menjalankan ibadah puasa sunnah Tasu'a. Dan untuk kaum ahlu sunnah wal jamaah, besok baru mulai menjalankan puasa sunnah Tasu'a ya. Ya, meskipun ada perbedaan ya, tujuannya sama ya, untuk mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam setiap ikhtiar dan langkah kita tentunya ya. Ya, silakan yang mau gabung nanti ditunggu kebersamaannya. Anda yang mau request lagu atau mengirim-kirim salam bisa melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Moga dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. WC dulu deh, masih untuk mengawali kebersamaan kita ya. Yang masih sibuk dan segala aktivitasnya juga tetap semangat menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyale Anda, menemani suasana ya santai Anda ya. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Anda Arista sampai di jam 2 siang saja.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Anarista ya di Paras Hari Siang. Masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk temani suasana istirahat Anda ya, Balon Star Paramon sampai di jam 2 siang saja. Dan tentunya kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PD The Nature Indonesia. Ada Habudop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung disapa aja dulu langsung yuk di 352888. Halo, selamat siang Balon Star Paramon.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo juga. Halo? Nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Mbak Yos dong.
1: Mbak Yos.
0: Tak seluduk season ke Kang. Bimen Kang.
1: Bimen.
0: Ke jam pira Kang? Sudah makan siang Kang?
1: Turung makan siang.
0: Turung makan siang. Turung makan nasi, tapi semalam kupat.
1: Belum makan siang, baru makan nasi.
0: Oh, kirain belum makan nasi, tapi semalam pirang-pirang. Ya, semening.
1: Baru makan nasi.
0: Baru makan nasi, tapi belum. Siangnya belum dimakan.
1: Belum.
0: Oh, nasinya sudah. Nasinya ditemani apa, Kang?
1: Nasinya ditemani Mbak Iyos.
0: Masa lawa Iyos?
1: Iya,
0: kulen. Ya lawe apa ngono, masa iya nggo lawu?
1: Lawu.
0: Ya engko ya mung ya engko enteng eman-eman oh dititili.
1: Ya kulen ya lawu
0: bayar. Kulen ya Pak Pao. Lah Pak Pao nek Kang Darmo. Lagune apa ki Kang Doli? Mbak Pao ni.
1: Burung-burung Pak Pao ne.
0: Durung. Burung diberui Kang. Oh, tuh Kang Darmo. Aku belum diberui apa namanya kue Pak Pao nih Kang Darmo kayak apa rasane?
1: Bayar sekarang di Pak Pao.
0: Ora. Oke, dasar kue nulari Ami bakar. Ami bakar nulari Kang Doli maksudnya. Lagunya apa? Mau blendrang kok. Kang, apa Kang?
1: Tahu layar, bebas.
0: Tahu layar ya Kang. Oke Kang.
1: Iya.
0: Iya Kang, boleh Kang. Salam ya Kang. Kang Ibni Abdillah. Kang Abdi, Kang Ibni Abdillah, kon puasa jare aku ngelian Mbak Yus dadi naro puasa ya ora apa-apa sunah iki. Sunah dilakukan boleh. Eh kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi tidak dapat pahala. Tapi kalau NU itu baru besok puasa sunah tasu'anya. Hari ini Muhammadiyah.
1: Denan biasa.
0: Ah?
1: Denan
0: setine. Iya kan denan ya saiki kaya kowe ya. Sana saya kaya aku sih Kang, anak bodoh loro-loro.
1: Kalau situ ada pinter.
0: Ya salah. Iya, iya padahal ya. Cara aku kaya mien bae ngonong ya, dadi siji gedene kaya ngerahat.
1: Loro ke kantornya loro kali.
0: Ya wis lah, jangan dicari perbedaannya ya. Cari sap niat dan tujuannya saja wis. Oke. Ya wis lah. Oke.
1: Iki lagune wis ya.
0: Lagune Perahu Layar oh ya.
1: Oh iya. Heeh.
0: Amin. Nami.
1: Cacak racun
0: ji.
1: Agustin.
0: Kang Doli. Sehat. Mbak Yos, sehat alhamdulillah teteh.
1: Sehat.
0: Bunda Septi monitor Mbak Yos, Kang Doli. Ya, Kang Om Kasnuri.
2: Kang Doli yo weneng iku apa lawu Mbak Iyos.
0: Dipoyoki ya kon. Wong Iyos monine Nurul ya. Apa gara-gara pada bae noke. Aduh
1: nduk. Pada bae papa
0: ono. Pada bae mumpluk-mumpluk. Iya. Oke. Amat ganteng Kang. Amat ganteng.
1: Nji. Jai, Kang Peter, Kang
0: Bude Erafana.
1: Bude Erafana juga
0: Mbak
1: Ida.
0: Iya. Siapa Ida? Bu, Bu Ida Martoloyo.
1: Iya.
0: Iya, Bu ya.
1: Iya, Mbak Ida.
0: Ji, oke, Ami bakar Umi Laila. Umi Habibah pada gondrong.
1: Mama Ane, Manisa.
0: Wa ato sama Mai.
1: Wa ato Papa
0: Mai.
1: Panes bareng cungkring.
0: Ji. Masa panas karo bareng cungkring? Panas karo manis?
1: Ya, panas karo cungkring.
0: Ya, ya, panas cungkring itu satu paket.
1: Cungkring ya, gue mama suripah nang kono ya.
0: Wong ireng Kang Doli. Enci.
1: Amrol ya.
0: Amrol.
1: Junet, Kang Junet.
0: Soale mau Mbak Yos, Kang Doli nang Mbak Nurul ora mlebuk. Dadine pas mlebu nang Nok Yos, dadine nyebute Mbak Nurul. Om kan sorry masih membahasnya. Kalau izin Om.
1: Iya mau ora mlebu nang Mbak
0: Nurul. Ora iya direkene. Jam 11 lebih muncul lo ya. Sejuk. Oke. Kang Edi Dados. Nji.
1: Sama Ari Bapaknya Ari.
0: Oke deh. Nji.
1: Gunung Kampis. Sama dia. Pacung. Jengat.
0: Jengat ini. Nji. Oh ya?
1: Iya,
0: si Pime menceritakan diri sendiri atau menceritakan siapa Kang Doli?
1: Yang ngukur sih.
0: Iya, ngukur apa kedawek ngono. Bukan sih maksudnya nggo Kang Doli soalnya Kang Doli cunong apa sih Kang? Ora, oh ora. Lah, ora kenang bebel-belen. Iya, sebenarnya aku nong-nong. Iya.
1: Iya,
0: terus.

0: Pion.
1: Pion suka masih.
0: Okey.
1: Pacul lah ni pacul. Pacul. Eh, pakarangannya.
0: Anji. Siapa lagi? Sudah semuanya saja.
1: Ya,
0: sampean kadiran mau orang mlebu nang Mbak Nurul ndadak dirapel. Ya. Iya, iya, salame dibluruk nang kabeh nang yos. Anggaplah nek terakhir taruh mangsang nang ya. Iya, oke.
1: Mama Rani cantik purwo.
0: Nji. Jasa keracun. Kang Doli, apakah Anda sehat? Jasa keracun bertanya.
1: Waras.
0: Warso. Waras. Iya. Jasa keracun senangnya ngulai sih. Orang kualik. Oke. Iya benar, Ben. Jasa keracun kapiran wis pembeli. Iya, jasa mlebu ing kok. Iya. Ya dene iki mlebu lah. Iya, mau esuk mlebu. Oh, Mbak Ria ora mangkat sih ya.
1: Ora masuk
0: mlebu. Oh iya, mau Mbak Nurul kayaknya mlebu rupane kok. Iya, oke. Lodot kayak bulus. Mas Ahmad Albar. Ji. Mbek ketinggal Kang Ahmad Albar. Mengkondisi ke ana wong Madura.
1: Madura
0: siapa? Ya mengkondisi. Iya.
2: Ayo, Kang Doli, Dodoli Bread. Selamat siang, Kang Doli.
1: Selamat siang juga. Yang Beb Elsa. Gimana kabar Mama Elsa bareng Jenderal?
0: Kabarnya kabur.
1: Jenderalnya.
0: Bunda Santi Purbowo.
2: Lodot kayak lagi.
0: Iya benar. Wis kabe bayar Kang ya. Enji. Iya, orang ini mangi jasa karena Om Kasnuri ngonong ya. Waalaikumsalam di belak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Lagunya Perahu Layar nanti ditunggu ya. Di belakangnya Kang Doli di 477 kita sampai kembali. Halo, selamat siang Balang Nestara Paramone FM.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sepanjang jalan.
0: Jangan dong, ini masih jam 12 lebih. Nah, begitu dong.
3: Ngelih meja
0: pan go jegong na Bang Al nang meja.
3: Lah, pan mok no pan apa?
0: Pandak emben.
3: Atau temen mana lah.
0: Ya, anggap saja nanti tiba-tiba kamu kesini ya. Pantak pelangkrok nang meja. Barku laka
3: ojen itu.
0: Barku we pantak jungkem nah. Nang dalan. Lagune apa ge? Apa sih bunda lagune si bunda?
3: Lagune
0: kayak begini. Pak Pramudiono.
3: Iya, Budi ini lagune kayak begini siapa ya?
0: Nih ada yang tanya Ibu Rini.
3: Mungguring.
0: Iya.
3: Mungguring.
0: Bang An.
3: Mungguring. Dina impen.
0: Ya Ibu Rini takon bisa nih Bang Aldang apa namane opening. Pas online pertama nih ngucap nane ngodor tiru-tiru ketularan jasa keracun.
3: Ya boleh lah, aku lembut banget kayak iya sabula kayak ngeritau ketemu aku sih pula.
0: Iya, nadanya seperti itu intonasinya.
3: Oh, halo, kayak gue.
0: Iya, halo, kayak gue.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, iya mungkin ya.
4: Dayos, jika menang neng meja, neng meja neng kayak Luffy tek itu sama.
0: Mama Ari, Papa Ari, budlah, jadi Mama Ari.

0: Bener bener monggo heng.
1: Monggo Baginda Travel, Baksiyu Baginda Travel.
0: Oh ya, mat siang. Ji. Balak aku nemu monggo heng.
1: Ya mengko tak boleh di sini ya bang ya.
0: Monggo heng. Dina impen.
1: Laka ding ding tum, laka dung. Laka bang.
0: Ini baca tunung tung tung.
1: Bang, laka bang. Bang, laka bang. Abang.
0: Ada ponita. Masa mesti tunung tung tung.
1: Kan saya nggak punya, saya nggak punya alat musik lain bang, selain itu saya punya alat musiknya cuma itu bang.
0: Ya beda nemen, dudung dudung dudung.
1: Iya saya nggak punya alat musik lain bang, cuma saya cuma punya itu alat musik dung dung dung blung aplang aplang tung tung tung blung kayak gitu bang.
0: Tapi enak sih, apa maning kau mah be enak kayak kau mah.
1: Bang ini lagunya apa ganti? Itu nggak ada, mengguhin.
0: Ya itu kangkang.
1: Alakang aja.
0: Nah itu kan angang itu kan tembangannya kayak Adir. Gitu.
1: Oh ya wong aku ora apa lah sampainya senangnya kayak gitu menjebak aku.
0: Rambut panjang nungai umpai disangken panangan nyampai. Ya kue.
1: Tung tung tung tung tung tung tung. Kue aneh.
0: Karena kamu sih kayak kue nih orang kamu sih kayak kue nih aneh. Ya musik enggal pada sih permasalahan musik apa nemen dong dong dong. Saya punya suara.
1: Ya udah ganti yuk, ganti lain apa? Kamu punya alat musik apa? Tabun.
0: Ya kita harus beli dua pemerintah suling.
1: Iya iya iya iya napa?
0: Kita beli dua.
1: Lah ya iya suling moni nepi me om, suling moni nepi me.
0: Iya kelal.
1: Iya iya kelal. Oh iya benar. Iya. Ya saya punya kendang. Saya tadi punya kendang, kamu yang suling oh. Dung dung dung dung.
0: Kita paling ngebagi meja, metai piring, ngono ya metai gelas.
1: Iya.
0: Iya, kayak tiap minggu anak pesing petai.
1: Tutup panci, bisa kamu alatmu.
0: Sampean ya.
1: Wah, coba. Enggak bocor alus, coba.
0: Ya kaya Mas Nuri memawirin ya Bu ini Pak Mudi ono kang tukang pasar ya tidak
1: caya kicare Baginda Travel kayak nyanyi kayak Baginda Travel nyanyi sampean sing kue bang sing musik yang aku suling nyong sing aku kendang tung tung tung
0: tung tung tung tung apa nuno.
1: Iya iya kan kita dipadankan kan bagus so bang.
0: Iya bukwe udah kan kok mama nake ya.
2: Aku punya
1: hamil. Ime bunda.
2: Soal aku punya hamil ni pet, sing pet.
1: Bunda Santi, dua harmoni pet. Aku dua tung tung tung belum. Kamu punya suling.
0: Malah tambah. Tambah awan.
1: Semut.
0: Berdasar ya, dasar tung pet. Ibu apa teh kondong kayak kita kalau sama Hilman sama Wong
1: Kesaannya. Iya.
0: Apa nak air, mama nak air, ya ini Adila di satu saya. Apa sahur beduk, yaudi beduk, gunung beduk, dah beduk. Apa ya Bunda Siti Pengle, Bunda Sal ya. Mandole Manal Sermandela ya. Santem ya Pak Sobalungan, Kang PM, Kang AM ya. Mak, tane kowe mama siapa ya, mama Kiwi, Kuwi Meok ya.
1: Kang Piyol.
0: Apa nak kowe monggo jangan dia apa aku beli kenal ya
1: kenal ya kenalan lah lo ke prime sih yang disalami kok orang kenal
0: aku mana wilayah nawi tuntai Malang ya ini orang bela
1: semuanya saja ya bang iyalah
0: emang apa aku nih makan anu
1: iya buat yang lain ya bang
0: iya buat kamu lomit silap
1: saya
0: assalamualaikum
1: bang Al ya bang Al bagawa nanti lagunya ditunggu ya dua penelpon saja dulu cukup ya Baginda Travel apa sih ya gara-gara megigigar musik ya akhirnya Baginda Travel langsung nyanyi oh caya aduh musik legendaris gue ya Mbak Yos ya iya kenterung apa sih rana musik kamu. Aku punya musik tung tung tung blung ya. Bang Ala oh miki jare suling, harmoni pet ya Bunda Santi ya. Dipadu-padankan kan ya. Semrawut lah pokoknya. Aduh. Ya sudah, negara balanis terhadap para manfim. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Harga dari Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM di Jalan Raya Dampak 132 Tegal. Oke bang, oke, berarti musiknya aku pantas senggol kaya bang. Dung, dung, dung, dung. Bang Alora terima. Dung, dung, dung, dung, dung, dung. Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM. Jelas.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degal. Satu tembang keroncong ya, ada Bandara Jakarta sudah saya hadirkan. Ini untuk memenuhi permintaan dari Bude Era Fana yang ada di Jalan Serayu Mujasem ya. Kemudian sebelumnya juga ada Pengarepan ya. Lagu tersebut disuka sama Ahmad Ganteng kalau gak salah. Ada Ahmad Albar, ada Ahmad Ganteng ya. Saya bingung jadinya ya. Ya Ahmad Ganteng ya, sudah saya hadirkan request Anda. Iya, ya mau gabung lagi monggo. Bisa dipergunakan kembali di 352888 kita sapa lagi. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Ya, Bayon.
0: Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para Paramon FM.
0: Para Sarine.
1: Para Sarine. Apa rete?
0: Teman mama. Anci.
1: Tak tahu tuh ya.
0: Apa?
1: Tak tahu tuh ya.
0: Rujak apa pecak? Doyan kabeh pecak tahu, pecak tempe ya. Waduh, segane anget-anget, waduh. Ya. Dimakan enak e.
1: Pecak tahu, bakwane anget.
0: Waduh, kemrocos mendadak. Apa maning Kang Ibni cari kon puasa mon nyong lian, Mbak Yos. Ya sora-sora puasa. Yes, nyumban puasa tasu atau penyunglian Mbak Yus kene memiki pis maam kene limane ya ku. Ya
1: ngomong ya dadine katone pime
0: men. Iya, ya seolah-olah nyung hari ini puasa padahal ora.
1: Apa ya? Dalam. Mantan vokale Hedro tidak jujur men Kang Ibni.
0: Ex vokalis. Oh iya, yeah. Delen nyobain kerungut suarane dang hadruan Delen.
1: Oh ya, rambut gondrong, ngangone peci.
0: Waduh, rambut gondrong, terus prewoken.
1: Ora
0: tanpa bewok rambut gondrong, pecinan. Kang Darmo Bapao.
2: Kang Darmo Bapao hadir di kawasan tongkrongan Cangkring. Yo salama Mbak Yos. Ya wene. Pecak apa kowe miki kayong seger kowe.
0: Pecak tahu Kang Darmo. Iya. Iya, yo wis durung rasan Pak Paone Kak. Bisane tongkrongane mani-mani nang Ibu Salama. Maning-maning Ibu Salama.
1: Ibu Salama
0: deh randeng. Iya deh. Oh lagi PDKT Dean ya Maya. Ya orang mari munjung Agung. Mau ngelemprek apa-apa neng ngono apa-apa neng ngelemprek ngonong nyelanggrok ngonong ya. Mas uwer keluar.
1: Meringokan.
0: Live apa orang uwer? Kayak bentak tap. Oh ya, uwer ngundang Yos bergabung nang live supaya Yos pan mangkat ya. Iya.
1: Aku
0: ngomong kue kang Darmo bukan pan lemprakan nang munjung aku langsung muncul mantane.
2: Sugeng siang no.
0: Kayaknya sepertinya belum benar-benar untuk merelakan mah. Sudah off. Iya. Kayaknya Kang Parjo masih tetap mengawasi dari belakang deh. Iya. Ibaratnya kayak layangan masih ditarik ulur gitu loh. Urung bener-bener diculna. Los tapi giliran pan megok tarik mering. Iya, urung bener-bener bisa ngecul nama. Percaya deh.
2: Yuk selamat warung Mbak Yos, tongkrongan warung kopi. Bawang goreng Mbak Yos.
0: Iya, tapi bisa ninggal dina tongkrongannya neng kono bae. Hayu. Yuk selamat ayune melong-melongnya kayak apa, yuk.
1: Semoga sehat ya, Mas.
0: Iya.
1: Gue sih apa?
0: Enggak, Mbak.
1: Pesek kan nganggo
0: ngomis pas aja pas kayak malah nih ngangeni ya. Iya saya Darani yang dia namanya Darani pisang ngecul nah ya. Kang Piol, Kang Piol, Mama Lani kan dapat cakak tahu, aku udah ngiler Mbak Yos. Aku udah kepengen kabeh mah.
1: Kang Piol kok warung akeh Kang Piol.
0: Tapi pengen teke Mama Lani.
1: Ngomong
0: lah. Mau pengennya teke Mama Lani ya, Kang Piol ya. Enggak bagaimana nih live Mbak Yos? Oh iya wes. Oh iya. Casak rajum, casak rajum apa kayak komen yang ngonong tok mau kain mah? Tek. Tek. Tek. Tek.
1: Ayo. Elika.
0: Apa kue? Tasripin.
1: Eh? Besar.
0: War, iya Mama Lani hadir terus, terima kasih yo. Iya Mama Lani hadir terus, terima kasih Mama Lani.
1: Iya, makasih
0: juga. Iya nyawang, nyawang uwer ya nyawang uwer, nyawang uwer. Eh, bisa nih puce si pucang?
1: Iya. Ari ari duduk
0: tak perhati. Elak gue, selera nih duduk. Ya, apa namanya bojo disit kan masih dinorong dina ngonong war. Raju, iya ngetung kalau belajar ya, Ma. Eh, bujang saya ini cari apa lapal di Ma, jawatir, Ma.
1: Orang masalah, belajar.
0: Ya, tapi kan jam terbangnya itu kan lui pentol dude. Yo ya. War, akan nikah dulu, war. Sedina rong dina, bar kue bubar, war. War. Karena siapa Mbak Yos? Iya berarti aku dari tak model lagi kalau sing ora disenangi ngonong ya, ya malah sial dari korban yang uwer. Kon bojo sih dinarong dinetok.
1: Emangnya ongkosnya orang larang apa mbak
0: Yos ya? Iya pegatannya bayar ongkosnya larang ya. Lah ya kater ya. Lain pegatan mikir mikir pimet carane ngurusin me. Aku wis ternoda Mbak Yos sarane uwer. Oh, berarti bujang ora orisinil kon wer.
1: Berarti
0: jeng oplosan. Aduh. Aduh, pantesan. Pantesan seolah-olah uwer ge trauma. Aku trauma Mbak Yos, aku sudah ternoda.
1: Oh, jangan-jangan tinggal
0: oh iya, oh iya, oh iya, belum bisa move on ya. Berarti melune uwer urung bisa move on sekarang budhe wer. Iya, budhe wis. Ya wes, amin, semangat wer. Semangat loro sing cocok, mantep.
1: Amin, amin
0: belum. Amin belum. Papa Ari, Mama Ari.
1: Papa Ari, Mama Ari.
0: Kayak takon ke Mama Ari ngomong model-model apalan.
1: Para lewat.
0: Ya wis ora nyong ta baca nata kok harus dibahas. Ya.
1: Oke.
0: Kang Raju. Iya, Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Baginda Travel.
1: Oh, Baginda Travel ya.
0: Aku tak umurnya 15 tahun, Mbak Yos. Aku durung ngerti lah, Mbak Yos, dari Baginda Travel. 15 tahun, ur ben ngerti nemen ke padahal si bujang.
1: Ngawangi buta ate ya.
0: Nji. Iya. Jare pan ngai nomor Kang Ibni sampai saiki. Eh, siapa? Oh, Bunda Sati mau minta nomornya Kang Ibni. Sing kesing ditembung Yos, guys. Mbak Yos, jare pan ngai nomor Kang Ibni sampai saiki orang ngai ngai. Eh, iya. Kelale.
1: Nyaluk nomor
0: Kang Ibni
1: Bunda.
0: Kok nyaluk nama Lani ya kenal. Yes kan ya kadang orang. Iya, Yes tebek barang ngerti nomornya Kang Ibni.
1: Panganan enak-enak.
0: Iya, ya ora apa-apa. Ya ben dadine kae oma terinspirasi sing dongane orang ngelih dadi ngelih ne. Pripun?
3: Kalau regane sedina apa?
0: Oh, kok. Wer. Kokone karo Mama Rengganis dinambu apa? Aku malah tembes. Aku penem besangang tahun, Mbak Yos. Umure aja takali. Aku umure nembe sangang tahun, Mbak Yos, aja ditakali ya. Jarane Kang Uwer. Ping pira? Sanga ping pira wer. Ping loro apa ping telu apa ping papat? Kang Darmo melu-melu aku ben wis teno ode, Mbak Yos, karo tepung. Emang gaweane Mbak Pau sih. Ngodon ngadon. Kang Fitter, Kang Fitter.
1: Oh iya, Kang Fitter.
0: Iya. Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Ahmad Albar.
1: Albar. Bunda Sri. Karina.
0: Bunda Septi. Ada Tete Agustin.
1: Iya.
0: Ahmad Ganteng.
1: Ahmad Ganteng Mbak Pelpa. Terus
0: iya.
1: Kang Saam.
0: Kapan dimain duit 2 juta gelem ada ning uwer mah.
1: Apa?
0: Kapan dimain duit 2 juta?
1: Ora lah,
0: ora butuh. Iya mas, demi kita tanya anak umur ke sang tahun ping pira lin ya we. Berarti kon apa bedekan umur umur pira hayu yang sedang bedek pan dimain duit 2 juta kuntak. Kita
1: nggak umur bayar umur ngobrol kawinan
0: umur. Iya umur. Nggak ada ngobrol bes akhir yang ngeli cata ya umur.
1: Terus nggak we.
0: Mama Lani sehat, jasa kerajum.
1: Sehat, tapi
0: warnanya
1: sehat
0: atau tak? Iya, ya itu pertanyaannya memang itu toksi jasak racun nang.
1: Lalu nggak
0: sehat, warna? Kape takoninnya sehat.
1: Orang bong ya, Mama Lani pan mecing.
0: Iya, apa? Mama Lani pan mecing. Iseng takon aku is. Ora cak.
1: Singawani bayar saya nggak. Ada singawani kata.
0: Langsung. Bajane roket copot di kape ya ma. Mas ya, udah sak, udah sak, tetok nak kabe duduk senang sak.
1: Terus nggak kowe, kowe ano mai?
0: Enggak.
1: Unte titiknya.
0: Iya. Oke, lagunya apa ma?
1: Lagunya I'm Berion. Dewi Yul apa ya?
0: Dewi Yul yang apa? Keroncong. Ini baru kau rasa.
1: Iya wes.
0: Oke. Oke.
1: Rasakan.
0: Rasakan. Hidupmu tanpa diriku akan seperti apa?
1: Terus pasukan polang ya.
0: Iya.
1: Iya. Terus
0: ngobrol. Oke. Anji. Oke deh. Terus. Rasak. Orang pasti terus nasak.
1: Siapa sih? Siang ya. Mana dia?
0: Aku pewis ternode kak. Daning Mama Lani. Orang ding. Jasak raju.
1: Apa yang
0: orang? Tulisannya tuh ngomong aku pewis ternode kak Mbak Yos. Terus ya aku jerik. Wingi sih mana buktinya sih ma? Tak lebok nanti TikTok kok kue. Tangannya sih. Ya iya tangannya ternode oleh tanganmu. Ya akhirnya tangannya jasak sing kasar jadi kegawa aluse. Buktinya aneh ya sak. Ya dicekel. Model gandengnya dicengkiwing maning tangannya jasak.
1: Karena
0: tiga bintang terlalu jauh. Primen, judulnya ya ada saja kok ma, ada saja. Kan ya karena jasak itu pesonanya sangat luar biasa, jadi banyak yang menggila-gila ya. Sehingga jasak ternode.
1: Lain dari
0: bagian
1: lain.
0: Lagu eh.
1: Dengan dasen, neng untune.
0: Jasak teh berdarah lagi, oh Mbak Yos. Cari Papa Ari, Mama Ari. Cari Mama Ari. Bu, seperti judul lagu.
1: Mama Uya ya, siang ya. Terus ngokue, oh. Mama Ikma.
0: Iya.
1: Terus ngokangnya tidak dong.
0: Oke. Abi bayi ya, Mama. Oke deh. Eh, ya si Cimaning.
1: Iya, Leng, oh. Anak-anakku ya.
0: Enci.
1: Keren gak, wong, si merasa bayi ya. Semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Aja
0: ambekan.
1: Aja ambekan.
0: Melasi temen kon aja ambekan, Kang. Ora li ambekan, Kang. Aja mutungan ngono sih. Ini suara salah paham.
1: Ya cuma biasanya kan ngambekan.
0: Aja mutungan. Oh, berarti faktor dilepaskannya gara-gara dia mutungan.
1: Orang kayak
0: aku. Saya
1: emangnya
0: merasa. Saya jadi tahu. Berarti itu perkara sepele dong, masih bisa diperbaiki ya. Angger jasa kliku aja ambekan sih sak ya kue. Tapi angger wong kliku aja ngambekan ya. Iya. Ya. Amin. Amin. Kayaknya lagi proses panca LPK maning. Iya, yes, kayaknya sih memberi harapan sih. Iya. Yeah. Om Casak lui mempesona maning yang nyengir ya, Mahalani. Iya, daya tarik uwer, daya tarik memang kok sih gawe Mahalani terpesona kan gara-gara gue.
1: Iya,
0: model untune Casak. Iya, tobat. Ah, Mas Begito.
1: Mama
0: Irma. Yes. Ji. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak bingting. Jos, terima kasih ada Mama Lani di kawasan Munjung Agung. Nembe wingi pisan kayong musuyung. Rupa-rupane kayong mun belen maning. Ora seru ah. Ora seru. Halo, selamat siang.
4: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, Om.
4: Hidnya sepanjang hari.
0: Enji.
4: Kapunan ini saporete.
0: Enji.
4: Teman-teman, Mas Yoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Kasnuri.
4: Alhamdulillah. Iya.
0: Niken ya.
4: Selamat jenengan. Semoga selalu sehat. Taruh baru turun ya.
0: Enji.
4: Mama Lani, karo titik. Gani ganteng, tak suara nengen di sini.
0: Iya, lagi asik.
4: Terus
0: mungkin.
4: Mau Kang Tuli ya? Iya, karo Bang Al, Tanak Racun, ikut ada.
0: Oke.
4: Umi Happy Papa di Kondro, Umbrella, Kang Pakar Madu.
0: Oke. Wah atau sama Mak I?
4: Wur
0: mau nulis kole?
4: Iya, nulis kole panremes.
0: Panremes
4: luar. Ada monitor ya, ya kuwa.
0: Kang Jobidin, Ibu Bisri. Om Kas Nuri dapat salam dari Mama Emu di pesta Om Kas. Pesta berarti pesayangan talang.
4: Iya.
0: Mutmain.
4: Kudu.
0: Si, nemat mutmain. Tapi kiarane mutmain. Iya.
4: Iya.
0: Itu putih mut ya.
4: Dudu dan
0: Jen. Tapi tulisannya negara mutmain.
4: Sampai berwuru.
0: Iya, durung berwuru. Kita fotonya wis katon gue ya. Iya, mutmain. Mas Begito, Mas Begito.
4: Begito, Mama Hisma.
0: Iya.
4: Baca ada cara Om Awan.
0: Om Kas Wisma Em. Cara Mas Begito. Iya, berarti pada baik. Aku kesayangan Mbak Yos. Oh, Miki. Mama Mut. Sama Kang Uwer domisilinya sama.
4: Iya. Lanjut dong, Mbak.
0: Enggak.
4: Gue Mama Alisa Remas Agus. Wong ireng karo
0: Mbaknya
4: Kurini ya.
0: Ji.
4: Mas Amrul Majidan, Om Omak, Om Lim, Abe Sahrul.
0: Oke.
4: Okay. Apa-apa. Ah, deh kunti ya pada diwalem mokang nano Ibu Jamila terus nge Peter Kang Akbar
0: Abad ganteng
4: Kinar Jahit Maman Neng Mas Bambang Mas Yanto Kang Raju lima bidadari
0: ngopi. Ngopi kayak Uwer ngecak ngopi. Uwer ngecak ngopi Mas Uwer ya tanggane aku Mbak cari Mama Mutmainah cari Uwer tanggane Mutmainah
4: yang kono lanjut ya Mbak
0: Nji ayongki
4: hanya Yongki tolak
0: Om kasturu si kenal nyong ora Om
4: yang kenal umayo be orang lalen
0: pancak yuk Om pancak cari Yongki ngecak pancak
4: ulo nare pakaji nolan no ngetan ku wewe ayang Yongki emang nyong gurung tau waro kalau dolan mono
0: iya nganti blenger nganti blenger ya waro Yongki terus
4: waroan rak.
0: Oke.
4: Mangkatan terus ya, Mbak. Di Waruan. Iya, engko tong kae Tonggara ya,
0: Mas. Tonggara. Om Kas tadi aktif.
4: Iya,
0: lakalah
4: Kas kok. Kuningan berangkat.
0: Lalu
4: ya.
0: Peres
4: men. Wis mulai ketibangan dhewe.
0: Iya, mesti ada Om Kas ya.
4: Ada.
0: Ora tahu absen dilalai sehat terus ya, Om ya. Dilalai dikai sehat terus iya
4: pokjane
0: Kang Darmo Bak Pau
4: Darmo Bak Pau ta jarang
0: iya
3: kuning teng ketiban nyong ora mangkat umkas
0: ayo kaya ditagi ayo adil mamalane pernah ketiban
4: ora
0: lha kuwi berarti ngarang kaya romo irama
4: wong ngarang
0: kaya weji mamalani
4: ngarang kurto ketiban kurto ajak
0: iya carane ketiban nyong ketiban apa jamiahan deh ya ya om kasara teka ya ketiban jamiahan
4: ya iya orang kedua anggota
0: iya jamiahan kan ya paling sing teka wadon ibu-ibu gemoy iya analan ya paling us gede bener
4: ya cocok
0: apa nih Kang Bambang Ardiansyah
4: terus Wir terus Kang Desmond
0: Baginda Travel
4: siapa Mbak?
0: Travel Baginda Travel
4: Rana apa teman?
0: Iya, orang kaya aku ya Mbak Yos. Aku tak jarang mangkat cari jasa kerajum. Di sana sisak sampai nak utama mangkat sisak dan apa juga sisak.
4: Kumpulan sama mangkat terus
0: jasak ya aktif maksudnya jasak pan ngomong maksudnya sebenarnya jasak pan ngomong onong. Emangnya Om Kas Nuritok sing aktif? Aku be aktif kah mangkat pak juban terus kah? Ya kuen deh. Iya. Ceritanya orang terima.
4: Mama Yola, Mama Kebelet juga.
0: Ahmad Albar.
4: Ahmad Albar udah.
0: Mama Nadia.
4: Mama Aisha, Tata Agustin, Alok Ejeng Robi, Den Cendana, Tati Inda, Tata Agustin Bay.
0: Yes.
4: Biarnya biar ke kok.
0: Okay.
4: Bebe. Party ya, Mama Nadia.
0: Dibatasi ya Om, salamnya ya Om.
4: Iya, Wir.
0: Iya, soalnya udah mepet waktunya ya.
4: Semuanya.
0: Oke.
4: Nek setara Paramon FF dimana berada, semoga pada Syekh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Gue juga berkon selawase ya,
0: Mbak.
4: Iya.
0: Harus.
4: Misalnya gue bayar sih lagi itu.
0: Oke, terima kasih. Amin. Sampun. Spesial, Om. Pentok na, Om. Om, pentok na, Om. Om dipentok na Om. Om, ya wis lah, sing ucapnya ya Om ya, dipentok na Mbak Yos. Nggo Mama Wiwin tersayang. Ya wis. Ngilang Om Kas. Dumlak ding ting, jos. Iya, durung dipentok.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan alam.

0: namanya Top. Jadi kesehatannya terjamin karena Habu Top.
1: Amin. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda bisa mendapatkan

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Giala. Satu tembang campur sari ya dari Niken Salindri ada Lamunan. Sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Om Kas Nuri bersama dengan Mama Wiwin yang ada di kawasan Lebetang. Ya, dan terima kasih untuk Anda Balanya Suara Paraman FM yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Kang Ibni Abdillah ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Tete Agustin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga terima kasih. Wong Ireng juga selamat siang ya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mbak Nianya. Om Kasnuri juga selamat siang. Kang Edi Dados Trelep Jeger juga hadir. Terima kasih. Kemudian Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Selamat siang Mbak Yos, ada Fitur di Mengle. Salamnya buat Mbak Nia, Mama Lani, ada Mama Zira, ada Nyiratu, ada Mama Nadia, buat Mama Anjali, ada Om Kasnuri, buat Om ada Kang Doli, terus ada Bang Al, Afurkon, ada Kang Andi Dados, buat Kang Sayolobo, Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Om HM, ada Mbak Am Kembang Pang, buat Mbak Mudrika Zen, ada Umi Habibah, Mama Alisa, Mbak Cati, terus Bunda Siti, ada buat semuanya saja ya, terus buat Mbak Yos selamat bertugas aja, terima kasih. Di belakangnya Mas Fitur ada Kang Parjo ya, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Jali-Jali Nokios lagunya dari Kang Raju yang ada di Celan Ayam ya. Sampun dahar Nokios, alhamdulillah sampun. Bunda Santi Purbowo ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Baginda Travel juga yang ada di kawasan Lebak Siu, terima kasih sudah hadir. Papa Ari dan Mama Ari di Sirampok juga selamat siang. Mama Ari, Papa Ari ya. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Ini dari Kang Jabidin dan Ibu Bisri. Salamnya buat Mama Kiwi, ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela, ada Om Kasnuri buat bersama dengan Mama Wiwin, ada Bu Sandoyong Tahu buat Ibu Rauni bersama dengan Bapak Asikin, Om Parjo, Bu Ida Martoloyo, dan buat Balanestara Paramon. Buat Mbak Yos terima kasih Inji. Salam selipun. Mas Begito ya bersama dengan Mama Hilman juga, ini lama baru kedengaran kabarnya nih, sehat ya Mas Begito ya, Mama Hilman. Kemudian Mama Mahmud Ma'inah ya yang ada di kawasan Pesta, terima kasih sudah hadir. Ayongki juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wurr juga maturun wurr sudah hadir. Kang Darmo Babau juga ya, single dina nongkronge nang warunge Ibu Salama. Nyong kayong kipok ya, ayune kayak apa anang bisane ditongkrongin nang kono terus warunge. Di belakangnya Kang Darmo Babau. Cocok kalau kopinya ya sih. Kopi Zuzu. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, pendatang baru stok lama kawasan Cangkring hadir. Kang Bambang Ardiansyah, terima kasih Kang Bambang Ardiansyah. Jasak Rajum juga selamat siang. Assalamualaikum dari Jasak Rajum. Salamnya buat Balan Star Paramod, buat Pemarangi ada Bapak Nari, Mama Lani ada Kang Parjo, buat Kang Ibni Abdillah, buat Ami Bakar Madu, buat Umi Lela ada Teta Agustin, ada Nok Dindia Sindang Laut, buat Jeng Robi ada Wartiem, buat Jengat Tini. Kemudian siapa lagi? Mbak Nia Bogares ya, ada Kang Doli, buat Ibu Ida Martoloyo, buat Bu Rini Pak Pramudiono, buat Mbak Febi, ada Mas Albar, ada Mama Frida, Bu Sadayong Tahu, buat Bude Habibah, Pak De Gondrong, ada Yusa Adia, ada Kang Awang, buat Kang Kopidin, ada Abah Sahrul, Bu Warnipa, ada Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, buat Mbak Wikandianu, ada Mbak Mudrika Zen, buat Mama Zira, Mbak Am, ada Afurkon, buat Bang Al, ada Kang Handoko, buat Kang Aji, ada Kang Oji, Kang Aryo, buat Mama Elsa, ada Mama Alisa, buat Kang Agus, ada Mama Nadia,
hadiah buat Mama Kiwi, buat Mama Wajirahmu, dan buat yang lagi siaran semoga sehat selalu. Spesial buat yang spesial buat si rambut pirang karo sing duwe lambene abang. Iya mangkane nyong lambene ireng ketuwang ya sak. Aku nerucak ceruk. Kemudian di belakangnya Jasak Rajum. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Ada Albar di Debong Lor. Salamnya buat channel Cait. Ada Jasak Rajum, ada Abah Haim, ada Abah Ganteng. Ada Ahmad Ganteng, buat Kang Kasnuri, ada Budek Mut, Teh Agustin, ada Mama Rengganis, buat Kang Doli, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, terus Umi Habibah Bade Gondrong, buat semua balanes Tara Paramon ya. Buat Mbak Yos, makasih. Oh iya Mbak Yos, nomor WA yang lama udah enggak dipakai. Nih nomor yang baru pakainya. Oh begitu ya. Gimana? Oh, nomornya siapa? Yang lama udah enggak dipakai nih, nomor yang baru pakainya. Nomor kamu ya Mas Albar. Tapi ini masih di-save kok nomor. Oh, nomornya baru Kang Albar. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Yuh. Yuk mari ngendi Pak Bagio. Pak Bagio, aduh Pak Bagio lagi-lagi menawarkan saya makan. Makanya aduh ada sambal, saya jadi kepingin. Sudah makan siang jadi mendadak kepingin makan siang lagi. Ya manganem Pak Sios. Mulanya lemusi. Oke Pak Bagio monggo, selamat menikmati santap siang hari ini ya. Mesti nang burini ya. Ada mendi-mendi pokoknya ya, madep-mantep adang pan makan siang ya maning ibur ini Pak Pramudiono ya. Kang Teddy, Dewi Kunti hadir. Terima kasih Kang Teddy. Bunda Santi Burbowo, pripun Mbak Yos kepo? Iya kepo ya, untuk segala sesuatu yang membuat saya penasaran ya saya kepo. Sama aja dong Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos. Dalam salam sehat nji, amin. Aku minta lagu Mbak. Oh ini berarti nanti di jam 2 sudah muncul. Kemudian Kang Raju sudah saya sebut tadi. Kang Raju, Oke. Ya sudah ya. Saya cari lagunya Kang Raju, mana sih? Oh ini. Jali-jali ya, nanti saya hadirkan di akhir acara ya, Kang Raju ya. Oh iya kelupaan, yang sudah SMS ada Bude Eravana. Oh Cung Yo, sugeng siang Bude Eravana nyuwun sekar Bandar Jakarta, sudah dihadirkan tadi njih Bude. Salamipun Kangge sedoyo balanes arep paramon Mbak Yos njih, matur nuwun. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 24 Juni 2026. Terima kasih sudah kebersamaannya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti Yos Andarista akan hadir kembali ya, menemani Anda di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Teman terakhir ada Jali-Jali memenuhi permintaan dari Kang Raju bersama dengan Mama Asilis punya. Dan 101.5 suara Paraman FM di Galios. Andi Arista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tambahin kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, gue sih enak. Gue sih acara apa menurut gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00 awal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramona FM di Gial. Selamat siang dan apa kabar? Hai hai, Balane Star Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andiarista. Kali ini saya hadir di Lanosta ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 24 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Masih untuk mengawali kebersamaan kita, ini lagu suka banget sama Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah ya. Pop manca Michael Jackson, ada Heal the World, spesial untuk Andi.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Bolenglang, Kertosari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: dan saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera, Gang Mandiri, RT 8, RW 11, nomor 53, Mintaragen, Kota Tegal. HP 0852-0162-4666. Agen Apotik Anur, praktek Dr. Trio dan Dr. Hajah Dinda, alamat Jalan Dewi Sartika, Pesurungan Kidul, depan SMK Astrindo, Tegal. HP 0895-1851-9794.

0: Agen Apotik Sehat Selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufrida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-938.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, kembali lagi masih ada Yos Andarista di sini. Di Lanosta ya, teman-teman pop nostalgia di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habu Top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa aja langsung. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Balanestara.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Om Kasnuri.
1: Sepanjang hari.
0: Nji Om Laras.
1: Teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Syukurillah.
1: Bila kapiran kapir.
0: Iya, dan kapiran ya Om ya. Dan
1: iya,
0: lagi pecu, dan lagi pecu ya pecu.
1: Lagunya apa? Memori daun pisang, Mbak.
0: Itu ikutnya dangdut bukan?
1: Dangdut.
0: Iya dong, memori daun pisang. Yang nyanyi siapa? Hedi Sanjaya kan?
1: Iya ya.
0: Iya, masuknya di Ria kalau nggak salah.
1: Iya, iya Mbak.
0: Yang lainnya aja.
1: Gelas-gelas retak.
0: Kecuali kalau dulu sumbang itu kan gelas, masuk. Gelas-gelas, gelas-gelas kaca
1: retak,
0: ya.
1: Pak,
0: gelas kaca dong.
1: Iya. Karena benar-benar dengan ya.
0: Nji.
1: Yang lagi tugas.
0: Oke, matur nuwun Om.
1: Mama Lani. Kalau ketika ini kantang. Makan ya.
0: Oke.
1: Okay. Jasa racun busa ada. Mama Gondrong. Mama Hikmah.
0: Nji.
1: Mani. Mama Dio Pesek. Mama okay. Nadia. Mama Nani Amat. Kerbolang.
0: Oke.
1: Mod Om Jihan. Boso. Terus.
0: Bude Eravana Om.
1: Bude.
0: Eravana. Kang Raju.
1: Yang Kang Raju 5 bidan diri ini.
0: Iya, Kang Fitur, Kang Fitur.
1: Iya, sing duwe. Iya, Puji Jawa.
0: Iya, Kang Raju.
1: Kang Fitur, Fitur. Pinggir kali ya.
0: Nji.
1: Iya, Piyol, Piyol.
0: Kang Piyol. Amat ganteng.
1: Amat ganteng.
0: Iya.
1: Kenar jahit. Pak Ato.
0: Wah, temai.
1: Lela.
0: Ji.
1: Doli. Kang Murton, Kang Aryo, Mbak Ati, nama kenapa?
0: Ji.
1: Terus Kang Piki.
0: Iya.
1: Ratu. Terus Maninge. Bu Sri Man Cakra.
0: Bu Sri Mi Ayam Cakra. Mbak Atun Mi Ayam Ceker.
1: Iya, Atun Ayam Ceker.
0: Ji.
1: Ceker apa cakra?
0: Ceker. Ya? Kalau Mi Atun, kalau Mi Atun, kalau Mbak Atun ceker, kalau Bu Sri cakra.
1: Terus gue Kang Jepidin ya.
0: Oke.
1: Okay. Bu Bu Sri. Ya, terus Kang Kalimantan om, Mbak.
0: Iya.
1: Iya. Terus go Mama Yunita, Mbak. Mama Dewi, Mama Yaya. Terus Romi Konyel.
0: Iya.
1: Mama mut-mutan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, mut makina. Iya, terus ayo di Jamarta Loyo ya.
0: Iya.
1: Masih di kantine Mama Siro.
0: Iya.
1: Yes. Terus maningo Mama Asna Jengatini. Terus kamu son Ibu Rohaya. Iya, terus Bu Mariati, Pak Mariati. Terus Bu Mariati Kang Sarno, Om Cipto, Udine Rere Trini, Tari, Mbak Maul, Mbak Yem, Mbak ini ayam ya, Anang Wang Ali, Mama Pita, Beduk, Bapak Untung, Ibu Sri, ada Sri A.
0: Oke. Okay.
1: Terus maninge ya, Mbak Papa Aryo, Mbak Mari, Bang Komis ya, alia Kang Desu. Berurut, Kang Adoko, Kang Samsul, Budi Nanti, Mama Anis, Eka Tonjong, Eka Anjan, Mama Anjeli, Badukal Nyamat, Aku Spoiler, Daro Mama Dea, Kang Edi Gantos, Relep Jeger, Papa, HM, Dewi Kunti ya, Pak Teddy, Kang Ibu Jamila, Endro Ismeli, Mintel-mintel, Kang Akib Jengrani, dari semuanya enggak apa-apa
0: sih, semuanya saja.
1: Iyalah, salam-salam Pak.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Om.
1: Ya, bisa deh Pak Yos ya.
0: Ji.
1: Ketok kok, Mbak. mangga. Ketok, ya,
0: iya, sampai harus nyeblek tisik. Iya.
1: Jangan nyeblek, Mbak.
0: Iya, kayak aman.
1: Iya, aman. Makasih, Mbak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblek ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih.

0: kaya kepanjangan.
1: Ya, ya kuat ya. Benar-benar.
0: Ini beda.
1: Oke, siapa ya yang di belakangnya 1235 dikasih nama ya? Kasih nama dulu, nanti saya simpen, saya save.
0: Jasa kasih belum putus, jasa.
1: Jasa belum masuk dong.
0: Mang Depan buka mana apa ora?
1: Ini boleh deh, tergantung. Tergantung Bang ya, Doli suwe apa ora nih?
0: Tergantung jasa ke ya.
1: Tergantung jasa. Si emangnya jasa tak simpan lebu. Iya mau, iya mau, iya ada barang jasa cebulin sing lebu kae. Siapa ya? Ada Omkas ya, Omkas. Iya, Mama Lani yang nyuruh jasak masuk.
0: Iya, lagunya apa ya?
1: Oke.
0: Lagunya lawan.
1: Oh, Kang Apip di Pesarean. Ya, salam kenal ya, Kang Apip.
0: Siang. Siang gak sih ya?
1: Siang Azi Awan, Stelat Maning sore. Mama Nadia, Mama Nadia.
0: Manat.
1: Ji, Kang Fiter, Kang Fiter.
0: Kang Fiter.
1: Lagunya apa?
0: Jenazah.
1: Kang Piol.
0: Iko.
1: Terus itu Mami.
0: Siapa?
1: Tika Leoni di Kalimantan Tengah.
0: Ji. Nia Bukares ya, Mbak Siang.
1: Oke.
0: Mbak Lepura, Nia. Oke, simple pemaning.
1: Mbak Nia, oh Mbak Nia masih ini ya? Macannya masih di luar?
0: Iya, tapi lagi sibuk ya. Dan sehat selalu. Orang-orang ngirnya. Apa ya? Lah, sebenarnya kayak mau salam-salam
1: apa ya? Iya, lagunya apa, Okan?
0: Sudah kasih lagunya. Wawes lah.
1: Madu di tangan kanan
0: bu. Penghulu.
1: Pak penghulu ada apa enggak ya? Kayaknya laka je. Kayaknya belum ada. Coba. Iya, ya bisa mengurung di lebok kena.
0: Ya, wes,
1: oh iya belum ada. Madu racun aja ya.
0: Iya, semoga bebas. Assalamualaikum.
1: Oke, Kang.
0: Yo, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlaka ding ding. Oke, cos. Saya ngeblank nih. Fokusnya kemana sih ya? Nanti saya cari dulu madu dan racun. Oke ya, saya ada penelpon kembali di belakangnya Kang Doli. Di 88-nya kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Iya, selamat hari.
1: Oh iya, temenan. Nangis itu pedaminan. Pedaminan karo Kang Doli. Kang, dilutik kok Kang Doli. Sampean bar mlebu nyong lho Kang Doli.
2: Ya kaya aku. Dilutik lewat udara.
1: Lah aku dilutik akhirnya Kang Doli buru-buru turun ya, bisa langsung. Cocok karo impen.
2: Assalamualaikum.
1: Ya gemborane jasak mau mlebu langsung ditutul. Iya. Iya, makali. Alhamdulillah. Masyukurillah.
2: Mas Nuri Mama Wiwin,
1: iya.
2: Mas Tua Malani.
1: Suaranya orang Indo sak, liris sak.
2: Permediono. Orang Indo keprimen.
1: Iya, iya wis cukup sak.
2: Mana suara Indo?
1: Ada lah, gimana sih? Ada kiro, oh iya, kiro ati juga
2: ya,
1: Indo.
2: Suaranya merdu orang Indo.
1: Iya, merdu ya sak. Berarti aku sing salah ya sak.
2: Ya,
1: oh iya, aku salah. Indah aku itu salah, indah kalau dilihat, merdu itu untuk didengar ya sak ya.
2: Iya,
1: pangapurane. Pangapurane tuan jasak racun.
2: Mana tuan
1: jasak? Ya, ada masalah. Enggak masalah kan tuan itu berarti kan apa istilah kayak mbak ngonong. Sejen ya sak. Iya kan ada istilah kalau mau pesan sesuatu sudah sampai ketuanya begitu.
3: Bisa.
1: Suaranya orang
3: sadar.
1: Bisa sadar sang. Si jasak awit mau sadar kok. Iya sing lutik pada baik lanang ya ora penak kosak jare Mbak Nia. Yang ngelutik niatnya apa disit Mbak Nia? Yang ngelutik Mbak Nia kan niatnya beda. Jasak lah iya. Lah iya, jasak ngelutik Mbak Nia sama ngelutik Kang Doli itu kan tujuannya beda ya.

0: Iya. Kalau ngeluti Kang Doli, niatnya ben Kang Doli mudun biar casok bisa online. Dan ngelutik Mbak Nia, ya niatnya ngode. Yuh. Maring kene ke? Maring kene ke?
1: Ya, kayaknya mau ada kabean
0: yuh. Yuh, yuh, jelas ya.
1: Iya, umpamanya.
2: Wong ganteng. Isi. Aku ini tak saluk nyong ya. Lira diene Mbak Yos.
0: Apa?
2: Masih sayang. Cuma sayang.
0: Apa? Lagu apa kwek?
1: Lagu apa?
0: Embu nyong burung. Burung deleng lira diene. Ini
1: lagu ini pengen nasibku.
0: Oh iya, itu kan ano sak?
1: Eh?
0: Anak.
1: Ternyata ano ya?
0: Anak masih. Masih sayang.
1: Ya wis karo pewe karo sampean.
0: Iya, iya nasibku nasibku baik. Masih sayang anak ora Mama Lani. Masih sayang. Oh, Ayunia Pramesti. Ah, itu mah dudeng dud. Masih sayang. Dung dangdut mah ikutnya apa ya? Rita Effendi masih ku menyimpan sayang ada. Nasibku nasibmu aja ya, Sak.
1: Iya,
0: kau tadi kan cerita nih, Mama Lani kan penyempil lagunya sampean.
1: Ya, bukan sampean terus noya mau ngerti putar.
0: Iya, laka tapi anane kayak versi dudut gitu, dud. Iya, lah Miki nyong ngomong lewat udara sih kan didengarkan langsung.
1: Ngomongnya
0: ada kata-katanya. Ya, ini kan tujuan saya ya memberitahu Mama Lani, tapi Anda ikut mendengarkan.
1: Hah?
0: Iya, ya nyong melu krungu kayak gue.
1: Ya,
0: nyong kutengah
1: sih warna ya.
0: Tapi setujuan saya itu menyampaikannya ke Mama Lani.
1: Iya.
0: Dan Anda kan mendengarkan.
1: Iya.
0: Ya sudah, Anda tidak usah berpanjang. Nyong
1: krungunya gue melu ngomong. Jangan nyong warna krungu melu ngomong.
0: Ya tapi kan Anda tahu kan tujuannya tadi saya menyampaikan buat ke Mama Lani.
1: Ya.
0: Ya, Anda mendengarkan. Tapi kan kalau iya saya dengar, Anda dengar. Tapi kan ya. Niat saya kan menyampaikan untuk Mama Lani.
1: Mama Lani ke rumah apa? Mama Lani.
0: Mama Lani dengar.
1: Dengar. Ya, tadi harapan jelas pasti ke rumah. Ya,
0: kalau tidak dengar itu enggak punya kuping.
1: Iya, betul.
0: sing online wong ndi, Mbak Yo? Cari Mama Nadia.
1: Sing online.
0: Oh, iya.
1: Wong Adiwerna.
0: Wong Adiwerna, Primen Bali Parani.
1: Sama tanah diwarna
0: nasibmu nasibku isu kianto ya sak
1: mami Rita Leoni ya mami Leoni ya
0: Tika Leoni
1: Tika Leoni ya
0: iya Kang Raju lagunya gak ada Kang Raju Faris RM ada beberapa koleksinya tapi gak ada yang Susi Belli. Kang Apip Kang Apip pendatang baru ya salam kenal Kang Apip
1: salam kenal kembali
0: Wong Ireng
1: punya pipa pada kontrol.
0: Ji.
1: Oh, bisa aja.
0: Casak lagi puasa, jadi enggak lutak lutik. Puasa sak, dulunya sak, besok puasa nih sak.
1: Nyong, alhamdulillah
0: orang puasa. Orang apa sak? Orang sunah, sunah itu kan boleh dilakukan, ya, boleh tidak. Iya. Tapi kan tidak masalah. Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dan pilihan ya, ada di tangan apa-apa. Anda.
1: Saya mama nanti apa nolnya orang bisa apa-apa, bisa ngomong.
0: Iya, kita paling bisa ngomong apa daya dan iya apa dayaku. Ya, orang ngerti tekniknya ya ngomong tok yang pengen online carane pipin ngono ya. Iya. Ya takon karo jasa kraju mau pakar ya sak. Umbrus mah. Carane Mama Nadia jasak sing umbrus. Ya, carane jasak Mama Nadia sing umbrus. Ya. Sesama tukang umbrus jangan saling menyapet.
1: Mama Elsa, Mama Yunita,
0: okay.
1: Mama Alisa, Kang Agus,
0: okay.
1: Mbak Tari,
0: yeah.
1: Mbak Tata Agustin,
0: Kang Peter,
1: Kang Peter,
0: Ji,
1: Kang dapat si tanggal,
0: oke,
1: tanggal kafe ya,
0: yeah.
1: Oh, Wania, Kafe lah Mbak,
0: Kafe Bayek,
1: iya,
0: udah bisa.
1: Nyong lagi bangun sih, mau ngasih ngumbrus
0: ya. Iya, nyong pengen yang lagi ngelis, sak. Apa hubungan nih? Apa hubungannya ya san?
1: Nyawa lagi ngurusin ngurusin ngumbrus
0: ngeli. Iya mas dinyo kan ngode ben sampean ngurusi nyong san. Aja mung sing tukang aja ngurusi wong sing tukang ngumbrus tok. Aku juga butuh diurusi oleh musat. Ya yen po yen disit karo Ibu Suhada, Ibu Suhada. Ya mbak yos diurusi oleh apa ora? Ibu Suhada. Aku durusi dong.
1: Ora,
0: ora ya. Durusi tempe, kudu kapak nyanuk durusi, kapak nyanuk durusi. Ayo
1: ngurusi tempe,
0: Bu Suhada, tempe
1: nih.
0: Wong sing omdo ya, kayong dheweke ora. Ah, senengane pime ki? Mama Nadia. Oh iya, rudu, sokai rudu. Kayong dheweke ora omdo ya kowe. Coba ketemu ngarep ya, aduh arep cobi len. Iya, kaya wingi sampe tangane sampean dicang-cang ngono ya. Mbok Yus ki ngomong jare mlengger karo nyong Mbak Yus. Mbak Yus tulung aja mlengger jasak, tulung aja mlengger karo nyong ya kowe sak. Lah sis. Mama Nadia.
1: Iya.
0: Manet ya wes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting.
1: Jos.
0: Anasib, ku nasibmu ya. Iya lagunya belum ketemu mama. Belum ada di playlist. Nanti ku dengar request karo si Arfan suruh dimasukin ya. Ya sudah saya menyurkan dulu ini. Memenuhi permintaan dari Om Kasnuri yang ada di kesan Lebeteng dan untuk anda balai Nestara Paramon FM jangan lupa ya. Untuk anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, pilih konsumsi vitamin matanya ya. Vitamin ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 dan silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Depok 132. Om Kas bersama dengan Mama Vivin yang ada di kesan Lebeteng. Selamat siang untuk Anda. Jangan kemana-mana dari 101.5 Suara Paramon. Masih ada Ustaz Darista, masih ada Lanosta dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yugama Saputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Bu Eka, kok masih di rumah? Itu seru kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
4: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
3: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
4: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
3: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
4: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
3: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
4: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
3: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
4: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
3: Ada dong, Bu.
5: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
7: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
8: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, satu tembang pop nostalgia ya dari miliknya Faris RM, duet bareng Mbak Neno Warispan ya. Nada kasih sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Raju yang ada di kawasan Jalan Ayam. Nada kasih ini dinyanyikan oleh Faris RM dan duet bersama dengan Mbak Neno Warisman ya. Lagu tersebut dirilis pada tahun 1987 dan lagu tersebut merupakan salah satu lagu cinta legendaris Indonesia ya. Lagu ini menceritakan tentang ketulusan dan kesetiaan cinta sejati ya. Menggambarkan perasaan cinta yang kuat dan murni yang tumbuh dari lubuk hati terdalam. Ikrar untuk saling menjaga dan keyakinan bahwa cinta tersebut tidak akan pernah terpisahkan oleh badai kehidupan apapun ya. Di situ pun disatukan oleh janji sehidup dan semati. Meski sering dianggap sebagai lagu romansa antara pasangan, liriknya juga dimaknai sebagai dedikasi ketulusan dan perhatian yang terdalam ya. Sekelumit makna dari lagu yang sudah dinyanyikan oleh Faris RM duet bareng Neno Warisman. Disuka banget sama Kang Raju ya. Yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balanista Paramon.
1: Selamat sore Mbak Yo.
0: Selamat sore juga Umi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Yo.
0: Alhamdulillah Umi Laila. Pripun Mi?
1: Sedap.
0: Oh, Ami bakar ge. Baru bangun tidur ya, Ami ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, pantesan. Ya tahu. Oh ya, biasanya kan pamit aku mau pocik dulu, Mbak Yos, begitu.
1: Iya.
0: Yeah, ya, bangun tidur ucek-ucek mata langsung kerone. Kerone lanos ta. Lagunya apa, Ami?
1: Hati lebur jadi debu.
0: Hati lebur jadi debu. Coba Mi.
1: Titik-titik noda gue.
0: Hati lebur.
1: Okay. Oh
0: iya, itu judulnya Mi, Hati Lebur Jadi Debu. Oke, okay. Yeah. Harvey Malaiholo.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Harvey aja.
0: Harvey.
1: Ya, lagu lawas ya.
0: Iya betul Mi.
1: Titik. Coba dilihatkan dulu Mbak Yon.
0: Oh, ini benar apa enggak lagunya sesuai enggak sama
1: mentang,
0: harapan?
1: Mentang.
0: Oke, coba. Tik bunyi hujan. Bener Mi.
1: Ya bener.
0: Betul lah Mi. Oke Mi. Wes ngincep maning Mi.
1: Oh budana ya.
0: Ji.
1: Jangan budana Mbak Ibi.
0: Oke. Jeng Robi Mi. Jeng Robi Mi. Jeng Robi Mi.
1: Jeng Robi Dajar.
0: Iya.
1: Ayo lo kita kucing di
0: Ji.
1: Cita-cita satu. Bunda Septi sih lagi sekelas dengkul.
0: Nji, Kang Raju.
1: Alah, tuh,
0: oh iya Bunda Septi
1: bebok
0: ciang ya Ami ya. Bunda Septi iya. Katanya habis bebok ciang ya Ami.
1: Atur. Iya, Bu Lini pulang Bu Jono.
0: Iya, oke.
1: Papa Frida. Papa Gio kalau Bu Guru. Baby Belpa
0: iya.
1: Mama Nunung kali nyamat, Mama Nadia.
0: Kang Teddy.
1: Oh, Teddy Degus.
0: Iya.
1: Ya Allah. Papa HR.
0: Iya.
1: Dewi Gondiam nih, Kewis ya. Ijat Layeman, Mama Uti, Yunita. Atas Loli, Wiwin Betang, Kang Doli. Wida Mata Loyo.
0: Oke.
1: Mama Alisa,
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa sehat ya, Mama Alisa.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Iya, ya Allah.
0: Terus?
1: Mama Sia.
0: Oke.
1: Mama Jira.
0: Ji.
1: Iya, Mbak Am kemampang ya. Wajah pun masa kehabisan tersayang di
0: Kisle. Mama Nadia.
1: Mama Nadia sehat, wis dong.
0: Iya, Alhamdulillah sehat, Ami. Mama Alisa.
1: Mama Alisa sehat ya.
0: Terus?
1: Wer.
0: Wong ireng, Mbak Nia, Mbak Nia. Kang Apip di Pesarean, Mi. Pendatang baru, Mi.
1: Indah.
0: Kang Opi Pesarean, salam kenal.
1: Oh, Opi Pesarean.
0: Iya.
1: Depan main nih, Mbak Opi.
0: Serbojar.
1: Mamanya gak usah bangga.
0: Janjian apa durung? Serbojar depan mainnya.
1: Gendang.
0: Terus, Mami, yang ada di Kalimantan Tengah, Mi, Mami Tika Leoni.
1: Oh iya, di Kalimantan ya.
0: Ji.
1: Iya, tuh.
0: Waato. Waato, Mai.
1: Oh, Mai.
0: Mai. Nyaluk duit, kan Jabidin, Ibu Bisri.
1: Ibu Bi, oh iya, Jabidin.
0: Iya, Jerman, Nenek. Ngodang mana nak kapi memi, tang di parani kapi, tang pada marani kapi memi. Orang apa? Yang gak sesekomi.
1: Yang gak
0: gawe. Dokor lenga.
1: Tapi Mama Lani.
0: Mama neng umpam bang. Iya, nona gendis, jadi hadir.
1: Apik
0: sehat ya Om Bambang ya. Semangat halo, sehat.
1: Ya mending kontrol terus.
0: Iya, kontrol jangan lupa ya.
1: Iya, aja sabar kontrol. Oh, we. Mala. Apa em? Wajah mu nak masa kami sangat sayang ini mu salah sama jam mana sama Seli.
0: Oke.
1: Walmu. Salah. Apa ya, Lapasa, Mbak Lili.
0: Iya.
1: Lalu Mbak Po,
0: Papa Bela, Ari, Mama Ari.
1: Mama Ari.
0: Iya, iya Prima ya, anak gendis ya Prima sih ketongin. Sahabat teh. Iya, iya amin. Cari Mama Neng amin.
1: Yang terbalik ya.
0: Cari Mama Ari, cari Mama Ari. Ami bakar. Etan.
1: Ayo ngandok Mama Asna masuk lanjut.
0: Ji.
1: Udah sakit saya bocah. Selamati.
0: Ayo, Ami sehat Ami, Mami Elsa, Mama Elsa.
1: Mama Asna, kemana kamu kemarin?
0: Iya, iya orang Madura ini.
1: Busi dah ayo sih dokter Paso.
0: Iya.
1: Ya kue, jodohnya saya ke kue. Nyai Latu Mama Aldi.
0: Ji.
1: Salahnya.
0: Siapa?
1: Vita Ayu.
0: Kang Fiter.
1: Kang Fiter.
0: Ji.
1: Siapa ya Pak? Bude.
0: Bude.
1: Bude Pun.
0: Bude Eravana.
1: Eh?
0: Bude Eravana juga lagi monitor.
1: Oh, jadi Pak Menek. Ya Allah. Tak kendali kayak.
0: Kendani bae mi, sanjoge mi. Ya terus.
1: Jajang radio juga jom ya, Bapak Pak Gondol.
0: Oke.
1: Pak Dede, Bapak Pak Koya, Mama Koya.
0: Iya.
1: Pak Poli, Pak Dede, Jenny, Mas Alam, Mas Aja.
0: Inji.
1: Mama Ali, Bapak Pak Ali. Ya sama mana ya?
0: Semuanya aja.
1: Sing durung ngacung.
0: Sing durung ngacung.
1: Iya ngacung.
0: Umi Habibah, Pak Dede Gondrong.
1: Eh?
0: Umi Habibah pada gondrong. Oh sudah.
1: Sampun.
0: Tata Agustin.
1: Eh?
0: Tata Agustin.
1: Tata Agustin sampun.
0: Sampun. Eh. Oke. Okay.
1: Kumaha kabarnya baraya.
0: Ya, ya sudah. Semuanya saja Mi.
1: Ini lagu napa?
0: Lagu ne. Tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun.
1: Amdoli.
0: Ya.
1: Bapak Nisa Amrul ya.
0: Oke.
1: Saya ke tolong pula.
0: Wih, susana telu likur.
1: Telu likur ya.
0: Wah, iya.
1: Sapa maning sing?
0: Iya. Sapa maning? Iya. Sapa Mi, Ami, Umi.
1: Bunda Citin.
0: Oh, Bunda apa sih? Oh, Mbak Atin, Mbak Atin. Mas Oji, Oji Saputra.
1: Iya, kasih nyanyi nang studio wingi.
0: Ingin nyanyi. Oh, siapa sih Mi? Yo seorang ngerti Mi.
1: Pertama.
0: Oh, siapa sih Eko. Tin? Oh, Tin Butin Eko.
1: Iya, Butin Eko.
0: Butin Eko dia di meja sem.
1: Iya, jadi oh. Butin.
0: Oh, ke studio. Butin ke studio nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Walah, baru tahu yo.
1: Suaranya mantul.
0: Mantul, Butin jebule pinter nyanyi Butin Eko.
1: Oh, iya. Jadi pan mainnya Putin.
0: Oke.
1: Agib ya.
0: Nani. Bunda Siti Mi, Bunda Siti Mi.
1: Siti Pengles.
0: Ya.
1: Lalu Putin Bedung.
0: Mama Lani Mi.
1: Mama Lani sama dong Mama Lani.
0: Apa Mi memang ngomong apa Mama Lani?
1: Apa Mama Lani?
0: Pri mesin.
2: Mi bis mangan terong Mi.
0: Eh sih.
1: biasa.
0: Aduh.
2: Mi wis mangan terong mi.
0: Wis. Oke.
1: Udah saat libur bawa.
0: Iya sudah mi.
1: Wis. Wis mi.
0: Gak memalani senengan mi.
1: Iya. Iya.
0: Nanggep ji.
1: Apa sih Arul manis awis?
0: Iya kacret.
1: Iya bakal mari kacret akhirnya. Ya makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Jos, terima kasih ada Ami Bakar Madu ya. Bersama dengan Umi Lele yang ada di kosan Air Hakim. Di belakangnya Ami Bakar Madu. Di 47 dunia kita sapa kembali. Halo selamat dan sore Balanes Tora Paramon.
3: Selamat sore Lanas pahitnya sepanjang hari.
0: Iya nemen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi Habibah.
3: Iya dalam.
0: Sehat Mi, ada suara apa ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, rame Bang, ada suara apa itu Mi kayak angin?
3: Iya aku di pinggir jalan.
0: Oh pantesan. Oh pantesan seperti ada suara wurr.
3: Iya banyak mobil, banyak motor. Jalan raya ya.
0: Iya benar.
3: Ya udah aku masuk deh.
0: Enggak.
3: Gimana? Hati rame, suara ne.
0: Alhamdulillah wes beres.
3: Ya ini aku masuk ke dalam.
0: Tete Agustini langsung. Umi Habibah dapat protolannya Tete. Katanya
3: oh,
0: gitu. Iya.
3: Tete.
0: Iya.
3: Iya, makasih.
0: Iya. Maafkan Cak, maafkan Daku ya Tete.
3: Iya, maafkan Daku.
0: Mama Elsa. Mama Elsa.
3: Iya, Mama Elsa.
0: Iya, Umi Habibah selamat sore.
3: Iya, Mama Elsa, selamat sore juga.
0: Oke.
3: Okay. Minta lagunya dari Ebit.
0: Iya.
3: Ya senengane pada gondrong kan lagunya Ebit tuh.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Yang judulnya untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan ya. Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam ya. Perdana

0: doa yang sama buat Bude Habibah.
1: Puasa, Mbak Yos.
0: Puasanya besok dong.
1: Iya, aku juga tasua, ya.
0: Iya, tasua besok
1: paling
0: ya.
1: Besok.
0: Iya, kalau hari ini Muhammadiyah kayaknya.
1: Iya, kata ustaz saya katanya nanti.
0: Iya, besok.
1: Besok.
0: Besok ya, tasua, ya asura. Ya, tasua besok asuranya Jumat ya.
1: Iya. Iya, salam-salam ya.
0: Monggo.
1: Lanjut buat Tati Ami Pakar Madu iya. Sama Umi Lelanya. Aduh,
0: Tete Agustin mendadak gerung.
1: Kasian banget ya. Iya, kadang-kadang memang begitu, Tete.
0: Iya.
1: Kita harus sabar aja.
0: Sabar lah ya. Oke, wislah.
1: Orang mesti. Kayak gitu, udah masuk.
0: Udah masuk, ternyata sih kapan, yang nyamber orang lain.
1: Yang lain, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut ya.
0: Monggo.
1: Buat Mama Ari, Papa Nek Ari, Titi Rapok dingin-dingin empuk.
0: Anji.
1: Terus buat Bunda Septi, ini lagi ngelus-ngelus tengkul.
0: Oh iya, ini ngapa sih tengkulnya ini ngapa bisa ada dielus-elus?
1: Cere. Udah kurang ngerti. Terus buat Dasa Kracum sama Ibu Tuhada.
0: Okay.
1: Terus buat Usaha, apa namanya itu ya?
0: Ibu Suhada, Om Awang.
1: Iya, terus buat Pak Apurkon, Tangga Doko. Terus buat Dedi Dadon, Peranak Seger. Terus buat Kang Muhtar, sama Mama Note. Terus buat Pak Mandor Leman, sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat Mama Nae sama Tan Suri yang di Kalisoka katanya monitor terus 24 jam.
0: Siapa? Siapa Mi?
1: Mama Nae
0: sama
1: Tan Suri.
0: Oh, iya, Mama Nae Tan Suri.
1: Iya, yang di Kalisoka.
0: Ji, matur tuh.
1: Ya, kemarin beli soto katanya.
0: Oh.
1: Mi, aku salami ya, Mi.
0: Oh, monitor
1: terus
0: juga.
1: Monitor terus kok.
0: Waduh, berarti pendengar pasif Mataraman. Ya.
1: Iya,
0: oke,
1: gitu.
0: Kang Zuhri, Mbak Nai juga selamat sore
1: iya.
0: Ya.
1: Lanjut buat Mbak Nia Pogare sama Wong Irenge. Terus buat Mbak Saada sama Om Awang di Hadosari Lor. Mama Dia sama Agus Boilere. Mama Alisa sama Mas Agus di Selawi Wetan. Mama Ikma juga. Terus buat Mas Bapito sama Mama Hilman. Mama Kiwi sama Kang Sewut. Terus buat Aba Syahrul. Mbak Atin sama Aba Kanapine. Lanjut buat Kang Ibni Abdullah.
0: Kang Ibni Abdullah.
1: Kang Ibni Abdullah di Wonosobo. Terus buat Mbak Am Kembang Pang. Bang Al. Wong Balap. Terus buat Kang Tuli. Kang Kasnuri.
0: Kang
1: sama
0: Muhtar.
1: Mama
0: Kang Muhtar Mama Not Umi.
1: Iya, Kang Muhtar. Otong-otong sama Mama Not. Sehat ya.
0: Mama Mut. Mama Mut. Di pesta. Iya, Mama Mut di pesar ya. Di pesayangan.
1: Pesayangan. Iya. Terus buat Mama Renggani. Nyai Ratu. Terus buat Mama Neng sama Om Bambangi.
0: Oke.
1: Papa HM di Keturen. Mama Pita di Randu Kunting. Terus buat Kang Parjo.
0: Mama Alisa.
1: Mama Lani.
0: Aku juga terus monitor Paramo 24 jam Mbak Yos nonstop Umi Habibah.
1: Terima
0: kasih.
1: Ya, terus lanjut buat Ceng Robi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo. Ibu Santo Nyong Tahu. Terus buat Kang Karmo Pakpo.
0: Mama Nadia.
1: Terus Kang Kopitin. Mama Nadia ya.
0: Selamat sore Bude.
1: Iya, Trio Pesek.
0: Mama Neneng. Mama Neneng.
1: Mama Nonong.
0: Nok gendis.
1: Ya,
0: makasih Umi Habibah salamnya.
1: Iya. Sehat-sehat ya Mama Neng.
0: Iya.
1: Iya. Terus buat Andi Pakyanten. Kang Kopitin.
0: Oke.
1: Iya. Anu Mbak Iyos, katanya P3 mau itu ada selalu apa?
0: Oh, santunan anak yatim. Nanti Muharoman ya.
1: Aku pengen jadi donatur.
0: Oh ya boleh.
1: Iya, aku mau ngasih uang 200.000 deh.
0: Iya.
1: Iya, tapi aku nggak bisa kesana ke studio.
0: Oh,
1: silakan.
0: Ya.
1: itu apa penyiar saya ya? Disuruh ke sini ke warung saya.
0: Oh ya, nanti saya konfirmasi sama Kang Sayo ya. Kalau enggak ya nanti saya siap aja. Nanti saya konfirmasi sama Kang Sayo biar di list.
1: Apa Iyos, apa Manurul, apa Kang Bawor itu.
0: Oh iya deh, nanti saya sampaikan ya ke Kang Sayo.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih Bu De. Terima kasih Umi Habibah sudah.
1: Aku nyawet tunel buat sodakoh.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Ya. Oke, okay. Mudah-mudahan berkah nggih Bu De.
1: Iya, amin amin ya rabbal alamin.

0: Ya, matur nuwun ya.
1: Sama-sama.
0: Mbak Yo, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih ya. Terima kasih Umi Habibah ya, niat baiknya ya, mau apa namanya? Mau mendonasikan tadi 200.000 ya. Kang Sayo dengar enggak ini ya? Nanti saya konfirmasi sama Kang Sayo ya. Oke, Barokallahu fi Rizqi, Budi Habibah, kemudian Mami Tika Leoni juga sudah transfer ya. Oke, sudah di list juga 200.000. Kemudian kemarin juga Atos sama Mai juga datang ke studio, juga ikut menjadi donatur di acara nanti paguyuban Balanesara Paramon sekaligus Muharraman berbagi untuk anak-anak yatim dan piatu. Ya sudah ya. Dua penelpon saja dulu cukup. Dan untuk Anda Balanesara Paramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Selain berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik untuk para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker wasir ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan kenan darah, dan lain-lain. Harga dah Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132. Satu Demang Pop Nostalgia. Harvey Malio Hulu. Bacanya soalnya. Awi Bakar Madu bersama dengan Umi Lala. Selamat

0: PT Denatur Indonesia Group, saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami bakar madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
0: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di GHL 1 Tembang Pop Nostalgia dari miliknya Ebit GAD ya. Sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Umi Habibah yang ada di kawasan Pantol 7 berarti ya. Ini hari apa di? Hari Rabu berarti ngelapak ya Bude Habibah ya, Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong. Selamat sore saja untuk Anda ya. Mengingat bulan Muharram ya. Dan berpatah nanti kita di acara paguyuban balannya Sara Paramount FM, sekaligus kita juga akan menyelenggarakan acara santunan anak yatim ya. Karena menyantuni anak yatim pada bulan Muharram ini, khususnya di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura, merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Dan hal ini dikenal luas dalam tradisi Islam di Indonesia sebagai lebaran anak yatim. Keutamaannya janji kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, kemudian pelipat gandaan pahala dan juga penghapus dosa-dosa ya. Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya untuk berbagi kepada dan menyantuni anak-anak yatim, mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan Anda dengan pahala yang berlipat ganda, diampuni dosa-dosa panjenengan sedoyo, dan akan dilipat gandakan rezeki Anda balenya Sara Paramon FM ya, yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya untuk menyantuni anak yatim di bulan Muharram ya. Oke. Ya sudah, yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, terima kasih. Coba kita satu persatu sapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Yo. Salam sehat, aku request lagu Mak Yo, Say Love the World. Sudah dihadirkan ya, salam buat Pak Su Afib. Pak Su-nya namanya Bapak Afib. Kemudian Jasa Kerajum, ada Ibu Syuhada, terus Kang Doli, ada Om Kasnuri buat Papa HM, ada Mama Lani buat Nyi Ratu, Tete Agustin, kemudian Mbak Nia dan Wong Irengnya, Ambi Bakar Madu buat Umi Laila dan Mama Ari, Kang Parjo, Bunda Santi, ada Kang Jabidin buat semuanya saja, buat Mak Yos, Matur Nuwun Ji, dari Mbak Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah juga ini, kemarin sudah mendonasikan salah satu ini ya, yang sudah menyisikan rezekinya untuk acara Muharraman nanti, ha? Oke, okay. Barakallahu fiik ya, barakallahu fi rizki, barakallahu fiikum ya, untuk semuanya saja yang sudah berbaik hati di acara Muharraman nanti. Kemudian Kang Apip di Pesarean juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Fitur juga selamat sore, hadir kembali di acara Lanosta. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, buat Mbak Mudrika Sen, ada Mbak Am. Terus Mama Zira, ada Kang Piol, ada Mas Uwer, ada Amrul, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu buat Umi Laila, ada Om HM, ada Umi Habiba, ada Mama Nadia buat Kang Edi Dados, ada Kang Sayelobo buat Abah Sarul, ada Nyi Ratu buat Mama Hasna, Mbak Mut, ada Bunda Mut, ada Bunda Siti buat Mbak Iyos, terima kasih, selamat bertugas aja. Mbak Nia Bogaris juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Ini Mbak Nia juga salah satunya ya, Mbak Nia. Terus kemarin siapa? Mama Zira. Terus Mama Ashifa kalau enggak salah ya, juga sudah menjadi salah satu donasi dari acara Muharraman nanti. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Wong Ireng juga selamat sore, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanesta Harapan Ramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Jeng Robi di kawasan Kuningan juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya Jeng Robi ya. Kang Teddy juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Raju juga lagunya sudah dihadirkan ya. Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ari dan Papa Ari di Serampok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Mama Elsa juga, halo selamat sore. Kemudian Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Teteh Agustin juga, waduh kapir ya teteh ya. Sudah berusaha masuk, sudah masuk ya, tapi durasi mungkin gak bisa. Akhirnya yang masuk Umi Habibah, Umi Habibah Ali Protolane Teteh Agustin ya. Oke. Okay. Kemudian Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk kesetiaannya di 101.5 Master Harapan Ramon FM. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga, sehat-sehat Mama Neng ya. Terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga di Jalan Bali, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Mut di Pesta Mbak Yos, kirim salamnya buat lagunya Di Sini Ku Menunggu. Ini jam segini minta lagu gak mungkin dihadirkan dong ya. Di sini ku tetap menunggu itu. Di sini ku menunggu dan di sana kau bercumbu. Ada, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan ya. Mohon maaf ya, besok lagi ya Mama Mut. Kirim salamnya buat Mas Uwer, ada Kang Mai, ada Mai mungkin atau apa ini Kang Mai ya. Ada Wa atau Mai, Kang Doli, Kang Kasnuri, ada Mbak Ella buat Mama Wus, Mama Pingsan, ada Jasa Kerajum spesialnya buat Mas Nur Jati, buat Mbak Ayos. Thank you. You're welcome. You are welcome. You are welcome. You're welcome. Terus ini siapa di belakangnya ya? Ada assalamualaikum Mbak Yos dari Lilis yang ada di kosan Debong, mau kirim salamnya buat semuanya saja. Lagunya Mbak Yos Kau Tercipta Bukan Untukku, salam spesialnya buat Mbak Yos, super spesialnya buat Utine Bagas ya. Waduh Mbak Lilis, besok lagi ya lagunya dihadirkan ya.
Iki wocak iya kayak nembe numul kayak kang tau hela sing dibae sampean sia. Kadang numul kadang kanclep. Assalamualaikum kawasan Banasari Utara, Tohal Arobi. Mbak Yos pantun, maring ke basen goleti wati. Ah, panluru daun pandan Mbak Yos. Absen ah, biar kelihatan murid laden dan tuku gas. Nang Bengkulu buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Kemudian ada Bude Eravana ya, Bude Eravana juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya Sedulu Sarimu Semurni Cintaku sudah dihadirkan ya Bude ya. Salamnya buat Balan Sara Paramount semua. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Not, Kang Muhtar Odong-odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 24 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari 12 sampai di 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tebang terakhir. Tebang terakhir ada Riza ya, satu yang tak bisa lepas. Dan 101.5 Star Paramount FM Gel, Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak gari milih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan, wis gari milih saiki gagian, pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Abraham Dangdut Saporiti. Baik, di kesempatan sore ini di Badangdut ya ketemu sama Power Sing Soblak Tur EJ Kevir. Di edisi Rabu 24 Juni 2020. Power akan temani Balan Abraham di Badangdut insyaallah tuntas jam 06.30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balanis, saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sadar dan pacin. Bagi yang sakit, saya beri kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit, saya beri kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Cerajab salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta buat sahabat di semasa online. 0852-931-99588. Baik ya, tadi sudah ada Fatah Morgana, ya Mbak Rita, ya mengalami jumpa kita semalam sore hari ini, Ece Kewir. Baik ya, 352-888, halo, assalamualaikum, selamat sore, di Padangdut.
1: Dangdut teh, sapore teh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore, Kang Bawo.
0: Sore juga, Jeng Robi.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tunggu beras.
1: Dede Anggi masih dikali sapu.
0: Yo masih mintanya seminggu.
1: Iya, minggu.
0: Ya rinwes.
1: Mudah-mudahan betah banget.
0: Yo betah pasti. Ya,
1: waktunya mau masuk sekolah lagi.
0: Iya. Biar pres ya.
1: Liburannya liburan panjang.
0: Panjang 3 minggu.
1: Tiga minggu
0: di sini.
1: Iya. Di sini belum pada libur ya.
0: Iya.
1: Masih nanti besok baru dibagi rapor.
0: Oh iya.
1: SD gitu ya.
0: Oke.
1: Pengen lagunya itu aja Kang, apa namanya tuh? Untuk siapa ya Kang?
0: Untuk siapa?
1: Dari Mirnawati.
0: Oke.
1: Salamnya buat Papa HE, Mama Ardi, Bapaknya Ari. Bapak Bakar Madu bareng Umi Lela.
0: Bapak
1: Bagio bareng Ibu Guru. Teh Agusti, Teh Dari Cendana, Teh
0: Sita. Sore Jeng, tolong kunyoge di kerangkeng, diikat ya.
1: Kerangkeng saiki.
0: Iya, Bunda Rini.
1: Itu siapa namanya tuh? Bu Santi Purbowo.
0: Purbowo.
1: Heeh, juga Bapak Mina Tingting, Bapak Oke. Mama Nadia ya. Mbak Eka bareng Mas Anjas, Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwin. Kang Dasmat bareng Mbak Ani, Mas Hendro, Mbak Ismeli,
0: Okay.
1: Kang Parjo, Mama Lani, ya, terus juga Mama Renggani, Suartia, Mas Handoko, Mama Ani, terus juga buat Mama itu siapa nama tuh Teh Darwati, Teh Mojang, ya, Mama Ari, Kang Upo Happy juga, pokoknya buat semuanya aja barang
0: Para paramonya
1: Kang,
0: Kang
1: ya.
0: Parto, Jeng Robi, Huri,
1: ya, Mas Bambang juga, Mama Neng, ya. Mas Yanto Jalan Poso, Kang Darmo Bapau, Kang Rosikin, Kang Kopidin, ya, Kang Sarmudin yang ada di Jamdak Surabaya juga ya. Apurkon buat semuanya aja Kang ya.
0: Iya siap.
1: Spesialnya buat Kang Bawor, moga sehat selalu bareng Dede Angginya juga.
0: Amin.
1: Makasih banyak Kang Bawor.
0: Siap.
1: Yuk mangga Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat hincing. Baik, terima kasih untuk Jeng Robi yang ada di Kuningan ya, kanggu kesediaan dan kanggu gabung ke Radio Setara Paramount ya. Yang ada di Tegal. Baik, ya disapa kembali ya, aman ya. 3614547777 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
2: Cara di Padangdut. Dangdut Seporete.
0: Nama-nama.
2: Selamat sore Mas Bawor.
0: Selamat sore, Gatel Jong.
2: Iya betul.
0: Auji.
2: Sehat masih. Semangat.
0: Oh, alhamdulillah tetap semangat.
2: Iya suara nenek sih cerah, anu ceria.
0: Iya bertangi turu. Bertangi turu ta? Iya.
2: Oh tangi turu.
0: Ya, iya
2: iya. Iya tetine turun kemburan nemen ya.
0: Iya.
2: Lagunya Mas.
0: Yup.
2: Terlena ikan urjana ya.
0: Oh terlena. Oke. Okay.
2: Iya terlena.
0: Yup.
2: Iya, selama melu Jeng Robi ya.
0: Terlena geru Mas Erwin.
2: Erwin, iya Mas Erwin Kutawa.
0: Ya, Erwin Kutawa.
2: Ya sebesarnya ngopal sepawar ya, bering nok angkinya, semoga dan selalu kita selalu
0: Mbak Atun apa kenapa
2: ya Mas.
0: Yo bener.
2: Ya sebesarnya ngomas Erwin itu goyangan sini bersana ya.
0: Yo.
2: Semoga selalu juga ngobrol ini paruman kafe.
0: Oke, siap.
2: Cingropi ya.
0: Oke.
2: Oke, makasih Mas Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cing.
2: Jus.
0: Baik, terima kasih. Oh, untuk baik yang ada di Tonjong ya, ada Mas Erwin juga. Selamat sore, Tonjong, Lingapura, Bumi Ayu, Paguyang, dan sekitarnya. Siapa dari Istana Paramon ya, untuk di wilayah tersebut. Baik, Om Popo didukung produk PT Denaturus, solusi sehat untuk kita semua tentunya di kesempatan sore hari ini di Padang Dut. Ada Opto Paramon Arab yang lagi ngetop ya untuk menjaga stamina yang prime. Semua produk PT Denatur sudah terindikasi Badan POM yang dapat dilihat di kemasan produk, dan kami juga mendapat sertifikat dari Badan POM. Jadi jangan jari-jari ya. Baik, selamat sore untuk Butin Eko yang ada di Pala 25 Blok B ya. Bunda Ana ya, terima kasih segala sesuatu yang terbaik. Ya, yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama Pak Jeti, Warung Sate Haji Ali Putra. Atun. Iya, ada Sintat Nola, ya Septi, sing lusus dengkul, sing ledes ikute. Ya, selamat sore ya juga untuk Bambang Ardiansyah ya. Ada Buda JJ yang dalam hari yo. Wajah Siti Makna bersama Pak Haji Imam Pujiatma kok. Yang punya Udi Harapan Jaya. Benar ini ya bersama Pak Pramudiono, sebenarnya juga ada titelnya sebenarnya. Pak Pramudiono yang membeli ini itu sebenarnya sudah ada titelnya. Cuma mau nyebut bukan salah. Kamer Timur ya. Ya, kelihatannya itu suara pernah lihat di foto di dindingnya ya. Di dindingnya itu ya. Ya semasa jawes ya, gak bisa disebut satu persatu. Ya kue sing punya padu raksa ya, wis cengar cengir tok. Monitornya karena gue HP jadil teng ya. Mau lagi serius ya, menatap pekerjaannya ya wis. Orang bisa apa-apa. Yo, untuk siapa Mor? Dirimu untuk siapa Mor? Ya. Bapak didukung produk PT Denatur ya, ada vitamin ya untuk mengatasi keluhan mata ya, seperti mata glaukoma, mata silinder, mata plus minus ya, dan lain sebagainya. Monggo silahkan digunakan tadi. Ya Mbak Tika Leoni Brunei yang dari Kalimantan Tengah ya. Mama Yunita yang ada di Kalibako, halus. Sing duwe donasi.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Alhamdulillah berkas waras Rengginas iso tuh beras.
1: 1 kilo tidak bisa.
0: Iya, benar.
1: Cantiknya masih di sana ya.
0: Oh iya masih, iya. Yeah.
1: Sehat selalu ya.
0: Tun.
1: Kang Baur, aku pengen lagunya itu ya.
0: Naon?
1: Naik selaras hati itu takdir dua ya.
0: Takdir dua.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salam perdana buat Kang Baur, barang cantiknya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Ah sih.
1: Kesiannya, rezekinya yang melimpah datang.
0: Amin.
1: Dan semangat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Tadi yang udah masuk Cing Robi, Cing Robi.
0: Iya, Cing
1: Robi. Salamnya sehat selalu ya, Jeng.
0: Oke. Okay.
1: Cantik banget Cing Robi sama Kang Baur ya.
0: Ih, beroh.
1: Hah?
0: Tahu.
1: Itu kan waktu
0: itu. Yo, pas waktu aku di Dinda, itu undangan.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya.
1: Bawornya juga ke bawah cantik. Maksudnya teh ganteng.
0: Uwiki.
1: Kali-kali muji bawor.
0: Ya, munyeng-munyeng mutule bodong.
1: Jangan orang lain aja, aku sekali-kali muji bawor.
0: Nah, kayak gitu. Nuhun, nuhun.
1: Terus ada yang nomor 2-nya itu siapa?
0: Nomor 2-nya tadi Eka Tonjong.
1: Buat Mbak Eka Tonjong juga ya. Terus ada Mama Kiwi Kang Tau, Kang Albat, ada Mbak Mama Hasnah bareng keluarga, Mbak Nia bareng Wong Irma.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ada Kang Doli juga.
0: Yo, ya. Yo, Feby Pasifik.
1: Ya, Pak?
0: Feby, Feby.
1: Mbak Feby Pasifik juga ya, yo. Sehat selalu.
0: Yo, selamat sore Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo juga selamat
0: sore. Rini Pak Pramudiono.
1: Ibu Rini bareng
0: Pak Pramudiono.
1: Iya, sehat selalu ya, Bu ya. Terus ada Ujeng Robi Anton Lawata Rajin KW juga ya. Terus ada Mama Neng bareng Mas Bapaknya.
0: Kang Mama Parto, ubuh, ubuh, ubuh.
1: Aba-aba yang punya Parto
0: oh,
1: ya.
0: Oh ya, Parto Party.
1: Sehat selalu.
0: Teh sehat teh, Parto Party.
1: Siapa?
0: Ya Parto Party sehat teh.
1: Alhamdulillah sehat Kang Parto Party ya. Terus ada jasa kerajin bareng ibu adanya juga ya. Yang selalu juga ada ibu Ida Martoloyo juga ya. Ada sinopsitomnya juga. Mama Lydia, Mama Nanda Abu juga ya. Ibu Rauni, Pak Asyik.
0: Bu Ida Martoloyo bersama 5 Sri Kandinya.
1: Dalam?
0: Ya Bu Ida Martoloyo bersama 5 Sri Kandi.
1: Oh ya, 5 Sri Kandinya ya. Terus ada Nyi Ratu juga ya. Terus ada Mama Lani bareng Agat Dede Ganinya ya.
0: Okay.
1: Terus Mama Ari bareng Papa Harinya. Ada Jengatini juga, Pak Bagio bareng ibunya juga ya.
0: Okay.
1: Terus ada siapa tuh Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya juga sehat selalu.
0: Okay.
1: Kang Edi Dados, Kang Pato, Kang Paljo, ada Kang Ridi Ansar bareng Mama Jadi Sponya bareng si kembarnya.
0: Yo Mbak Yunita di Kalibakung.
1: Mbak Yunita juga di Kalibakung sehat selalu ya. Terus ada Papa HM, Papa HM. Terus ada Ibu siapa Ibu Saadah bareng Awangnya ya.
0: Awang ya.
1: Terus siapa tuh Mas Kamari juga ya sejak ketemu Jakarta Tinggi.
0: Oh, Pak Kamari tuh selalu muni anda selalu nyalami dirimu.
1: Iya, makanya aku juga selalu menyalami Mas Kamari, Kang Kamari. Terus ada Ani Pagianten juga ya, terus ada Jeng Rani Kang Agi juga ya, Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya juga sehat selalu. Dan Septi, Mbak Am Kembang Pang. Yang di Sulawesi itu siapa Ibu? Tika Leoni ya.
0: Oh di Kalimantan, Tika Leoni Borneo ya. Ya. Juga.
1: Selalu nyalamin teteh juga ya.
0: Salah satu ya pendonasi ya.
1: Selalu
0: ya.
1: Di sana bareng keluarga ya. Ibu Tika ya, namanya cantik banget ya.
0: Yuk, Tika Leoni Borneo. Ya,
1: nanti aku punya cucu. Terus buat itu Kang Darno Bapak juga ya. Terus buat Jeng Rani udah ya bareng Kang Agusnya. Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya juga, Kang Yusti Abdillah, Mama Sirmi, Mama Uti juga ya, Kang Adi Santoso juga, Ibu Santoyong Tahu, Abah Sahrul bareng Mama Nisanya juga ya. Terus buat semuanya aja deh. Semuanya aja soalnya waktunya udah
0: mau. Iya, waktunya secuil doang.
1: Kalau bisa dari malam juga enggak bisa. Oh, itu Mama itu yang di itu tuh pacarnya Kang Baur tuh siapa? Mama nyalamin aku.
0: Om Arci.
1: Iya buat Mama Abi makasih salamnya ya, sehat selalu di sana ya. Ya udah makasih banget ya Kang Baur ya. Sehat selalu di sana ya.
0: Pacarnya Baur.
1: Antos lagunya.
0: Yup.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublak cincin.
1: Jos.
0: Atur nuhun Agustino ayah di Kuningan kagu kesetiaan anak kagu.

0: Utara para Montegara ya. Ya, oke. Baik, yuk di sapa kembali 614547. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang Bowo sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bercanda, Kang.
0: Bercanda. Oke.
1: Salam ya, Bu Dana ya.
0: Yu.
1: Waduh, santainya kemarinnya.
0: Bener tenan ya. Ya, siang-siang.
1: Oke. Oke. Yang barusan turun, ayo lobby, yang lobby. Dan kita tuh. Bunda Sete sing jekelan jengkol.
0: Jengkol sing ledes apa jenenge si Tete? Ya, bener.
1: Cinta Nola. Diatur.
0: Oke.
1: Baby Belpas sama Nono kalinya mas, sama Nadia kan mau bikin.
0: Oke.
1: Mama Ica Drain Mama Uti. Terus Bayu Nita.
0: Ya.
1: Tangan Doli bibit bentang kan Doli.
0: Oke.
1: Terus Bu Ida Matoloyo si Loksita.
0: Ya, bener.
1: Walemu dan Raja.
0: Oke.
1: Rapasa Mbak Lili. Terus Mbak
0: Ya benar. Waalaikumsalam Dumla Cincing. Kami bakar madu bersama Melela yang ada di seputaran air Hagen Tegal Kota. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya. Ya, pendonatur yang via WhatsApp via rekening Power. Satu Mbak Tika Borneo ya, Tika Leoni Borneo yang di Kalimantan Tengah ya. Itu ada Mbak Yunita yang ada di Kalibakung. Besok insya Allah saya mau ke Budi Habibah. Ya, ini tadi sudah aban-aban ya. Yang menyisipkan sedikit rezeki untuk santunan anak yatim nanti di minggu tanggal 12 Juli 2026. Tepatnya di Tonggara ya, Mbak Siti Sowinah. Terima kasih ya. Siapa lagi? Monggo silahkan mau via TF yuk langsung rekening Power bisa. Langsung datang sendiri ke studio Setara Paramount, oke. Langsung diambil kayak besok di Budi Habibah di Watu Tunclop di warung, oke. Kalau tak sempatkan ya untuk waktu ya yang lain, waktu-waktu ya tak bagi ya. Baik, yuk kesempatan di 4.50 menit waktu di Jawa Barat. Ya, Bu Rini, ya, Pak Pramudiono. Yo, assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor ya. Ada Bambang Ardiansyah. Baik ya, assalamualaikum. Wawon dari Nur Gandhi Wandewa titip salam buat Om Kasnuri Kang Doli Casak Budasal Mama Silmi Ayongki Ida Bajul Iyem ada Mbak Amutri Sen. Dan terima kasih buat Wawon Awon Awon ya. Yo Kang Parto Parti hadir ya, Buda Santi Berbowo hadir. Kang Peter sing ana ning Villa Pingkal Bengle Salamenggo Abasarul Om Kasnuri Kang Doli Bang Al Mbak Am Kembang Pang. Ada Umi Abiba, Umi Lela, Ami Bakar Madu, ada Mama Malani, Mutri Geisian, Kang PI, Mama Alisa, ada Sayu Lobo, Nyiratu, Mama Asna, Kang Furkon, Kang Pudin, Trio Pesek, ada Edi Dados, Ibni Abdillah, terus buat semua saja, Balen Setara Paramon, metugas saja ya Kang Bawor, ya makasih Kang Peter di Vingkal. Yop Kalipakung bergoyang, yo capcus cinta dalam derita, elajik. Ampun nemen yakin sungguh sekir. Alhamdulillah. Yop, Mas David karo Mbak Yunita ya. Sehat selalu, lancar rezeki ini ya. Usia berkah, sukses dalam usaha segala sesuatu. Aye, alhamdulillah.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

101.5 Setara Pramondang di Saporiti. Ada gelas retak yuk. Ada juga tadi bercanda, ada cinta dalam derita, dan takdir juga. Paling tinggal satu penelpon 35.

0: Selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore Padang Dut. Yang sudah apa rasa?
0: Naman-naman mangan.
1: Aku nambah mangan ya mas.
0: Yo, aku malah jurung. Sega tapi foto wae. Mau esok mie instan. Mau man akso.
1: Akso.
0: Yo, sengka dorong. Jadi wis masak. Wis masak sega wis.
1: Mangan soto.
0: Yo, lagunya apa ki? Soalnya semomot.
1: Cerah baik wis.
0: Cerah ki.
1: Salam yang kafe baik.
0: Ya benar, nak kayak kue.
1: Siang sampean.
0: Iya, makasih.
1: Terakhir yang udah.
0: Ya.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Terus. Udah saat ini ngomong apa?
2: Sarapan bareng awan madang. Iya nyore yo.
0: Bayo kira-kira satu lagi. 0145577 yang singkat padat saja ya. Ya sing penting masuk pesen lagu wis ya gue ya. Hadir Kang sore ini ya Kang Power ya gelas retak yang ya. Mama Romi gonyel yang ada di Mantapin Pacol. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini. Sudah ada Rindu Isda, Jerak Riza Umami. Ya, Power pamit undur diri. Ya, ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Barang ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatunya yang terbaik ya. Kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Selamat sore, selamat beraktivitas yang lain ya. Ya, aktivitas ya, anak yang mandi, anak yang mam, ada nyore ya. Baik ya, sekali lagi sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Tisabarite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: 91,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara para mondang dute Saporiti. Baik, di season kedua di dedang dangdut memori bawor lagi. Si somplaktur Eci Kiwir. Di kesempatan malam hari di edisi Rabu 24 Juni 2026. Bawor akan temani balani Sedara para mon, insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar balani Sedara para mon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentu sadaran pacin. Bagi yang sakitnya beri berkemudahan untuk sembuh, yang bisa bergabung bersama Bawor di online 3528886614577. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handai tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Baik ya, tapi sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan dendang dangdut memori. Tadi sudah ada apa kabar, tak semening hati, yatim piatu, dan angka satu. Nah, angka satu inilah. Iya, masak-masak sendiri. Iya, pas angka satu, akunnya juga pas makan. Aduh, kayak yang gini, pimen Buddha Santi Purbowo. Ayo 35288, ternyata sudah disamber. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara paramon.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawor, sehat, Kang?
0: Alhamdulillah, habis makan mie.
1: Iya. Habis makan sama apa, Kang?
0: Yo, sama sintikan kadal mie.
1: Ya Allah, sejepo, Kang. Sehat, Kang Bawor.
0: Alhamdulillah, berkah suara terenginas, iso tuku beras.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, bener, mie.
1: Iya. Bunga hati, Kang.
0: Bunga hati.
1: Corona.
0: Ulu yung piung.
1: Bunda hati lagi, bunda hati.
0: Ya, yang menerung. Ami umi se. Ya, ami umi sehat. Sepi.
1: Sepi. Sida mau tuku kentang. Maka tuku kentang mau.
0: Sida.
1: Ya wes. Nang gue lang walu adem gue.
0: Iya, aku iki langganane nyong karo angin nang kono mi.
1: Iya. Kali goleng tok kakak mesti bomboni.
0: Iya,
1: Goreng.
0: Ya bunga, bunga.
2: Tadi yang ngomong sehat, Umi Ami, siapa kan?
0: Oh, Septi, sing lulus dengkol.
1: Oh, boleh dengkol. Sing cekelan dengkol.
0: Oh, iya.
1: Sing lulus ikut, sing dilulus dengkol.
0: Dengkol, iya. Wih, bunga hatinya muka adab ya?
1: Iya, muka adab.
0: Ya, sih, bener. Ya, wes.
1: Cinta Lola.
0: Yop.
1: Bila tinggal di Pemples.
0: Yop, bener.
1: Dalam bunga.
0: Yuk, matun, ya lawas ini.
1: Kalau babynya ya.
0: Lawas ramono ya, bener. Ya,
1: tutup baby belpan, mama nono kalinya mah. Lalu kan kau bijin mama Nadia.
0: Oke.
1: Mama Isyarat, mama Udi Mbak Yunita.
0: Oke, bener.
1: Umi Habibah mau ngomong kan, yang online.
0: Iya, mau kesana besok pagi ya.
1: Oh, ngerti ya?
0: Ya, besok pagi kesana.
1: Iya,
0: iya nih. Ya tadi sudah ngebel Bawor juga.
1: Yuk,
0: oke.
1: Ya. Dan Mimi lancar, Kakak Nuri.
0: Iya, siap.

0: Oke.
1: Okay.
0: Salam kenal, salam kenal buat Ami Bakar Madu.
2: Apa Kang?
0: Cari Cinul Buni Jawa.
1: Oh, Cinul Buni Jawa.
0: Iya.
1: Salam kenal.
0: Iya, Bunda, Bunda Ika Jan Ansanti.
1: Oh iya, Bu Santi Purbawa.
0: Iya, power somplak sendiri. Ya iyalah. Itu Anggi lagi di jalan, di jalan-jalan terus sama Mbak Emi.
1: Senja. Oh iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya,
0: ngomong liburan
1: ini Pramodiono. Bapak Gio Kalau Bu Guru
0: Me umur jaluk di cangking umur Ici Kiwir. Iya bener.
1: Seneng ngopi.
0: Iya ngopi.
1: Seneng ngopi.
0: Seneng ngopi.
1: Coba cukup teh moro.
0: Iya.
1: Oke di belakang bawal.
0: Iya.
1: Yoce. Uja imut.
0: Imut.
1: Terus ayo poso.
0: Ayo poso.
1: Mamane kalau suka bangen.
0: Mbak Yu Puyi.
1: Oh iya Mbak Puyi.
0: Iya.
1: Dadah racun sudah ada biar bapak okay. Nenggondro, mama awang bahasa aja. Yeah. Terus anda apa kan satu lanjut berjajak ya AUR, mama Hasna, Demojang.
0: Oke.
1: Terus mama Ali Songko berjajak.
0: Cinol dapat salam dari Mbak Yu Puyi Nol. Iya. Kang Teh, Kang Ayu Dewi Kunti.
1: Oh iya tadi Dewi Kunti.
0: Bapak. Ah, Bunda Santi mong anu pamer tok duwe mong dipoto tok kirim pemene.
1: Papa gila.
0: Yo Papa ya, HM, Papa.
1: Yang, itu kentangnya ada yang pelapatan kan apa?
0: Ada yang harga 17.
1: Oh iya benar.
0: Iya.
1: Kali goreng tok ya kan.
0: Iya benar. Oke. Okay.
1: Bici rajang ya kok KBB kan?
0: Yo
1: Mama Ali, Bapak Ali.
0: Yo kowe
1: Papa. Pemir Mama Bagas.
0: Papa HM.
1: Oke. Yo.
0: Papa HM.
1: Papa HM.
0: Selamat ya, selamat ya. Malam Ami, Mama Ardi.
1: Oh iya Mama Ardi.
0: Mm-hmm.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Ya Mama Ardi.
0: Yu sehat.
1: Kan selalu sehatnya Ratu.
0: Lalu
1: siapa maning ya?
0: Yo.
1: Udah matol ya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu lu
0: skip.
1: Mama dia wis. Kabeh ayo wis lah.
0: Yo.
1: Ya bisa kayak Kang Kasnore.
0: Mandor lemah. Yo, karena mana
1: sih mandi? Bapak Uya,
0: Mama Uya. Iya benar. Yo.
1: Selamat
0: menggoleng-goleng
1: kentang.
0: Ya itu tak. Kalau Anggi udah pulang sini ya. Waalaikumsalam, Dumla Cengceng.
1: Yes.
0: Ya, Ami Bakar Madu. Ya bersama Milela. Selamat malam, Mbak Yurohmi. Konyel. Ayo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam secara Pramon.
3: Kang Dute Purte assalamualaikum atuh Kang.
0: Waalaikumsalam.
3: Balane setara Pramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
3: Dua mencari mangsa pilih Kang.
0: Apa?
3: Mengapa kau pandang aku?
0: Mencari mangsa. Mencari.
3: Gila engkau berjalan
0: tekan mencari mangsa kan harus kasih apa oh wis monitor iya wis iya ujar ujar mungkin ya iya sehat selalu
3: iya sama Mbak
0: Uya
3: kalau pasokan Mbak Uya Bapak Uya sama Mbak ini kawasan depan di belakang eh Mama Ari Kang
0: iya Mama Ari Putlah.
3: Ofor benar lah. Arep putih masuk jebulan Kang. Putlah ono. Ah, kayak ke Bapak
0: Uang. Oh, iya semangane emi.
3: Oh, mrene Pak, boleh jodol ame Kang.
0: Iya, bae, mangane emi wis mulai jodol
3: jare. Iya, oke. Sangat dewe nang karo makarpan anu gaher. Oke. Perdana turu wong pawon lo Kang sebuah kelen ya. Mika ami bakar madu milela. Terus buat bakat tuh beketuk.
0: Weong arepe. Ngarepe anak ngarepe ponggolo sapa kowe yo atun.
3: Iya batun.
0: Yo.
3: Atun atun tak ya.
0: Iya, atun ya akeh.
3: Ngala cinta
0: presenti ya. Yo. Maaf atun atun.
3: Lanjut memalani kampar cun.
0: Iya.
3: Ini sama Pak
0: Pramudiono.
3: Baby Belpa.
0: Ya, Santi Purbowo.
3: Oh, Santi Purbowo. Terus ya karena kokom monitor.
0: Ya kokom melurung mungkin.
3: Sama bro ini kurung.
0: Iya.
3: Blok-blok.
0: Selamat malam Papa HM.
3: Selamat malam juga.
0: Mama Ardi.
3: Mama Ardi malam juga, Ma.
0: Ya, malam juga.
3: Ma belum masuk itu nya Ma besok Ma.
0: Iya.
3: Aku udah enggak Ma, ada khawatir.
0: Malam ya.
3: Kayak ngono. Papa pulang sekarang tong.
2: Mbuh pai, mbuh pai.
3: Pipurin iki.
2: Iya.
3: Gitu loh.
2: Iya. Iya, Om. Uber Cikinir.
3: Terusan Abang. Melani kabar Jo, pendeta di Purbowo ya. Mari di Utor Maneng, Kang Bambang, Kang Sarmuti, terus Well. Pusing dhewe wedhus ya.
2: Iya, Kang Sarmuti.
3: Yang ke belakang stasiun, dibuyong tahu, lanjut, mari-mari hati-hati anta, pacar Finur.
2: Wih, tangannya Pak Lemua.
3: Iya, ibu Mbak Sipo.
2: Mbak Sipo.
3: Iya, selalu lelek gitu loh. Lanjut, Mama Kuel, Mbak Harsnuri, Mama Bibin, Sang Sayo Lobo, Paranya Buranya, Pak Mandeleman, Ibu Nemsen,
2: Mbak Mintel-Mintel
3: Kak Mari.
2: Ya, Bunda Santi Bawa, sing sabar.
3: Ya, lanjut.
2: Yo, grup telan Abis Jiger. Ayo manis, ayo manis.
3: Mamel, terus gue ya. Mbak Asipa, sama suami juga lanjut ya. Terus mengetan Bung Artesari. Patri-patri, Jamina, Mas Nuha, Mas Yogan, Bung Artesari. Terus Kak Mukso sama Glorat. Akib Jengerani, Asuti, Bu Mira, sama karyawannya juga. Mbak Korea, lanjut, Mani Mengidul, Parta-Parti.

0: Manita,
1: okay. Ya,
0: udah cece, Mbak Junita sama.
1: Iya bener, Mas capek.
0: Bu Haji Siti mana, sama Pak Haji Imam Puji ya, punya Udia Penjaya. Lanjut, mengulon.
2: Assalamualaikum, Mama M. Mama Ari Wangan Dewara Cawel.
1: Mama Ari Wangan Dewara.
0: Mama Ari.
1: Ini wong mangane mie karo lontong.
0: Iya, yeah. Lanjut ya, Kang.
1: Dapat salam, Bapak Hem dapat salam.
0: Siapa, Kang?
1: Cino La Arista.
0: Oh, Cino La Arista.
1: Iya. Dapat salam dari Mbak Puyi Nol.
0: Mbak Puri. Iya. Terus gua nang jadi pukul kafe ya, Kang ya.
1: Yo, Kang Kopidin.
0: Kang Muhidin. Bapak Sahrul. Ya jarang gua pas satu rumoin main ngopi Sahrul barisan ya, gua pan meluncur TV main.
1: Aku disalami oh Bapak HM.
0: Siapa?
1: Bayu Puyi mikir kan wis
0: Mapuri ya kan kopet.
1: Iya bener.
0: Mau sakit, mau sakit ya Mas ya. Terus sepang sebrang ngono ya.
1: Yo.
0: Terus cak racu, bosa di bosa ada bahasa ada Mas Awang. Pak itu kon, Pak Pak itu Mama Hilman, Pak Pak itu kon terus Umi Abipo. Oh mau oleh Ibu Kang, dia mau Manurul kon maring Umi Abipo.
1: Yo. Nyong besok pagi besok.
0: Ya mau Mbak
1: Anurul. Ya Mbak ya, besok pagi aku ke sana.
0: Acarane Pak Nurul. Orang didengar kok sapa basingan kon maring gue Pak Digondrong.
1: Yo, ya wes nyong besok, besok udah janji ya.
0: Ya terus gua
1: kan. Udah santai kan aku tuku kentang 2 kilo maksudnya pimen.
0: Angel menembus eh ya. Ya.
1: Aku tak ora dodol kentang.
0: Anane kentang-kentang.
1: Ya, Miki.
0: Apa taru sama Mbak Nisa di gedung di potong penduk ya.
1: Ngomong-ngomong
0: Mbak Abdul terus Mbak Ikma harus bodar mah ya aku sih Elisa ida pacul rani pacul cara pacul Dewi pacul
1: Iling pacul Rohmi Gunyel-gunyel pacul
0: Ali dalam pacul Masarwan pacul
1: boleh yung
0: kok baru nyolong mungkin udah nemen gak ada bajra kan.
1: Iya ini mah orang-orang pati orang pati ya orang pati
0: iya sih udah nengkainnya banjir marah ke warung lanjut memakai ke sabut dong Marcel ya Kang Bang Motoro dongo dong Mama Nat juga terus Nirato Nirato sama aku ya mau on
1: udah Santi bukan tuku ya kro itu dikasih gitu
0: oh dan salah paham ya Kang
1: ya bukan tuh bukan beli
0: Asarno Jumarti untuk lalu tapi itu terinil
1: ya tak beli harus kesana
0: eh kan jasa saya kalau jok gue coba dan sekarang kata Kang
1: oke
0: ya lagu ini Kang ya
1: Kang
0: Bawor semoga ada selalu makanya Kang assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh waalaikumsalam jumlah jing iya ada Bapak HMM yang punya wilayah Keturen ya selamat malam untuk semua saja iya kru setara para menit itu dikasih bentuk rasa syukur Bunda Santi jadi bukan beli bukan apa alhamdulillah soko sirampong melundung mengenteri kue iya alhamdulillah ya mudah-mudahan berkah bukan dijual bukan di itu ya kalau beli mending harus ke sana.

Ayo kesempatan malam ini ya bersama Bawor Somplak ya, didukung produk PT Dinatur, solusi sehat untuk kita semua. Baik ya, selamat malam ada Mbak Yunita yang ada di Bali Bakung bersama Mas David ya, mau

Dewan Bak Hajah Siti Makna bersama Bapak Haji Imam Pujiatmoko. Selamat malam untuk di wilayah sana ya, di sekitar Danau Wareh ada UD Harapan Jaya, ini agen resmi produk PT Denatur. Kalau di Banjaranyar ya ada Apotek Banjaranyar ya, atau Apotek Baru ya.

ya bersama produk PT Natur di Denang Dangdut Memory ya. Ya tentunya lagu-lagu jadul ya, namanya Dendang Dangdut Memory. Nanti kalau versi-versi panggung itu nanti kalau enggak malam Minggu, malam Senin atau di pagoda pagi di Nokria. Ya punya kamar tersendiri-sendiri. Nanti kalau saya langgar aku kena surat cinta saka pusat bimennya. Nanti ya, surat cinta iki koyo ngene bae ya di monitor ke pusat. Iya. Yeah. Ngono nek kena surat cinta loh malu, saya udah tua kena surat cinta ke pusat. Baik, ya ada Resah Mansur hadir ya, Ecekifir. Ada juga dari Bunga Haji. Iya. Yeah. Ada juga Mencari Mangsa. Yeah.

biasanya tambah lemu sih kang bawor mangane apa? Ati sing ayem tentrem kang Kopidin. Masalah makanan itu sebenarnya enggak pengaruh tentang gemuk atau enggaknya. Banyak tanya Anggi bae mbok tentrem ya tambah gede. Karo mbake wedhuwur anu Anggi sekarang. Tapi alhamdulillah dijak jalan-jalan mbak gurune ya. Wae karo anak tantene wis musak kupinge Anggi. Pantesan saya gini celuk bocil ora gelem ya. Sepenting kuncine ayam ati Kang Kopidin. Ayo, moga jam bunga haji. Alah, yuk koper Bogor, rame bakar madu. Iya.

0: Oke. Okay.
1: Kayak gini. Okay.
0: Tadi tiga lagu kita.
1: Gambos.
0: Lagu Gambos.
2: Gambos.
1: Gambos.
2: Nah, lu kayak orang pondok kelapa begitu ngomongnya.
1: Gambos.
2: Tegak lambat begitu nih. Gue tahu dengar ngomong begitu. Gambos, bukan gambus.
0: Bukan gambus nih.
2: Gambos.
0: Gambos.
1: Gambos.
0: Gambos.
1: Lah, gue mau nonton Gambos di sana noh.
2: Iya. Ah, itu ban gue gambos sih.
1: Ya. Gambos. Kayak cakeng tambel bawa ban lo.
2: Nah, kan itu kan hampir mirip.
0: Sekarang kita ganti.
1: Apa tuh?
0: Jadi kontennya lagu Arab, sekarang kita coba lagu Melayu.
2: Melayu lagi.
1: Ini... lama ya?
2: Ya betul.
0: Lagu ciptaannya Husin Bawafi.
2: Ya, betul.
0: Ya.

0: Hati berisik. A-e-a-e bae kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean tuh kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: 101.5 Saudara Pramod dari Saporiti. Mencari mangsa cinta dalam menderita. Ada juga tadi hadir ya, ada resah dan bunga hati. Ayo disapa ya Pak Loh. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Lur?
0: Nama-nama sehat, berkas waras terminas, iso tunggu beras.
1: Iya, beras orang kena tetung.
0: Sakilo apa, sakilo. Alhamdulillah.
1: Ketangnya ya kena men.
0: Alhamdulillah.
1: Mana boleh lagi sakilo ya kan.
0: Lobong rati tol.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Oh, diwenehi wong didol pamali. Iya, oke.
1: Lagune Marah Karma.
0: Ya, teruka lagi.
1: Ya, ul.
0: Yo.
1: Salam ya pertanyaan kok Kang Bawor ya.
0: Nggih.
1: Bareng dari angin sehat selalu. Kang juga sehat ya Kang Bawor.
0: Alhamdulillah ya, lagi jalan-jalan bae.
1: Wis pada lemu-lemu tuh nggih. Mangane apa sih Kang?
0: Yo, mangane ya biasa saja. Sing penting atine ayem lah kuwi baru.
1: Wis nggawe ayem dengan atine ayem.
0: Iya, kayak ku.
1: Bisa lemu
0: Kang. Mon gesek bae.
2: Dengkule ya, kes ya Kang ya, dengkule Kang. Arem mama kami sah, tengkule sare orang bisa ku melaku kang tengkule, orang tengkule bisa ku melaku ya kang ya.
0: Ya iyalah tengkule kan seorang bisa ku melaku lah.
1: Iya kue. Grup
0: umbul-umbul sih seneng aja nyekeli
1: pentil. Iya nyekeli
0: pentil. Iya benar.
1: Bukan mama kiwi ya.
0: Iya benar.
1: Iya. Tapi mama nak kami pakai bantu bareng Umi Lela.
0: Yo.
1: HM juga ya.
0: Iya benar. Kang Sukim ya. Iya.
1: Apa Kang Bor?
0: Kang Sukim di Nyalembeng.
1: Oh iya, Kang Sukim Nyalembeng ya.
0: Oh benar. Coba ya apa Kang Bor? Wah, besok apa bayana pokoknya.
1: Iya sih Mbak Puri ya.
0: Iya.
1: Di Lembur ya.
0: Yo benar.
1: Iya, Bud. Kau pakai kondrong. Kas Nuri, kue karo Mama Vivi nih ya. Mama Tia, Kang aku spoiler.
0: Yo.
1: Telingi Ratu ya. Kalau lang-lang puan ini ya.
0: Yo.
1: Ya, tapi enggak Mama Arti juga ya.
0: Iya.
1: Kue neng Kuningan ngono kape. Bumi Jawa kape Kang Bor ya.
0: Yo.
1: Kue enggak Kang Griti yang soro.
0: Oke. Okay.
1: Mama Arti pun ya.
0: Yo siap.
1: Kue enggak kayak Mak Putri Kasin ya. Kawasan yeah. Kita mulia juga.
2: Mama Kiwi Ari Bengkul bisa ditekuk. Yang garis orang bisa ditekuk.
1: Iya, unyu pakai lengis terus tengok.
2: Minyak wangi mesti puter, Kang. Minyak wangi ajak lalen, Kang. Kau sih ngelus-ngelus patu, ya, Kang. Ngajak lalen minyak wangi.
0: Minyak wangi malu nih pagoda.
1: Mana nih pagoda? Kau kebutai pak bayu, Kang Bawor.
0: Oke.
1: Kau jalan minyak wangi.
0: Iya.
1: Lanjut.
3: Bro, kau sih lagi online tambah lemu, bro. Komitin, oh, salam.
1: Iya, orang kalah, kau Kang Bawor, Kang Raju. Iya, tambah lemu. Iya,
0: okay.
1: Sudah cocok sih.
0: Cocok benar ya.
1: Desi suka lengan bure wis. Iya.
0: Yo.
1: Gimana lagi? Anu lagi nginem Kang Bur.
0: Ya.
1: Mencet-mencet mlebu.
0: Yo.
1: Iya. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Ya ngobalane para mon kape Kang Bur. Nyawel go buar nih Pak ya.
0: Iya.
1: Gel-gel ya. Sing pakul ketuk ya.
0: Iya,
1: ya benar le uplek-uplek nang pawon.
0: Yo, benar.
1: Ya, spesialnya go Kang Bur bareng dadi angin ya.
0: Yo.
1: Ya, spesial mana gue seluruh Kang Pandawa 5 pekiri. Terima kasih Kang Bawor.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumblak Tingcing.
1: Sos.
0: Ya, terima kasih Kang Kopidin yang ada di Pegirikan. Ya, selamat malam untuk semua saja. Di sana ada Yu Warnipah ya, Kial Keol. Ya, Yu Warnipah jampira sih tutupe. Isuk-isuk aku rencana nih Budi Abiba, tapi kayak kayongnya. Oke. Okay. Yap, disapa ya Pak Loh. Assalamualaikum. Selamat malam. Dendang dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Saporete.
0: Nemen-nemen.
4: Saporete nemen-nemen.
0: Oh, ya.
4: Kapa Kang Bawor?
0: Kue Mbak Yos.
4: Oh, Mbak Yos. Lagi apa Mbak Yos? Moi. Lagi monitor berarti ya? Kang Bawor sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tuku beras.
4: 1 kilo tidak terhitung.
0: Iya benar.
4: Kang Bawor aku pengen landinya itu ya. Sakit hati ya dari LP ya.
0: Yo siap.
4: Salam perdana buat Kang Bawor ya, bareng cantiknya ya.
0: Aku
4: sendiri anak tuh ya, nggak ada temannya.
0: Nggak ada nih, alengo sendiri.
4: Kaje nami jong-jong bisa ke apel.
0: Iya apel ke saha tuh di dia, ya, radio tuh bisa. Ento bisa ditinggal radio.
4: Ditinggal bae radio.
0: Tinggal bae gitu. Diset.
4: Disepe
0: gedang kemalkan nyahoan atuh. Oke, Bunda Santi Purbowo. Ya nyaho lah.
4: Selamat malam. Yo.
0: Mama Ari nih Wangandawa, Mama Ari.
4: Mama Ari Wangandawa juga malam. Terus yang baru turun ya Mas Kopijin, makasih salamnya. Yo. Buat kuningan-kuningan
0: okay. Gitu
4: ya.
0: Mm-hmm.
4: Ada Mama Kiwi Kang Sawut. Ada Mama Hasan bareng keluarga Kang Doli, Mbak Nia bareng Wong Irengnya juga ya. Sehat selalu ya Mania.
0: Yo,
4: ya.
0: Siap.
4: Ada Mama Tia, Mama Elsa juga. Jeng Robi, sehat selalu ya. Antar rawatan juga. Kang Aryo, Mama Neng bareng Mas Bambangnya, Om Kasuri bareng Mama Lebetennya, ada Mama Frida bareng Papa Fridanya. Jasa Kajum bareng Ibu Cuhadanya, Ibu Ida Martoroyo bareng 5 bidadarinya ya.
0: Ya.
4: Benar 5 bidadari.
0: Ya. Sehat teh, Septi.
4: Alhamdulillah Bunda Septi, aku sehat. Bunda Septi juga harus sehat, semangat selalu. Yo, ya.
0: Andi Pagianten.
4: Mas Andi Pagianten juga, ya gimana kabarnya Mas Andi? Sehat selalu ya. Kang Albar juga ya, Kang Ahmad Ganteng.
0: Yo.
4: Kang Pio, itu Kang Peter juga
0: aku
4: ya.
0: Aku teh salami.
4: Apa?
0: Uwer ici kiwir.
4: Oh Kang Uwer, iya aku mau nyebut Kang Uwer. Sehat selalu ya Kang Uwer. Ada salam dari Neng Hana Kang Uwer.
0: Wih ya Umi.
3: Bro, gue Tete Agustin mau ngelemu apa orang bro. Assalamualaikum.
4: Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonya.
0: Perlu dijawabkah?
4: Enggak usah.
0: Tidak. Lu gak kurang ketemu Agustin. Usana puluhan tahun ya orang ngerti saya ini kayak dari kayak apa.
4: Iya sekarang mah udah agak-agak melehoy.
0: Dulu kan tahun 2013 ya waktu itu.
4: Masih
0: udah 10 tahun.
4: Yang bawa aja kelepek-kelepek dulu
0: bang. Walayong, ayo.
4: Nggak tahu sekarang.
0: Iya.
4: Tapi kayaknya nggak begitu berubah sih.
0: Iya, nggak begitu berubah.
4: Soalnya aku mah selalu dijaga gitu.
0: Damang teh, Edi Dados.
4: Alhamdulillah, damang Kang Edi Dados. Ya terlalu ya Kang Edi Dados. Emang gak cari Kang Edi Dados? Palai Surabihan itu Kang Edi Dados.
0: Palai.
4: Mas Uwer, ada salam dari Neng Hana, sehat selalu di sana ya.
2: Aja tiba-tiba kena Kang Bawor, ngore Diansor, kemecer.
4: Kang Edi Ansor, mau udah cantik-cantik, bisa darinya udah 5.
0: Nyiratu.
4: Nyiratu, selamat malam, sehat selalu. Jeng Robi, antar lawatan. Udah tadi ya, itu ya,
0: Bapak Nek Uya. Bapak Nek Uya,
4: selamat malam.
0: Iya teh, terima kasih. Salamna dari Uwer Cikiwir.
4: Iya, Kang Uwer tuh ternyata Uwer ya.
0: Ya.
3: Lah bisa nih orang dijawab sih bro. Tambah lemu.
4: Iya bawa tambah somplak ya nanti egot-egotan kayak
0: nyekel pentil.
4: Iya nanti.
0: Nah itu foto yang sekarang sama Cik Robi kemarin Dinda itu foto sekarang.
4: Iya tahu. Itu makanya gendut. Sekarang aku rada putih teladeg
0: teh. Oh tahu rada putih.
4: Maksudnya rada bersih tuh kayak nggak kayak kemarin. Kurus hitam kayak kakek.
0: Ah buset.
4: Iyalah aku mah jujur aja ngomong udah jelek gitu lah.
0: Yeah.
4: Terus Abur Kon juga Ibu Rauni Pak Asyukin ya. Terus ada
0: malam tak Agustin Jeng Robi.
4: Iya Jeng Robi cantik. Yeah. Aku seneng ya.
0: Seneng
4: banget ya Jeng Robi ya.
0: Kemarin sama Jeng Robi di
4: sama,
0: Dinda.
4: Sama iya, Jeng Robi sama Kang Bawor ada di aku fotonya. Jeng Robi. Aku mah jujur nggak bohong. Terus ada Yumarti Kang Sarno.
2: Makasih ya teh salame ya. Cio aku juga kaku Cio.
0: Kiwi.
4: Aku mau dibalas buahnya dah. Ini yang kiranya Bawor yang tadi kiranya nyium Bawor.
0: Ya orang lah kaku kiwi ngomong kaku kiwi lah.
4: Iya nanti aku gitu yang siarannya bau, nanti ada yang jelas juga jadi enggak enak.
0: Ya enggak, enggak bakalan lah jelas.
4: Terus Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya malam juga ya, Mama Ani Syonggo menyeratu-nyeratu, Mama Lani bareng Adan ya. Daninya ya sehat selalu, Mama Ali bareng Papa Arinya juga ya. Terus Cengat ini Papa Gio ya, bareng gurunya ya. Cengat ini bareng Adaninya ya Kang Bawon.
0: Oke.
4: Terus siapa lagi, Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya, Teida, Ayu, dan kita juga ya. Terus Mama Anjeli, Kang Edi, dan Kang Mato, Kang Parjo. Terusnya tuh Mas Kamari, selalu nyalamin Tete, makasih Mas Kamari, sehat selalu. Kak Opidin, ya, terus Dewi Teknik, Bapaknya Karisma. Bapaknya Karisma udah lama kan nyenol-nyenol ya, Pak.
0: Iya, tapi ya mungkin ada sibuk.
4: Tapi semoga sehat.
0: Monitor ya.
4: Ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga.
0: Teh, Mama Ari di Pangandawa, Teh.
4: Kan udah tadi ya, Mama Ari.
0: Iya, Mama Ari Pangandawa.
4: Terus yang Rani Kang Adi gitu, Teh Mimi, Mama Minta kali ini Kang Rosiki.
0: Iya.
4: Kang Handoko.
0: Alci.
4: Terus Kang Ipi Abdila. Ami bahkan malu bareng Mila lagi. Terus Mama Tingmi, Mama Uti, Kang Adi Santoso, Mama Dari Pinur. Mas Rendi Pratama, Ibu Santoyong Tahu, Abah Tahu, juga ya, bareng Mama Nisanya, Mbak Eka Tonjo, Terus Imam Cura. Iya, Neng Hana, udah aku bilang sih, Neng, ini kalau kesini.
0: Orang apa-apa, Teh.
4: Dengerin, ada miskol kesini minta disalamin uwar sama Neng Hana.
0: Wow, editados, orang apa-apa, Teh. Duda karo randakia, bebas langkah sing larang.
4: Iya, bebas. Tapi kan ada bawahnya, ada yang itu nantinya aku kena.
0: Ya orang lah.
4: Orang jangan
0: menafik
4: orang
0: tetap.
4: Kalau
0: deket
4: totok,
0: ya totok. Daripada totok ya mending yang ngenah. seri kan
4: terus. Buat tetangga aku ya, Oneng Dila juga lagi monitor ya.
0: Yap.
4: Anak-anakku pada lagi monitor ya. Udah mulai libur sih sekolahnya.
0: Seruput Kang Bawor bintangnya, oh itu pasti Kang Uber.
4: Bintang. Bintang apa?
0: Ya bintang.
4: Kang Bawor masih suka minum bintang.
0: Ya tapi kan itu yang 00 itu, bukan yang ini.
4: Itu dulu Jepri suka bintang.
0: Bintang
4: tuh.
0: Iya. Sekarang,
4: tapi Jepri mah bukan 00, ada persen-persenan kayak gitu.
0: Ya itu persen, kalau aku enggak. Yang 00.
4: Ada yang 00.
0: Ada sekarang model baru.
4: Oh baru, somplak bintang. Itu Jepri dulu.
0: Tiap malam.
4: Berarti gendut tuh dari bintang ya?
0: Mungkin, ya dari hati sing tentrem.
4: Iya sih, benar sih. Sip,
0: benar
4: war. Somplak dasar
0: gelo. Ya memang gelo sejak dulu. Dinyak nyaho.
4: Tecita juga ya, sehat selalu. Terus ini dapat tuh Cik Endah lagi monitor.
0: Cik Endah.
4: Ini ada miskol kesini. Ya, udah dikasih nomornya masuk Cik Endah.
5: Bintang kecil, itu. Teh.
4: Ya, Pak?
0: Bintang kecil, cari Bunda Sinti. Bunda Santi.
4: Iya, kali Bunda kecil, bintang kecil ya. Terus, Maam Kemangpang juga ya. Terus, siapa lagi sih? Joko Tingkir udah ya, jatah sembung juga. Terus, buat Cemari aja deh.
0: Oke.
4: Balane Paramon, semoga pada sehat semuanya ya.
0: Woi, fotone ke Dinyak tuh.
4: Foto sak.
0: Foto itu bintangnya.
4: Siapa foto per bintang kerna? Oh, saya ke bintang kejora. Nanti aku juga mau ngirimin ada sesuatu, kalau mau nanti dituin ya.
0: Ya taruh anu dikirimin ke Paramon aja lah.
4: Iya iyalah, ada nomor dirimu mah. Enggak ada.
0: Alamatnya yes Paramon ini.
4: Ya udah, salamnya buat semuanya aja ya, Kang Mabel ya. Semoga balane Paramon semuanya pada sehat semuanya.
0: Minum.
4: Oh itu, yang di Kalimantan itu Mbak Tika Leoni ya.
0: Mbak Tika Leoni Borneo.
4: Borneo ya, suka nyalamin Tete, makasih banget ya Bunda ya. Semoga sehat selalu di sana bareng keluarga bagi.
0: Tua seninya orang ya. Tegal cuma di sana.
4: Oh orangnya Tegal, pantes ya. Mungkin di sana ya udah
0: di sana.
4: Ya semoga.
0: Iya ikut selalu. Partisipasi ini jadi donasi.
4: Ya alhamdulillah ya, yang jauh-jauh ya.
0: Iya kemarin lewat TF rekening Power tapi belum tak ambilin.
4: Ada somplak sih. Tampang ada somplak. Ya udah kayak gitu aja.
0: Ya mudah-mudahan ya. Nanti dari Malta lumayan ya, mudah-mudahan.
4: Iya Bang Erik pasti itu. Itu yang es panas gimana? Biasanya paling wow.
0: Ya es panas belum tak tembungi.
4: Oh belum, biasanya paling wow.
0: Ya iyalah.
4: Es panas cepat, es panas yes. Biasanya paling wow gitu ya. Umi Habibah juga ya.
0: Iya, Habibah ya. Besok pagi saya ke sana.
4: Iya, Umi juga katanya mau tadi.
0: Iya, besok pagi saya ke sana.
4: Ya udah, Pak. Pokoknya okay. Pada sehat semuanya.
0: Amin.
4: Kang Bawanya juga harus semangat sehat
0: selalu. Oh, insya Allah.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobla Cincing.
4: Cus.
0: Atur nuwun pisan, Agus Inuaya di Kuningan, kanggo kesetiaan anak, kanggo gabung, nak. Radio Setara Paramon FM Tegal. Bagi untuk balan Setara Paramon ya monggo silakan ya. Kalau apabila mau jadi donasi untuk kegiatan sosial ya, nanti santunan anak yatim piatu. Pertemuan P3K dan sekalian santunan anak yatim piatu. Nanti di Minggu tanggal 12 Juli 2026. Tepatnya di Mbak Siti Sowinah, ada di Desa Tonggara. Monggo silahkan ya. Jadi mau lewat rekening Bawor, rekening Mas Ayo, atau diantar ke studio Setara Paramon, ditipkan siapapun saja, insya Allah pada amanah. Nggak ada 1000 perak pun, ibaratnya ibaratnya itu kepake atau ke itulah. Nggak bakalan ya. Apalagi dengan urusan santunan anak yatim piatu itu nggak berani ya. Nggak berani, sebabnya keberkahan itu nanti timbulnya ke kami kru Setara Paramon FM. Mengboro-boro kok santunan, dikirimi pulsa nggak si B, 200, tetep mana 200. Dikirimi pulsa nggak si C, 100, mana 100. Gue nek power kayak gue. Ya dikai amanah PT langka sing barang anu pujeni produknya hangus. Walaupun buat sing orang tutulah netra balik sing aduh sing apa tak, alhamdulillah tercover semua. Gak ada sing barang produknya PT itu hangus. Aku dilapori, oh itu mah urusan orang lain ya, saya gak bakalan gak ngurusi orang lain kan kayak gitu. Oh angkang bawor ini ya biarin, itu kan urusannya sendiri, urusan mereka ya. Yang penting saya itu enggak bakalan ngurusi urusan orang lain. Tapi nek senggol dengar pek nyong, sampai ke liang semut dunia pun tak kejar. Mau pakai misteri atau mau pakai lahir ya. Mau lahir batin siap. Sabtu Pahing tidak akan pantang kenal. Yang penting itu di hadapan saya. Nah, cuma ojowan ini mungkin buritok. Ya, Kang Sarmudi. Iya. Ya, nyong nanti titip yo kalem Kang Sarmudi. Nanti di-list kok, di-list di apa namanya? Di grup. Bagi apa? Iya, ibarat kok manusia demit be kerubah warak ganyami langsung gebedat kabeh. Peduli masuk arah demit untuk boso-boso ganyang bayi sing kasar-kasar pagi ya Pak. Ya situ yang cuma sekelumit sikap saja yang kita itu harus introspeksi diri dan segala sesuatunya itu tanggung masing-masing ya. Apalagi urusan anak yatim piatu apa maning gelem doyan mangan duitnya piatu apa yatim, nanti alam yang berbicara ya. Ya baik ya, sementara jam 7 lebih 25 menit. Terima kasih Budak Rini ya, Pak Pramudiono hadir. Ada juga Mbak Yupuyi ya hadir, tetap madep mantep neng Setara Paramon. Salam go Cinul, Senggo Yupuyi ya wes Cinul. Baik yo, Mama Ikma dan Tiga Darap Manis hadir Kang Bawor bareng Biru dong. Spesial ke Pak Isbanu, super spesial for my heart. Ada juga Paramon FM Daute seperti teman-teman yang ada di Pingkal. Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali, Bengli Talang Tegal. Mas Peter selama minggu balani Setara Paramon KBW. Kang Bawor, buat Kang Bawor bertugas saja, makasih. Ya ada Abang Marganis, Mada Pringganis, Kang Sukim. Kang bawa rainyong nginung haputop urung mari kang, malah uwis enteng obate. Nginumnya lagi sak botol panjenengan ya. Kang Sukim ya. Kowe kowe neng ketileng kowe setruk ringan enteng 30 botol iso mlaku alhamdulillah. Oh sebabnya obat herbal enggak kayak obat butrek. Ya sekaplet bisa mari langsung ya, herbal itu pelan-pelan. Apa yang dirasa nanti pelan-pelan Kang Sukim. Ya kalau mau cuma 1 botol 2 botol ya tak pikir ya. Ya ibaratnya kadang-kadang kan belum ada perubahan karena fisik manusia kan beda-beda kan kayak gitu. Fisik manusia itu beda-beda ya Kang Sukim ya. Kalau cuma habis sebotol itu saya pikir belum ada reaksi karena itu obat herbal. Ya kalau seandainya enggak ada yang cocok alhamdulillah di Desa Belik itu Desa Belik. Nah kalau seandainya enggak cocok itu Haputop enggak booming pemasaran dari sana ya. Ya kayak di Alfiat Medika Banjarharjo, kayak di Fitri 13 Kebulitan. Tadi cuma naruh 3 awal pertama jadi agen. Sekarang sudah berapa? 25 botol. Belum 1 bulan bisa habis. Nah itu terbukti bahwa produk tersebut itu bukan jari-jari dan terbukti obat itu bisa cocok dengan konsumen. Ya segala sesuatunya Allah yang punya. Allah yang punya kesembuhan, tapi kita kan berusaha berdoa. Kalau cuma sebotol belum itu di tetangganya Agustin yang disebut apa-apa-apa, udah berapa botol itu beliau. Alhamdulillah ya ada perbedaan kan kayak gitu. Ya segala sesuatunya perlu ada usaha dan doa ya. Usaha dan doa ya kayak gitu. Selamat malam Raja Somplak, sing saya tambah lemu. Ya, weh Agustin langsung weh. Ya itu papa yang di tetangganya Agustin ini sudah dapat habis 22 botol. Tapi alhamdulillah bisa jalan pelan-pelan kan kayak gitu. Kalau cuma sebotol dua botol saya pikir lah. Yang sebabnya obat herbal sih ya. Enggak kayak obat yang seperti yang lain ya. Ada bahan kimianya ya. Kang Raju bareng Mama Jilis Pon dan kelima bidadarinya lagunya Dong Cintaku. Akhir cintaku LP salam buat Mama Prabu, Mama Ella, Mbak Sipa Pakalungan, Mbak Ari dan Mas Ateng Cebawan. Maning hai ada Mbak Yuli Kumayun, Mama Abi Bapakan, Kang Aryo, Kang Kasduri dan Mama Vivin, Mama Dea dan Mas Agus Boiler. Ada Ju Margasari, Elang Sabutra, Mas Aldi. Terus Mama Reganis, Nyiratu, Mama Dinda, ada Papa Esa, Upo Happy, ada Budak Iyas, Batiti Nur, ada Mbak Puri, Mama Elsa, Abayanto, yo, Mas Ibni Abdillah, Mas Iton, Teta Agustin, Lohis, ada Mbak Wiwi Sigit, Umi Rini, Mama Hasne, ada Mama Amel, Jahra Aulia, ada Ale, Kang Ukhri, salam manisnya Gosi Kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, ada Abbas, makasih Gora Raja Somblak. Bayi ada Mama Kiwi hadir, Jeng Robi hadir, Mama Ari Dewa Ngedawa hadir. Assalamualaikum, salam teman Kang, gimana kabar? Sehat ya tentunya, minta temannya dong berakhir penantian. Salamnya buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Yang lain ngontrak ya, supaya yang merasa saja. Mentoki grup telur pejeger, sing guyup rukun damai. Matur nuwun Edi Dados yang ada di Tambangan. Nah, uwer-uwer Budak Santi Pak Purbowo. Ya Kang Samidi, Kang Sarmudi. Oh, uwe 10 botol. Ya, kalau 10 botol berarti ra cocok. Iya, ra 10 botol iki Agustin itu papae. Sing neng Kuningan tangkane teng rong 22 botol. Ya sing penting ya kita berusaha dan berdoa saja segala sesuatunya yang terbaik. 10 botol itu ya kudunya wis ada perubahan. Kudunya sudah ada perubahan. Kalau cuma 1 atau 2 botol memang belum bisa dilihat. Baik ya Pak, ada kasih terpendam Atin Yuliatin ya, ada terkuat lagi. Hadir berakhir penantian dan sakit hati LV. Nanti yang lainnya ditata ya. Power hadir bersama produk PT Natur. Wah, orang terima ya. Gua habis ini.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwum, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutis Aporici. Tadi ada sikat, ada sakit hati ya, terukal lagi. Ada juga mencari, oh, berarti terluka lagi. Ya, berakhir penantian dan sakit hati. Ayo, ada juga kasih termendam. 352888 yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam dan Dutes Aporeten.
0: Teman-teman.
1: Selamat malam, Kak.
0: Malam juga, Jeng Robi.
1: Kita lagi lewat acara yang berbeda ya, Kak.
0: Iya,
1: ya?
0: Benar.
1: Cuma okay. Di gelombang yang sama.
0: Iya, benar.
1: 101.5 Paramon Setara.
0: Setara Paramon.
1: Iya, Setara Paramon. Aku pengen lagunya Kristal-Kristal Putih ya. Masih mengenang masa lalu.
0: Halus, ya. Halus.
1: Iya. Apa kah? Ya? Mama Elsa.
0: Iya, Mama Elsa.
1: Salamnya tadi yang udah masuk ya. Baru pas monitor Teh Agustin baru masuk gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Buat Teh Agustin, Teh dari Pendana, Aloki, Teh Cita, Teh Dinda yang dari Cedong Jaya. Ada Panongan buat Wartia. Selamat malam.
0: Juga malam Jeng Robi.
1: Malam.
0: Ya, Mama Ardi.
1: Mama Ardi, selamat malam Mama Ardi. Terus juga buat Nyiratu juga ya. Terus Mama Ari, Bapaknya Ari, terus Papa HE, Mas Hendro, Mbak Ismeling, Mama Tiwi bareng Kang Saud, bareng Bunda Cio, bareng Cio E, Dede Cio-nya juga ya. Terus juga buat Bu Suri.
0: Selamat malam Bu Suri. Malam Jeng, kunyuknya jangan dikeluarin ya.
1: Aja. Cio-nya masih dengerin Cio E.
0: Malam Jeng, uwer kayak apa?
1: Iya, kayak kunyuk. Ya. Kayak kunyuk kan, kayak kunyuk mahal.
0: Kue uwer cewek loh, saya ngomong kayak kue.
1: Ya iya, uwer kayak kunyuk. Iya. Mbak Nia, ya kalau Wong Ireng.
0: Akhirnya ucul.
1: Cerita ucul. Ucul. Pak Muri bawain lepeteng.
2: Jeng Robi kayak apa, Jeng?
1: Kayak kunyuk. Kayak kunyuk Jeng Robinya kayak kunyuk maning. Oh, kita kayak kunyuk.
0: Wartiem.
1: Wartiem.
0: Dasar. Ya, Wartiem kayak apa dong ya?
1: Kunyuk gemuk. Mama Elsa, ya.
2: Jeng. Jeng. Mas Bawor gagah kayak apa, Jeng?
1: Kayak kunyuk gagah pisan. Kayak kunyuk yang orang gagah kunyuk sih, ah.
0: Iya.
1: Kang Bawor sih gagah. Sampai yang di Kuningan aja katanya sekarang katanya gemukan putian ya. Ya Teh ya. Sekarang mah beda ya Teh ya.
0: Beda waktu.
1: Beda
0: ya.
1: Kayak dulu
2: makanya. Jeng Robi kayak Jeng Robi kayak.
0: Weh, Mama Elsa.
1: Kayak Bu Suri.
0: Ya, itu kan foto kita bersama yang kemarin, kena nyata sekarang ya.
1: Iya betul. Iya Bu Suri sayang tuh Bu Suri
0: penampenyen. Iya, Bang Suri.
1: Iya, Bang Suri ya.
2: Jeng Wartiem karo Mama Rengganis mirip apa, Jeng?
1: Mirip kunyuk wae. Siapa kae?
0: Mama Lani.
1: Oh, Mama Lani.
0: Iya, kowe. Ngomongnya Burini ya. Aja diculke ya tetep te ucul.
1: Iya, Burini, Pak Pramudiono, terus juga buat Mama Ikma, Mama Nadia Yuwatri Minatingting. Terus juga Kang itu Edi Dado grup terlep ceger ya Kang ya. Terus juga buat Kang Sarmudi yang ada di Dampak Surabaya.
0: Iya Kang Sarmudi.
1: Terus juga buat Kang PM, Mama Anik Bunda Cio juga ya buat Ibu Kori Abad Mbak Dewi Tembak Iem Kang Doli. Terus buat Azda Musria buat itu Kang Darmo Bapak, Mas Yanto Jalan Poso ya. Terus buat Mama Neng sama Mas Bambang ya juga. Buat Kang Kopidin, ya Apur Kon, Mas Ibni Adila, Kang Pendi Gunung Gamping, Pak RT Lihin,
2: Cang Rapi,
1: nyok Ami Bakar Madu bareng
0: Lela Pak Bagio. Lah, Jeng Robi sih kayak apa jadi umur?
1: Kayak kunyuk. Kayak kunyuk Jeng Robi. Pak Bagio bareng
3: Jeng, kunyuk kayak siapa Jeng?
0: Jeng Parto Party.
3: Jeng, kunyuk kayak siapa Jeng?
0: kayak party.
1: Aduh, ya ampun. Malah kena. Ya, Kang Agib Cengrani, ya. Kang Pi, Pak De Gondrong, bareng Umi Habibah, Mas Gulok, okay. Mas Dewi Bab, Mas Aryo. Terus juga buat Kang Joko Tingkir, buat Pemuda Pemaaf, buat Tuan Takur, Pak Agus Kuriti juga. Selamat malam. Batin bareng Abah Kanapi, Kang Oji Saputra juga. Mas Hendro, sayangku bareng Mbak Ipel, tinggal yang punyuk. Bulune ake,
0: Mas Hendro. Wes, enak apa Hendro?
1: Bunda Eko Purbowo ya, Kang Boin.
0: Matur nuwun salame, Kang Sarmudi, Damjang Surabaya.
1: Matur nuwun, tinggal yang punyuk. Orang Sarmudi, orang ya.
0: Oh, paling eman ke Anggio.
1: Iya paling eman yang gede Anggi. Iya, aku juga eman Kang Sarmudi pada saya.
0: Iya, macam Robi eman yang Anggi.
1: Kang Jenny itu juga buat Kang Aldi ya dosen kita buat nyanyi.
0: Yo ayo manis ayo manis. Cari Mama Lisa. Cari Mama Lisa kak. Kekaku tengenyo.
1: Iya. Itu juga buat Kang Sayo Lobo. Jeng
2: kunyuke lanang-lanang apa nih jeng?
1: Anak kunyuke siji. Kunyuke kuntal kantil. Dasare Mbak Eka bareng Mas Erwin, Mbak Eka Tonjong ya, Mbak Eka bareng Mas Anjas, Pak Mandor Leman, Ibu Nelson Mandela.
2: Yang saksi kayak apa, Ceng?
1: Kayak kunyuk, apalagi ompong. Ompong. Kang Upo happy.
2: Ceng, grup Paramon kayak apa, Ceng? Jujur aja.
1: Kunyuk kabeh. Mas Sasak Rajung, Mama Suhada. Mahwinda Tendol, Mahwinda Kaliwingi, Wanten Tendol Dawet, Mbak Ininghaya, Mr. John, Kang Dasmat bareng Mbak Ani, Kang Pedagan Empang, Mas Andi Pagianten juga. Terus juga buat itu siapa namanya tuh Bu Sri Mi Ayam Cakra, Budi ini Pak Pramudiono, Mama Alisa, Walemu, Bunda Sal, Bang Alpin ya, Mama Hikma, Mama Prida, Wida Martoyo, Dutan Toyong Tahu. Apa manis
2: Ceng Robi kayak
1: kunyuk artinya kayak kunyuk dasar etiem etiem buat Pebi yang ada di Belpas. Buat Bunda Septi yang ada di Jalan Bali juga. Kertasari Kang Kopidi, nama Saada Kang Awang, Kang Mutar Dong Odong juga grup Pacul semuanya ya Kang ya. Ada Danah Pacul, Dari Pacul, Ida Pacul, Rani Pacul, Gonyel-gonyel Pacul, Tukur Eling Pacul, Mas Arpan Pacul,
0: Figur Teka. Iya, Rung Teko.
1: Kayaknya Mas Arpan tekonnya
0: nanti rada mepet.
1: Bengi bokat lagi pengen tugas ya.
0: Iya, soalnya ini tadi udah VA, nanti rada mepet Kang ya.
1: Iya, enggak apa-apa Mas Arpan.
3: Wartim kayak apa, Ceng? Robi, wartim kayak apa, Ceng?
1: Kayak kunyuk, Pak. Wartimnya kayak kunyuk wadon. Egot.
0: Pokoknya salam Kang Siwon, salame Septi.
1: Iya, Bunda Septi salame Kang ge balane para Paramon KB ya Kang ya.
0: Iya.
1: Ada kayak kunyuk KB orang Kang bawa si gagah ya. Sampai terpikat-pikat iku sing kuningan aja ya sampai itu pangling jeung ngomongnya.
0: Pangling ya.
1: Iya, emang pangling Kang bawa saiki Kang. Pangling ketemu aku ketemu lagi di Teh Dinda aja pangling Teh.
0: Iya, oke.
1: Mudah-mudahan ada tetap dijaga ya Kang ya. Kesehatannya
0: insya Allah.
1: Buat Dede Anggi juga sehat selalu yang ada di itu apa namanya Kali Sapu ya.
0: Iya. Wih lagi jalan-jalan di Cak Mbak Ibae ya wis endah.
1: Iya wis bagin.
0: Iya bagin.
1: Kokon-kokon itu yeah. Kokon soalnya yeah. Dia bisa ranking pertama
0: lah ya. Mungkin hadiahnya.
1: Hadiah dari Mbak E. Itu dari Mbak UE.
0: Iya. Yeah. Bapak Ari, Bapak Ari mamane Ari Jeng. Kunyuke Kak.
1: Iya,
0: kunyuke katokan apa ora?
1: Ora, Mama Ari ora. Kunyuk orang katokan kedeleng wis lah pokoknya kabehane
0: ya.
1: Matur kesuwun ya Kang ya. Yuk Angang Mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing. Baye atenun jeung Robi nu aya di Kuningan ya. Iya Mama Wiwin selamat malam jemeng Robi Mama Wiwin berarti Kang Kasnuri ya. Kang Sukem nyalembeng udan Kang ya nadaren jenengan ta ya. Kenai udannya. Yo 6145477. Bawar nerima 4 sekalian ya. Bayo halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam Mas Bur. Setara Paramon dangdute nomporen.
0: Teman-teman. Cekewir.
4: Pesan satu leboy.
0: Eh?
4: dewek wis.
0: Hmm, yo dewek wis.
4: Lagu ne.
0: Iya.
4: Jumpa pertama ne Mus Mulyadi.
0: Iya, oke.
4: Iya, kok Mas Wer-wer. Semangat, Wer.
0: Oke.
4: Terus salamnya Niki ya, buat Jeng Robi ya.
0: Yo.
4: Karo anak gue ya, Kenon.
0: Yo.
4: Terus nggak Umkas Nur ya. Amar Ganis, Wartinya.
0: Yo.
4: Terus Mas Parto.
0: Yo, Mbak Yunita, Kali Bakong karo Mas Japit.
4: Mama Yunita, Mama Uti ya. Mbak Uli, Sasa.
0: Terima kasih Mama Uli, Mama Lani, salame uwer uwer uwer Cikiwir.
4: Oh iya, uwer uwer uwer. Laki lembur uwer.
0: Oh.
4: Tapur kon ya.
0: Yuk.
4: Bang Al, Mama Kiwi, Mama Watre ya, saya lupu malam. Kabo Warno, Matu Malu, Maiz, Numabing ya. Kabo Kumis, Ayah HM, Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Karisma. Okay. Terus Kang Cakap Tinggir ya, Mama Winde, Bu Ite, Kang Doli, Mama Bu Joko Pole, Bu Sano Yumardi, Kang Parto Abo-Abo, Mama Lidia ya, Mama Hikmah Bania, Bu Sano Yumardi,
2: Yu Ceng Gengkep.
4: Dimen
0: Warti. Ora kowe, padha ora sida ning Jeng Robi yo.
4: Oh, iya terus.
0: Sesene beda.
4: Kang Ibni Abdile ya. Sengat ini malam Kang Kopi.
0: Yo, oke. Aloe
4: Tete Agustin, Dewi Pecinta. Terus Ngoba IA.
0: Yo.
4: Terus Ngo ayo pasukan ibu kemoy malam. Mama Mita, Mama Bayu ya, Mama Astrid. Bu Im pasukan. Kak Absurd. Maria,
0: Maika,

0: diolah yang dimerikan pemutrika malam. Terus ngopi di Belvan Mas Al apa Albert ya Mas?
1: Albert.
0: Kang Peter, Kang Senal Cair. Terus ngowa apa Mai?
1: Mai ya.
0: Malam. Terus KBP lah.
1: Iya. Oke.
0: Spesial nggo anak-anakku ya.
1: Kang Parto, salam kembali Mamlani, semoga sehat Kang Parto Parti.
0: Iya, Kang Parto. Ngoteng ngerolas maka to Kang Parto.
1: Iya,
0: Kepreng ngawong sing merasa bae.
1: Yup, oke. Okay.
0: Makasih nggo Mas Power. Sehat selalu.
1: Ya, amin.
0: Dimutene segala urusan.
1: Amin.
0: Rezekine lancar
1: tabungane
0: saya nambah tambah
1: numpuk
0: ya.
1: Amin. Yowin. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Debat Cincin. Iya, yeah, Mama Lani yang ada di Desa Menjung Agung ya, ada Bunda Santi Perbawah ya. Ya untuk sementara kan di sekolah ini tabungnya libur dulu. Nanti kalau sudah mulai kelas 6 ya.

0: terima dulu 35288 ya. Sekalian biar kena gak selonjor-selonjor ya. Iya, kena wakil rasa kayak pimen gitu. Bayo di sapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam, saudara Paramon. Halo?
1: Cek, oh iya.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Paramon FM, Dangdute,
0: Saporeti.
1: Teman-teman.
0: Iya,
1: Cikiwin. Selamat malam, Kang Bawa.
0: Iya, malam juga, Kang Handoko.
1: Iya, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah beras nasi akeh.
0: Insya Allah. Iya,
1: lagunya Kang Bawon.
0: Oke.
1: Gara-gara alamat Kang Bawon.
0: Gara-gara apa?
1: Gara-gara alamat.
0: Oh, gara-gara itu, alamat.
1: Iya.
0: Coba cari dulu.
1: Salam-salam yo, ku Mama Lani ya.
0: Oke. Okay.
1: Tuku Miki, anak Jeng Robi. Mama Gila Martium, terus Kang Mukhtar Odong-Odong, Mama No Dede No, Mama Renggani, Mama Kiwi Karo Kang Sawo.
0: Gara-gara alamat anane panggung ganti ya?
1: Lah molah ganti PW.
0: Iya, anane panggung ora oleh, memang panggung ora oleh yang di Dangdut Memori.
1: Iya, ke PW, anu baik. Apa ya, Mansur S.
0: Apa gue?
1: Judulnya Pagar Pakat Tanaman.
0: Ya, oke. Okay.
1: Cocok gue.
0: Iya, ya benar.
1: Ya, terus lanjut. Bu Marina, ya. Bu Apurkon, Bang Al, Kang Doli, banyak okay. Bukan karo wong ireng. Mama Kamisa, Bani Sintra.
0: Iya.
1: Kang Mbak Ismeling bareng Mas Hendro.
2: Anak cek-cek eko di Ngadoko kayak tukang sound system.
1: Budak Jaki
0: cek-cek ya, Miki tombolnya rung tak pencet.
1: Iya, terus Kang Samsung terus mau cek Dendarwati Mamake.
0: Iya.
1: Iya, Kang Ahmad Pak Ani Purauni Pak Sikin Burini Pak siapa ya, Burini Prabu Diono ya.
0: Oke.
1: Iya, terus ke siapa ya, Mama Alisa Pak Agus. Iya, terus ke Mama Tia Pak Agus Boiler Paro Dede Kela. Terus ke Mas Ada, Mas Awang. Iya, Kang Ibdi Abdillah Wataslim, Ami Parmadumi Laila, Mama Nisa Bayanto. Nah, aku kakek bawis Kang Bawon. Spesialnya ya, aku Kang Bawon semoga sehat selalu ya. Eh, sini ke rombongan gunung oh.
0: Iya, benar.
1: Mama Nisa ya, Bapak Nari, Mama Nari ya. Ya, weh, spesial buat Kang Bawar, semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumlak Tincing.
1: Jos.
0: Iya, ada Handoko yang ada di Losari.

0: 6157. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang gede, Setara Pramon, katanya suka sore.
0: Nyang-nyang, itu lebacang.
1: Kabarnya gimana,
0: Pak? Alhamdulillah, berkah suara terdengar, iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah. Tokannya masih di sana, ya?
0: Iya, masih di sana.
1: Kepada
0: saya semuanya,
1: Mas.
0: Oke, amin, amin, alhamdulillah.
1: Aku lagunya Kang Mas, ya.
0: Kang Mas, oke.
1: Ya, kita malam. Salamnya pertama buat Mas Power, ya.
0: Terima kasih.
1: Untuk Anggi. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Yang umur sekitar
0: dokter. Amin.
1: Produk denaturnya semoga lagi semuanya.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Yang beli juga semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Juga cocok, ya, Mas.
0: Amin.
1: Amin. Terus buat Mas Anjir semoga sehat juga.
0: Yuk.
1: Salamnya ikut.
0: Ini tadi apa, ya, lagunya apa?
1: Kang Mas.
0: Kang Mas, oke. Okay.
1: Evita Mala, ya.
0: Oke, okay, yuk.
1: Ya, salam ikut Mama Kesia.
0: Yuk.
1: Barunya di Ganteng Ganine. Yuk. Juga Anjojo, ya. Semoga pada sehat semua nih.
0: Yuk.
1: Juga.
0: Umur, salam kenal baik, Umur.
1: Ya, Mas Umur. Salam kenal juga.
0: Yuk.
1: Saran juga buat
0: Mas Bawar
1: bareng
0: Mbak Andi, jadi kesehatan.
1: Salam
0: aja
1: buat
0: Mas Ani, Mas Yanguan. Pak Dimas
1: Dewangga. Wih, diyong,
0: anak Dewangga. Wartiem, anak Dewangga. Dewangga, Dewangga siapa?
2: Lagu Nekang Mas Yanuar.
0: Ya, waduh, waduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapak Cincing. Baik, ada Mbak Eka, Mas Anjas di Kepandian. Yo, ada juga Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya di Kepandian. Ada juga Mama Angeli yang ada di Kepandian juga. Selamat malam yang ada di Kepandian, selamat malam yang ada di Lawatan.

Iya, Angkara. Iya, Mama Elsa, kaku wetengi. Iya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor. Mama Elsa hadir, pengen lagunya dong, Bukan Jodohku. Salamnya buat Jasa, Umi Syuhada. Ada Om Kas Nuri, ada Mama Wivin, Umi Habibah, Pak Digondrong, Mami Bakar Madu, Melela, Uon, ada Mama Merganis, ada Mas Ilmi, ada Kang Doli, ada Agustin, Cik Robi, Malani, Mbak Mutrisen. Iya, ada Mbak Atin, Handoko, Samsul, Mbak Hajung, Kang Muhtar, ada Mama Dia, ada Mama Jelispon, Kang Ridi Angsor, Mama Gilang, Mama Winda, ada Kang Parjo, Mama Neng, Mbak Nia, Trio Pesek, Giratu, Kang Ibni Abdillah, Kang Muhtar, spesial ke Kang Bawor, Dedi Angi, semoga sehat selalu. Berkah hari segininya, panjang umur, terima kasih, Dumbat Dini, Cas.

Baik ya, ada cinta, ada kristal putih, cinta hitam ya. Kang Sarmili di Damjak Surabaya. Setelah jumpa pertama ada kejubung bulung, ada pagar makan tanaman, ya ada benang biru, ada jadi Kang Mas. Nanti benang biru dan buku jodohku mungkin di season berikutnya. Baik, kristal putih, asem nemen yakin jungnya. Aduh, ampun.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: salah.
1: Apa aneh sih sing salah?
2: Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
1: Apa aneh sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisan nang liriknya keputihan kok.
0: Dideleng sing bener nar jenal.
1: Eh,

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane broke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08529391958 08529391958 Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: 104.5 Suara Pramon dan Sapriti. Kang Mas hadir ya, tadi ada pagar makan tanaman. Ada juga setelah jumpa pertama Kejubung Bulung ya, Tinta Hitam dan ada Kristal Putih. Ya 52888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Kang Dure Saporete Kang Bowo.
0: Teman-teman Mas Erwin.
1: Betul Kang
0: Bowo. Ngecekewir Abdullah Pegas Waras Terginas Iso Tuku Beras.
1: Alhamdulillah. Masih sehat ya Kang
0: Bowo. Alhamdulillah.
1: Masih semangat Kang
0: Bowo. Oh pasti.
1: Harus.
0: Iya.
1: Lagu ini Kang Bowo.
0: Yup.
1: Veronica. Bunga Setiap Malam. Iya, salam ya.
0: Tadi dulu ya.
1: Ada kok, Kang Nongsun, Mbak Ida, Mbak Anis, Auon, Mbak Rina, Mama Lani, Mama Rizky, Ami Bakar Madu, Kanung Umira, Lamu dan Angga kami ya.
0: Mas, anu Bunga Setiap Malam mana nih? Soneta Grup yuk?
1: Oh, Soneta Grup.
0: Soneta Gel.
1: Iya benar.
0: Iya, oke.
1: Iya, sip. Apa kalau Veronica?
0: Iya, kalau Veronica benar.
1: Heeh.
0: Oke.
1: Terus go siapa nih? Angga Rupi.
0: Iya. Oke.
1: Mama Rizky. Kak Andri juga.
0: Iya.
1: Terus juga buat sama nih ya. KPBW kan Bogor.
0: Oke, siap.
1: Sampai semua balapan. Spesial, super spesial. Pakai Eka, mudah-mudahan selalu.
0: Minam.
1: Salam sayang.
0: Oke.
1: Matur suwun Kang Bowo.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Dingcing.
1: Cor.
0: Hai Mas Erwin di Baguyang ya, di Cilibur ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di kawasan Baguyang ya. Iya, Tonjong, Lingapura, Bumiayu, ya, Kaligowa. Cipetung kali kidang. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Selamat malam. Tondo Saporete.
0: Nama-nama Sak.
2: Ya, Kang Nomor ini Kang Protol Kang.
0: Ya, lagu apa Sak?
2: Untuk apa lagi Kang?
0: Untuk apa lagi?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Salam King Bemundo.
0: Yo.
2: Kang Erwin.
0: Yo bener.
2: Karo
0: Eta Tanjung yo.
2: Iya, Wadiam.
0: Yo.
2: Madam, Pak IA, Kang Robi,
0: Kang
2: Dene,
0: Oke,
2: Nok Dinda Sindang Laut, Kang Ibni, Kang Dene, Haji Santoso, Japutra,
0: Oke,
2: Kang Toko, Kang Wir,
0: Yu siap,
2: Terus nanti Mama Wiwin, Mama Lani, Mbak Hati Pak, Mbak Nur Kandi, Nanya,
0: Yu,
2: terus di Pakar Madu, Milayla Manengnya kau seneng Tor, wahai si Rampok.
0: Ya
2: Mama Ari, Bapak Nak Ari.
0: Oke.
2: Walemu, jatuh walemu karo Budar, Roja.
0: Iya benar.
2: Iya. Terus Mbak Pepi.
0: Oke.
2: Mbak Kemblang Pang. Mbak Trinin. Mbak Ato, Mbak I. Yo Kang Kano, yo Marti.
0: Yo
2: Mama Lani,
0: Nyiratu,
2: Nyiratu, Nyiratu, Sada Nyiratu, Mua selalu, terus ke Maning, Mbak Bebi, Bang Al, Apurkon,
0: Oke,
2: terus ke Kang Doli, Bukitam Bertoloyo, Mama Sira,
0: Oke,
2: terus ke Pak KM, Mbak Sahrul,
0: yo. Nelpon yang Paramon tah wer
2: Dewi Kunti
0: ya oke
2: ya Bunda Kiba pada Bendro ini Tengah Madu Malayla Mbak Ikan Danu Mbak Dika Sen
3: untuk apa lagi Sak, kan udah punya bempe Sak, bempenya banyak Sak
0: ya.
3: Sak,
2: iya, malam Sak
0: ya, masih punya tempe taya, tempenya nyak
2: iya,
0: banyak
2: iya sama Yunita
0: sehat Sak, war
2: juga sehat war nah di Kalimantan Kang, Ami siapa Kang?
0: Yo, Ami Tika Leoni Borneo
2: Leoni
0: yo lagi belah durian asem di pamer kene nyong
2: siapa?
0: Iwe tika Leone Borneo.
2: Aduh.
0: Wih, durene.
2: Yo,
0: durene duren Kalimantan pisan wae lah.
2: Mantep menapa.
0: Jare pantak kirim jenengan ke keburu bosok jare. Ampun. Ampun.
2: Bunda sate, Santo yang tahu,
0: ya,
2: ya Bunda Santi Purbowo,
0: ya Santi Purbowo,
2: ya, terus apa bang sore bengi, assalamualaikum,
0: waalaikumsalam Bapak Tincing, Bayu ada jasa rajum bersama Mas Wada di Arco Sari Kidul. Baik ya, disapa assalamualaikum channel Jahit The Bongkulon, nyimak setara Pramon, goyang Cikiwir. Ya semua pendengar setara Pramon, ya dan pelanggan-pelanggan KB. Yo Kang Sarmuti, Kang Sukim. Malah si Sandeng Nathan, yo 35288. Ayo disapa yo, halo assalamualaikum, selamat ilu, mungkin sinyale yo, yo sinyale yo, yo yo yo yo. Halo assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
3: Waalaikumsalam. Ya.
0: Nama nih cekewir. Itu lagu panggung sing palapa Ardi. Si Anisa Rahma, Aura boleh ha?
3: Berarti itu aja, rela. Rela ayo soraya.
0: Iya, coba dicari yuk.
3: Bagi salam. Iya betul tadi kata orang tadi tuh, Kang Bawar cuman ni doang, pamer doang. Kebagi ke sini.
0: Iya.
3: Orang mau dibelah tuh.
0: Belah, wis dibelah.
3: Belah tapi buat sendiri. Itu lagu tadi 3 hari 3 malam gak ada.
0: Itu ada tapi panggung ya gak boleh. Anisa Rahma panggung ya palapa sih. Jadi itu ikutnya nanti di pagoda.
3: Itu 3 hari 3 malam meriah, merindukan kasih sayang lah.
0: Waduh, wisak merindukan kasih sayang ya.
3: Iya, 3 hari 3 malam itu.
0: Ya anane kuwi pangu di apa? Di apa jenenge? Di YouTube tak cari itu panggung palapa.
3: Kaloria Bonita kan yang asli.
0: Ya rungan nang playlist. Baru bangun tidur ya Mas, suaranya beda Mama Elsa.
3: Ngantuk.
0: Ngantuk we nunggu nih.
3: Ketik ngomong. Apa? Rela lagunya tadi.
0: Rela Ayu Soraya tak ada.
3: Ada ya. Salam-salamnya buat Papa E.
0: Ya, Papa HM. Yuk.
3: Terus Ami Umi barangkali masih monitor. Okay.
0: Nyiratu
3: juga paling berusaha masuk itu. Berebut ya, walaupun
0: yo,
3: bukan karaokean. Terus
0: yo, Papa HM.
3: Iya, Papa HM. Mama Lani.
0: Yo.
3: Mama Rengganis, Kang Parjo, Kang Ibni, Pak Bagio, Kang Motar
0: Odong-Odong,
3: Oji, Tete Agusti.
0: Oke.
4: sepak apa? Yang sepak yang siapa ya itu ya?
0: Di mana?
4: Yang Kuningan.
0: Kuningan, yo. Kan cek Robi data cita-cita tuh iya, Jeng Cendana.
4: Iya itu Cendana deh.
0: Yo nyira tuh sudah ya tadi.
4: Iya, terus. Burini Pak Pramudiono.
0: Yo.
4: Singat ini.
0: Kang Parto ebe.
4: Kang Parto ebe. Wasia. Mama Kiwi. Benzi. Terus apa lagi ya?
0: Yeah, bintangnya mong cash bintangnya.
4: Iya, kedengeran. Itu mah persis ada alkoholnya, ada bunyi gitu?
0: Enggak ada.
4: Enggak ada.
0: Soda.
4: Iya soda kok alkohol. Iya soda.
0: Alkohol saya mah enggak kayak gitu.
4: Ya yang itu mah enggak apa-apa. Tapi kalau yang kolong.
0: Jangan alkohol saya nggak mau.
4: Terus siapa lagi?
0: Iya, tapi tadi jasa keracun, Mama Lani.
4: Jasa keracun yang suka protol ya.
0: Mama Lani.
4: Kan udah Mama Lani, Mama Rengganis kan.
0: Rengganis, Wartiem.
4: Udah.
0: Wes, ya
4: udah. Ya udah buat semuanya saja.
0: Oke. Okay. Ya Papa HM foto apa ki?
4: Papa HM. Karaoke.
0: Oh, Kang Kasnuri nene Papa HM.
4: Oh.
0: Ya. Oke. Okay.
4: Terus. Buat semuanya deh, spesialnya buat Kang Bawor.
0: Terima kasih.
4: Sama Manis Anggi yang lagi di.
0: Iya. Yeah.
4: Kali Sapu. Ini
0: Kali Sapu, kayak tahu Kali Sapu dirimu.
4: Gak tahu.
0: Iya.
4: Sama tetehnya.
0: Iya, sama tetehnya.
4: Kayak lagi gembira, lagi seneng ya.
0: Iya, lagi diajak jalan-jalan terus.
4: Biarin lah.
0: Iya, biarin lah hiburan ini.
4: Iya.
0: Tapi paketannya yang datang sini saya langsung bayarin.
4: Gak apa-apa.
0: Didukung.
4: Dukung banget, gak apa-apa.
0: Langsung adop.
4: Buat anak perawan satu-satunya kok. Ucapannya
0: yep.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublah cincin.
4: Siap.

0: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Stara Pramon.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, Supratemon.
0: Nama di?
1: Daul.
0: Oke. Okay.
1: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah.
1: Iya. Mm-hmm. Salam yang ku ke PP Wis.
0: Yu, bener.
1: Masuk apa ya?
0: Oke.
1: Yu.
0: Makasih,
1: Mbak Mor.
0: Yu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupak Cincin.

anak akhir cintaku, sejengkal tanah, benang biru dan buka jol-jolku. Ada tadi yang minta ada apa jenenge? Tajamnya karang. Ya. Udah mak mudah yang ada di Harjo Binangun ya, Turki. Ya. Pagi di kesempatan malam ini tuntas sudah kepersembahan Bawor. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga tak setelahku banyak ya bunga sedap malam untuk apa lagi? Ada rela akhir cintaku, ada setengah tanah, benang biru buka jodohku dan ada tajamnya karang. Jangan kemana-mana ya, nanti di belakang saya ada Mas Arman Satria Perdana, lagu-lagu Teling dan Tegal untuk panjenengan. Jumpa lagi besok insya Allah di Padangdut ya, jam 4 sorenya. Langsung ke Dendang Dangdut Memori lagi. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Dan segala yang terbaik untuk panjenengan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Setara Pramon dan Tuzah Perte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak. Semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.

0: Bupati dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Patlamat, Desa Randu Sangat, Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat, belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum Pak Mantan.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Mantan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Mantan. Orang kaya nyong kie. Nombek keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Mantan?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan esik kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya esik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esik nom ya Pak Mantan.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Mantan. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar.
1: Kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum Habutop.

0: Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam Balin Setara Paramon. Apa kabar semuanya? Arvan hadir untuk temani Balin Setara Paramon semuanya di kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026 ya. Yang jelas seperti biasa Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon sampai selesai nanti ya. Seperti biasa yang mau gabung sama Arvan bisa manfaatkan 0852-9319-9588. Bisa request ada lagu Tarling atau juga lagu Tegalan ya. Yang mau telepon nanti Arvan buka hanya di 6145477. Ya, yowe, sing lagi padang lembur, sing lagi pada santai, sing lagi pada rebahan, sing lagi pada masak-masak, sing lagi pada gusrek ya, sing lagi pada gelelang-geleleng, sing lagi pada dagangan, sing lagi pada ngelembur shift malam gitu ya. Apa dan lebih balik kerja ya, mangkat jam 3 balik jam 10 ya. Arvan mangkatnya jam itu esok baliknya jam 10 bengi. Gue ningkainnya sampai jam siji. Anjing umat tengah loro ya. Tengah loro kok tengah enam tangi maning. Duh, kerjanya dari kerjanya jari siapa ya? Jari pemarong poma ya. Kerja awit subuh sampai esok maning ya. Duitnya cukup gue mangan, biar alhamdulillah ya. Iya wis, Arvan Satria Perdana bakalan ngancani sampean KB Balin Setara Paramon sing lagi padang lembur ya wis ya, sampai selesai nanti.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini beli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Erlinge Tegel ini saporete ya. Oke, ana janji bae, ana aja watir, terus mau ana jere sapa ya. Sing request Jeng Robi, Kang Junet sama Kang Ridiansor. Ya baik. Arvan Buga untuk kesempatan yang mau telepon silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum dangdut saporete terlingi saporete.
0: Iya. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Ya, sehat Mas Arta.
0: Sehat Jeng Robi, sehat. Jeng Robi gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Ya, alhamdulillah sehat juga Mas Arta.
0: Okay.
1: Walaupun pulangnya rada-rada pagi ya Mas Artanya, tapi tetap semangat Mas Arta.
0: Semangat. Betul Jeng Robi, yang paling sehat dulu ya.
1: Pengen tambah sebel.
0: Oh, tambah sebel.
1: Nating Susi Arjeti kalau enggak salah
0: Arjeti.
1: Ya.
0: Coba ya. Salamnya ke buah siapa Jeng Robi?
1: Buat Burini bareng Pak Pramudiono. Terus juga buat Bapak HM, selamat malam. Bu Suri, terus juga buat Mama Ardi, Mama Ari, Bapak Nek Ari, Kang Hendro, Mbak Ismeli, terus Pak Bagio, bareng ibu gurunya, buat Teh Agustin, Teh Cita, Teh

0: Ondo, ya, kamu taruh dong Ondo,
1: okay.
0: Mama Alisa, Mama Nadia, Mbak Tonjong, bareng Mas Ermi, Mbak Eka, Mas Anja, Buat Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela,
1: Terus buat
0: Mama Nengani, terus juga buat
1: Wardia.
0: Pokoknya buat semuanya aja,
1: buat semuanya aja. Macam berangkat kayak apa ceng?
0: Kayak kunyuk, kayak tekaman. Wis di itu padahal kunyuk kayak wis di
2: apa? Ceng penyiar kayak apa ceng?
0: Kayak kunyuk gagal pisan nartan si orang kayak kunyuk orang. Oh dah sare, saya sampai si orang
2: kaya
0: sampai berdiam ya.
2: Jadi orang penting, jeng cio.
0: Anak kiri cio kayak kunyuk, kunyuk kayak anak kunyuk.
2: Anak kunyuk
0: mati ya,
2: bunyi anak itu cio. Anak kenapa? Anak kunyuk.
0: Anak kunyuk, iya cio. Anak kunyuk. Bu Surit ya. Terus juga Mas Fedi Badewi Kunti. Buat temannya aja Mas Arpan.
1: Jeng Robi, jeng. Mas Fadil kayak apa jeng?
0: Kayak kunyuk beli ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sing ngomong jeng Robi lo Mas Fadil ya kudu nyong. Takur ngomong dok Mas Fadil kayak apa jeng Robi jadi kayak kunyuk ya. Iya. Iya wes, belakang ijing Robi. Silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Tanggi te, sapu rete. Malam.
1: Selamat malam, siapa ini?
3: Mama Dini.
1: Siapa?
3: Mama Dini.
1: Oh, Mama Dini.
3: Iya.
1: Mama Dini di mana Mama?
3: Di mana?
1: Di mana?
3: Di mana?
1: Di mana?
3: Di rumah.
1: Oh, rumahnya mana Mama Dini?
3: Ketanggungan.
1: Oh, Ketanggungan. Gini kayak Mama Renggen, Ketanggungan.
3: Ya, ini Mas Power Gempas. Ini jaga sehat.
1: Perek, Mama Dini.
3: Perek
1: ya. Ya wes, oke Mama Dini. Pan request lagune apa Mama Dini?
3: Lagune
1: Tarling karo Dangdut.
3: Ari apa ya? Tegalan oleh.
1: Tegalan. Oh, sorry. Tarling karo Tegalan maksudnya. Iya.
3: Singkelangan Bapak.
1: Singkelangan Bapak.
3: Iya.
1: Sebentar. Arpan tarik ini dulu ya. Singkelangan Bapak.
3: Iya. Kelangan bapak.
1: Bapaknya ring di sih. Kelangan bapak, iya anak Mama Dini, iya siap Mama. Oh di jalan bumi. Ya wes Mama Dini, salamnya buat siapa Mama Dini, silakan.
3: Ketemu lagi nih Walemu. Iya ketemu lagi nih Walemu.
1: Oh iya. Iya. Iya terus.
3: Jeng Robi,
1: apik
3: kok, orang
1: kayak kunyuk
3: ya
1: jeng
3: ya.
1: Oh, sing ngomong Jeng Robi lo Mama Dini lo ya.
3: Ami Bakar,
1: selamat malam Ami Bakar Madu ya.
3: Cendol Dawet
1: Mbak ya, Mama. Iya, Mbak Wantes Cendol Dawet. Iya, wes. Kayak kowe. Iya. Terus buat siapa lagi?

0: para muntah balan akhir
1: akan nemen ya. Iya benar ya.
0: Yo lagi istirahat
1: iya ya. Lagi ngeleleng ya
0: gitu, Mama Ardi ya.
1: Iya Mama Ardi selamat malam ya Mama Dini siap siap wis oke yuhu terima kasih Mama Dini yuhu jublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Dini yang ada di kawasan Ketanggungan ya. Berarti tanggane Mama Marganis ya. Oke, selamat malam buat Ibu Titin Eko yang ada di kawasan Menjasem Pala 25. Apa kabar Bu Titin Eko? Semoga sehat ya Bu. Baik, yang mau gabung lagi sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, selamat malam Sarah Paramon.
1: Iya.
2: Sang Lute.
1: Saporete, betul.
2: Sehat Mas Arfa.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kita kelingan ya karo wong ke ya.
1: Iya, kuwi kakak Kang Dasmet biasa.
2: Oh iya

0: Kang Desmet. Kang Desmet lagu ni tegelan karo Tarling.
1: Heeh. Ya mungkin pantakon apa Kang Desmet, mungkin pantakon apa.
0: Oh iya Kang Desmet lagu ni apa maksudnya?
1: Oh iya ke lagu ni. Digoda rindu.
0: Oh digoda rindu. Rindu karo siapa Kang Desmet?
1: Dia lagi tenang wong tegak.
0: Oh kayak kue.
1: Ya soalnya kan dari Ortega orang Tegal asli.
0: Oh ya. Ortega orang Tegal asli.
1: Ya di sampean sih.
0: Nyong Tegal asli.
1: Oh iya Tegal asli bukan campuran.
0: Orangnya
1: wong Surabaya apa sini wong ini kayak
0: kue. Orang nyong wong Tegal asli ya.
1: Iya pacul ya milih.
0: Pacul ya,
1: ya
0: pacul bisa ngerti pacul sih sing di.
1: Tapi sih anak sing eling pacul.
0: Oh kayak kue.
1: kayak kue.
0: Oh iya.
1: Miki
0: wong ketanggungan.
1: Berarti wong nanggung ya Mas.
0: Iya nanggung nemen ya.
1: Cari mama si mamaku
0: ya. Mamar enggak di sitanggal. Oh iya sitanggal ya. Oh iya benar.
1: Berarti artakon kesim mamar enggak di sih tanggal pira kayak.
0: Oh tanggal pira. Kita tanggal
1: 4.
0: Kita tanggal 4 likur janjine tanggal 8 sampai tanggal 4 likur ora.
1: Orang om to.
0: Ora anjuk-anjuk ya.
1: Om to ngerti Mas. Apa ya Mas,
0: Om Tomas? Banyak ngomong.
1: Omong doang. Banyak omong banyak omong.
0: Di Kodarindu. Di Kodarindu gue siapa ya? Kang Desmet.
1: Kene Amarindu ano?
0: Amarindu, coba bisa
1: nggak? Alah kayak ganti gue
0: baik. Pomarong poma ya, ngondisit. Bisa nih kene di Kodarindu anane Aji Barang Purwokerto ya?
1: Iya, Aji Barang Purwokerto. Kene Amarindu bagus. Pomarong poma.
0: Soalnya ya.
1: Lagi. Gue liat di beda angel gue, karena ilmu sih Mas ya.
0: Oh nyong bi lagi, ya merintis lah ya.
1: Merintis apa wis gawe Mas?
0: Merintis.
1: Nyota wis gawe, sama wis merintis.
0: Apa nih sing wis dewe?
1: Pengalaman.
0: Oh pengalaman. Kayak boy, kayak rambut boy ya pengalaman ya.
1: Iya pengalaman.
0: Oh iya. Karena
1: sama merintis
0: sama nyota
1: wis
0: gawe
1: Mas.
0: Iya nyong sing merintis ke.
1: Oh,
0: iya kan Desmet. Iya
1: kan informasi dan hiburan.
0: Iya benar.
1: Obat herbal hiburannya begitu juga ya. Ketemu.
2: Niki Mas Arfan, Umiyati tanggane.
1: Wis ora ngomong karo Niki ngono mata.
2: Are aku tanggal
1: kemana-mana. Orang nyong
3: terjelasin.
2: Ketemu Sarpan pacul. Pacul sing tua enggak wae pacul karo cengkrong.
1: Iya pacul. Sampai pacul beli sepatu sing katon Mas.
2: Tukang urut. Wadasmat ngomong itu wang.
0: Astagfirullah.
1: Tambah ngerti pasti beli Mas.
0: Apa sih Kang Desmet?
1: Ya barang papat aja ucul.
0: Oh
1: ya,
0: barang ya. Papat aja ucul ya. Sing papat apa nih Kang Desmet?
1: Sing papat ya barangnya. Dari papat.
0: Barang papat. Barang apa sih Kang Desmet?
1: Ya barang marane. Barang apa ya aku ya.
0: Keder. Oke.
1: Hari tuma sampean ngerti beli Mas.
0: Tuma tanyang pahe. Tuma. Tuman.
1: Tuma.
0: Oh, tuma kayak sing rambut toh ya, sing cilik-cilik kae.
1: Tuma ya. Kowe di singkatan maning Mas Eling waktu 5.
0: Oh, Eling waktu 5.
1: Tuma. Waktu 5 hari pacul ya kowe singkatan Mas.
0: Oh, sing papat ora ucul kayak kowe.
1: Sing papat ora ucul.
0: Oh, pacul. Iya.
1: Iki dare.
0: Oke, wes Kang Desmet. Terus buat siapa lagi? Oke, Kang Desmet. Siap.
1: Iya, kayaknya pada nengok nak kayaknya ya.
0: Iya, kalau turu karo leyeh-leyeh lah ya.
1: Karo nengok nak lagu di jalan peralihan.
0: Iya, oke.
1: Kang Doli lagi apa?
0: Yo, Kang Doli, selamat malam, Kang Doli.

0: Diko de Rindu, nyong pernah ngerokno lagu Taring judulnya Diko de Rindu ya. Cuman sing nyanyi siapa ngonong lo ya. Oke, baik. Belakangnya Kang Dasma silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Diko de Rindu. Oke, halo selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balani Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 136.
0: Iya.
1: Itu loh.
0: Iya.
1: Main wadun selingan ya Mas.
0: Hah?
1: Wadun selingan. Ya ul.
0: Orang menilai nang selingan kayak gue ya.
1: Langat orang soalnya wadun selingan tak. Orang kayong. Orang kayong. Ternyata ada. Iya. Lanang ya. Ntar katu lanangnya ya. Orang mau selingan kami. Ya lumbar.
0: Aja ya. Iya, iki berantong.
1: Kita pengine ta ya, diseling-seling terus pengine
0: mata kan. Pengine ya.
1: Jangan terlalu.
0: Yes, oke. Kang Dasma, selamat malam Kang Dasma.
1: Iya,
0: ada Jeng Robi.
1: Oh, iya Jeng Robi. Semikol pengine
0: Jeng Robi semikol.
1: Iya, semikol. Sungguh amare. Aku tak nomor jenengan, nomor aku.
0: Oh iya, ya Allah. Ya wis ngonyong ya, wis kalau.
1: Iya. Melebay ngapa bodo anak.
0: Iya wis oke. Iya wis oke siap. Yo buat siapa Papa HM.
1: Ini
0: oke. Yuhu.
1: Bunda
0: Sandi Purbowo.
1: Iya. Terus Kunyi Ratu ya.
0: Bunda Yanti Tanjong, selamat malam. Bunda Yanti Tanjong.
1: Salam kenal ya.
2: Apa HN dari ke wadon selingkuh?
0: Apa maning kiye? Ya.
1: Siapa maksudnya
0: mas? Madam Renggani.
1: Selingkuh.
0: Siapa kue selingkuh?
1: Apa?
0: Cucun apa?
1: Orang selingkuh pasti udah diberang-berang.
0: Iya kak. Iya.
1: Selingkuh memang enak.
0: Iya.
1: Perbuatan yang buir ini.
0: Ya kue.
1: Tapi belakangnya gitu loh.
0: Nah kayak kue ya.
1: Iya selingkuh memang. Nyok butuh menurut napi dia. Selingkuh enak kalau mau dicari.
0: Iya,
1: tapi aja janganlah.
0: Aja. Iya. Benar. Mama Ari, selamat malam Mama Ari.
1: Iya. Oh, yang Dion ya.
0: Benar.
1: Terus kalau nunggu lumur kafe ya Mas.
0: Oh, iya. Andre Kondong, selamat malam ya.
1: Lanjut,
0: iya, nyolong radio.
1: Ya,

Iya, wes. Oh, pada sarang apa ya? Yuhu.

0: pergi ya, mereka orang komen tuh.
1: Iya,
0: dia
1: iya. Oh, oh.
0: Ya, benar, Mas Arfan ya, Mas.
1: Iya, sama-sama.
0: Okay. Italia orang monitor, eh.
1: Oh, di putaran,
0: perbulan, ya.
1: Iya.
0: Pak Erick.
1: Heeh.
0: Jangan lupa nanti tanggal 12 ya.
1: Tempatnya
0: di Tonggeres.
1: Iya, wes oke.
0: Santunan yatim piatu ya, Mas ya.
1: Iya, benar.
0: Ada sukses di acara apapun ya. Tadi ya kendala acara lancar.
1: Amin.
0: Tanggal 12 ya.
1: Iya,
0: banyak menuju ke Cajaban,
1: Cajaban. Ya wes oke.
0: Lewat di sebelah selatan,
1: iya.
0: Di Mulia Bangka,
1: Di arah
0: jalan ke timur,
1: ke timur
0: kurang lebih 200 meter orang
1: sana. Perak ya sing ngono ya.
0: Oh iya. Karena depannya sih ada menit masa
1: perak. Oh iya.
0: Pertengahan gue, ya wes sumber
1: para kape masa. Iya.
0: Besar
1: besar
0: semoga
1: sehat. Amin.
0: Ya,
1: yuhu, tublak ting.
0: Jos.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, Jeng Robi terima kasih, ada Mama Dini juga terima kasih, Kang Dasma juga terima kasih, dan ada Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan ke 6145477 ya. Tambah sebel, kelangan bapak, pomarong poma, ana wadon selingan ya. Iya, pisan-pisan lanang selingan. Iya, kayak gue ya, resikone. Yen misal wis ora, wis bosen, ya aja selingkuh ya. Bosennya kenang apa, kayak gue ya. Ditakoni baik-baik. Dan yen wis ora struk, onong ya, ngomong wis, dewek sampai ngene bae. Wis ya gue, ngolet sing lianan disit, diselesaikan pengadilan agama, baru ngolet imaning ya. Eh gue baik. Soalnya kok besok, kok bakalan sampai ngerasa kena diselingkuhi kayak ngapa ya, larane kayak ngapa kayak gue ya. Gedine aja selingkuh lah ya. Yen wis ora seneng ya ngeri ngomong bae sing apik-apik. Dong misal memang ora bisa dilanjut, ya wis pegatan golet sing anyar maning. Ora apa-apa Mas Arfan. Ya ora apa-apa sing penting aja luwih gede siji ya. Terus perkawinannya kudu sah ya, diakui sama negara. Kenapa Mas Arfan bisa harus diakui sama negara, gue ya kan bisa kawin siri gue ya aja. Yen kawin siri sampean KBG, waduh ini ora oleh hak apapun ya, ora oleh warisan, ora oleh harta gunung gini ya kan, ya pimen ya, kok ora diakui negara sih ya. Oke. Ya wis ya. Oke wis, ribet temen emang.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
3: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
2: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal, Dangdute, Tarlinge, Tegalane, Saporete. Dan halo, selamat malam. Ya Allah, nekainin. Selamat malam untuk balik setara para Mon yang sudah bergabung sama Arvan melalui SMS dan juga WhatsApp-nya setara para Mon FM Tegal di 0852-9319-9588. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arvan, Dangdute, Saporete, Tarlinge, Saporete. Minta lagune dong Jere Sapa dari Nunung Alfi. Salamnya buat semua balenstara para Mon FM tanpa terkecuali, dan spesialnya buat Mas Arvan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting jos Jeng Robi. Terima kasih Jeng Robi sudah bergabung sama Arvan ya. Assalamualaikum, halo Mas Arvan, selamat malam. Tarlinge Saporete, teman-teman dari Bang Jun, request lagunya Janji Bae ya. Udah dihadirkan sama Arvan, salamnya buat Trinil, Mbak Nia, Mbak Rani, bareng sama Kang Akib, Mama Lani, Nyiratu, Mama Neng, Teh Mojang, Mama Kiwi, Mbak Eka, bareng sama Kang Anjas, Kang Andi, Kang Rosikin, Nami Bakar Madu, dan juga Auon, Om Kasnuri, Kang Doli, Kang Parjo, Kang Aryo, Abah Sahrul, Jajak Rajum, Bang Al, Ami Bakar Madu lagi. Kang Andri, Kang Sorosikin, Kang Andi, Goka Bebae, Balenstara Paramon FM, sing lagi monitor, spesialnya buat yang lagi petugas, semoga diparingi sehat, amin. Selalu super spesial mentoke, kanggo ayang beb. Matur suwune, kanggo Mas Arvan, dublak ining jos. Mas Arvan, Mama Kiwi hadir, minta lagu ini Cinta Kilat Mas. Enggak ya Mama Kiwi ya. Mas Fadil, selamat malam. Puterin Pihak Ketiga Mas. Oh ya, coba ya nanti Mas Fadil ya, dicari dulu ya. Oh, berarti nyenengan Wong Pacul Mas Nyong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arvan, ada Putra Barcelona bareng sama Mama Asi Lisbon dan kelima bidadarinya. Lagunya Yowatir Yoyo Suwaryo ya. Salamnya buat Mama Epa Bu, Mama Mbak Ella ya, juga buat Mbak Syifa. Oh, Mama Ella, Mbak Syifa Pekalongan, Mbak Ari ya, Mas Ateng di kawasan Cabawon, Mama Elsa, Mama Dinda, Mama Uci, Mama Amel, Mama Restu, Mama Jufa, Pak Wurjan. Terus juga buat Tete Agustin, Mbak Wiwik Sigit, Nyiratu, Ufo Happy, dan juga buat Osi Gundul. Salam manisnya, salam manisnya, salam manisnya, salam manisnya buat siapa ya? si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Hesya, Nok Anissa, Abbas ya. Makasih buat Mas Arvan, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam setara para Mon FM Tegal. Selamat malam Mas Arvan, malam juga Dangdute Saporete, ada Bunda Yanti di kawasan Tonjong hadir nih, mau request lagunya dong, pengen kelakon, coba deh nanti Arvan cari ya Mama, Bunda Yanti ya. Salamnya buat semuanya aja, buat Mas Arvan semoga sehat selalu, amin. Juga buat Balini setara para Mon, semoga sehat selalu. Salam terakhirnya buat yang selalu ada di hati, semoga sehat selalu, panjang umur ya. Mama Renggani, selamat malam. Terus apa kabar Mas Arvan hadir, lagunya kadang-kadang kangen. Makasih ya Mas Arvan ya, sama-sama, ada Mama Ikma. Baik, dan Balenstara Paramon nanti di tanggal 12 Juli ya tahun 2026, Setara Paramon FM Tegal dan juga PDKK akan mengadakan santunan untuk anak yatim dan piatu gitu ya bahasanya ya. Berarti kok Arvan Oli ya, Arvan soalin yatim sih ya. Iya ya, yang mau ikut berpartisipasi silakan bisa menghubungi Kang Bawor, boleh. Bisa menghubungi Mbak Ria, boleh. Bisa menghubungi Mbak Nurul, bisa. Bisa menghubungi Kang Sayo, bisa. Bisa menghubungi Kang Joko Poleng ya, sebagai ketua P3K, sama Mama Asi. Mama Asi ya, ya Allah. Mama Wus ya, kok Mama Asi sih. Mama Wus ya, bisa langsung aja ke sana ya, telepon WA. Mas Arvan bisa enggak ke Mas Arvan? Boleh gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya. Oke. Bisa ya, bisa. Ya, mulai dari sesuatu yang kecil aja lah ya, bisa 50.000 atau berapalah ya. untuk apa namanya kegiatan santunan anak yatim piatu di kesempatan tahun ini ya. Bulan Juli tahun 2026 itu nanti di tanggal 12 ya. Berarti sebelum tanggal 12 lah ya. Tanggal berapa sih? Tanggal ini kurung diganti ya. Ya oke, tembe tanggal luli epat likur Mas Arfan. Ya wis ya. Bisa menghubungi kru Setara Paramount FM Tegal atau juga pengurus P3K ya. Pengurus P3K siapa bae sih Mas Arfan? Ya kayak Kang Sayo ya kan. Kayak Kang Joko Poleng, ketua P3K gitu ya, Mama Wus. Siapa mana sih Bu Rini ya? Ya wes ya, balik Setara Paramon. Sekarang sudah 23 lebih 42 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arfan harus pamit karena waktunya sudah habis ya. Ketemu lagi sama Arfan nanti di hari Sabtu sama hari Minggu ya. Besok Kamis sama Jumat Arfan off siaran ya. Nyong keselumun yakin astagfirullahaladzim. Ya wes ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Arfan tunggu untuk partisipasinya. Dan yang jelas mulai dari 50 ribu boleh ya, ya. Nanti bisa ditransfer ke apa namanya, ke bagian keuangan gitu loh. Kalau Arfan gak ada ini ya, bukan ke Arfan nanti, karena ke Kang Sayo langsung ya. Kalau mau koordinasi boleh Mas Arfan, aku minta dong nomornya Kang Sayo. Aku aja gak punya nomornya Mas Arfan. Ya ke nomornya Paramon lah ya. Nanti dikasih. Oke, ya. Terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit. Dan yang jelas Setara Paramon FM Tegal on selama 24 jam. Jadi yang lagi ngelembur mungkin, yang lagi shift malam, yang lagi banyak kerjaan di malam hari karena memang tugasnya malam, bisa ngedengerin sampai pagi ya. Dan terima kasih atas segala kebersamanya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin. Terima kasih buat yang udah bergabung. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Yang belum ikutan berpartisipasi untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan menyisihkan sedikit rezeki Balne Setara Paramon, silakan ya, bisa menghubungi kru Setara Paramon FM Tegal atau juga panitia, oh bukan panitia ya, pengurus P3K. Nah itu dia yang benar ya. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Keboncau RT 2 RW 2, Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

0: butop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Kini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan

0: apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: amin ya robbal alamin.
1: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidah

KP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Πλουτό.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda bisa mendapatkan Habuto.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Gereja Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus?
2: Setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Dari radio. Oke, karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farm.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: ngarane hubungan ikulah kasih ngurung.
1: Bener bener bener.
0: Sing mau nemana bareng mene bareng.
1: Loruan bae.
0: Tiba-tiba peletuk.
1: Apa kuno?
0: Lanangi.
1: Iya.
0: Demenan bae.
1: Lanangi demenan bae.
0: Kau bakal lanangi bener. Waduh.
1: Waduh nih selingkuh bae.
0: Selingkuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarum,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan, berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RZTLU RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai, umur 45, alamat Pasir Binglu Cikadomas. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya sebelum mengkonsumsi Habutop, saya mempunyai keluhan kolesterol, lambung, dan sering masuk angin. Setelah itu saya disarankan oleh saudara saya untuk minum Habutop dan habis satu botol yang isinya 200 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan. Yang dulunya saya sering dikerik, sekarang badan saya selalu terasa fit. Untuk semua para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, depan Pasar Belik.

0: Agen Apotik Sehat Selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-938.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

muliakan. Wabila khos matang sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang mboten waget kawula sepat asma karimipun, mboten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nenjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun. Mboten sepet dumateng sedaya muslimin muslimat, ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, mboten ngirangi rasa hormat, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, dudaran dandang cepet rapi, sing tua-tua muga-muga cepet cepet tindak haji, amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal

wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bil wujuh, tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, menjadikan pemimpin kita saestu sakit mengayomi, ugi

Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat.

0: kalau badai langsung nyinggung bab khitan, tapi jujur mandan bingung badai cerita nopo, wong kulo kan bocah cilik wadon maning. Gak kulo niki durung pernah disunati, orang ngerti wong sunat kaya ngapa, apane sing disunati durung kelakon ngerti. Lah niki kepripun nggih, Bu? Ibu nganti kater serah, salah undangannya ditambah. Bisane undangane busane aku lah tampi, saya stres tu anu mergo demi napa Bu? Ya, demi napa? Sembarangan banyak yang sumpah. Demi amplop. Emangnya gue wanita apaan? Sanes demi amplop tapi demi panjeran sedoyo. Wow, saking cinta nih kula kali piantun gandrung manis. Pada jurun tahu sunat ya, yuk belajar bareng. Demi amplop, menyek. Khitan utawi sunatan utawi ngislami, cara nggih kula gentasari diwastani sepit. Cara mriki napa nggih, Kyai? Sami. Sepitan. Tapi cara wong Inggris diwastani circumcision. Jebule nang luar negeri ana sing jenenge yusarkom. Tapi beda tulisane carcucium cacution, macane circumcision. Circum artinya memutar, session niku memotong. Dados circumcision adalah memutar and memotong your yoran. Dawen jeng Nabi khomsun minam fitrati, sunnah kebersihanipun kanjeng Nabi wonten kangsal perkawis. Pertama, berkhitan atau memotong kulit kuluk. Yang kedua, maaf, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga, memotong bulu kumis. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, memotong bulu ketiak. Kita Islam sangat mencintai kebersihan. Lewih kang 40 dina ke wulu-wulu urung pada dipotong, amongko degembiang-gembiang. What is degembiang-gembiang? Gembiang-gembiang cara kene apa? Rungkut astagfirullahaladzim. Nek gembiang-gembiang dipotong tok kan wis mandan padut ya, Bu ya. Ning anggere rungkut kuwi kan kudu dibabat. Lewih kang 40 dina kurang dipersiapkan ya Allah, Bu. Nggo gandulan setan. Setan iku seneng barang sing kotor. Mulane lewih kang 40 dina urung dipotong ya Allah pirawan. Sedurunge 40 dina harus rajin dibersihaken, sebab nikilah sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi. Karena bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kumis namanya kuku, lan kulit kulupe lare jaler mangan kulit kulupe nake. Jalar mengandung kotoran utawi najis. Wong sarene syarat sahnya sholat, salah satu wilayah badan pakaian tempat sholat harus bersih, maka kulit kulo pelare jalar kejati bersiaken. Nikilah yang namanya khitan, menyoek, memotong setitik lah, kayak gue disoek setitik, dipotong, dipersiaken dari najis dan kotoran. Tujuannya apa khitan? Tujuan berkhitan adalah menyempurnakan agama, menyempurnakan ibadahnya. Bene sholate dados sah, sah monggo ing syariat, nggih sah monggo hipun Gusti. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunia niki. Riwayat menceritakan Nabi Ibrahim berkhitan ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Apa? Allah. Apa hubungannya karo Allah? Ya kula mboten ngertos ceritane pokoke 80 taun. Nang sewu Pak Lurah, menawi Pak Lurah diparingi yuswa sampe 80 taun, menika yuswa badhe kagem napa Pak Lurah? Halo? Bojo maning. Ya Allah, Lurah. Badan Pak Lurah masuk, insya Allah nek Gusti telah ridho nika awih 80 taun, moga-moga umur sing manfaat sing barokah ya kuwi umur sing nggo ngibadah. Allahumma
1: amin.
0: Tapi Nabi Ibrahim 80 taun garwane pancen pun kalih, garwa enom namanya Siti Hajar, garwa sepuh asmane Siti Saro karo Zepo karo enem asmane Siti Hajar. Tapi bapak-bapak jangan salah paham, Nabi Ibrahim karwane wektal niku kalih ada sebab yang kuat. Malah keterangan yang masyhur, karwane Nabi Ibrahim sedaya sekawan. Tapi sing paling terkenal dua yang dijelaskan tenggene riwayat gimana Siti Hajar kalian Siti Saro. Siti Saro karo sepuh karo eneng asmane Siti Hajar. Tapi sepindah malih aja salah paham, Nabi Ibrahim karwane sampai sekawan karena memang ada sebab yang kuat. Gini ku ketika Nabi Ibrahim usia 37 tahun menikahi seorang gadis dari suku Babilonia, gede dhuwur lencir kuning, mripate bola matane indah, wayune luar biasa, dari keturunan yang baik, namanya Siti Saroh. Pokoke Siti Saroh niku wis moblong-moblong, Bu. Tapi bareng dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditunggu ora hamil-hamil. Bingung niku sing mboten hamil napa Siti Saroh napa Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Saroh pada suatu ketika ngendika langsung kali Nabi Ibrahim, Pak, kaya-kayane Gusti Allah menika dereng ngersakaken kita duwe anak saking rahim kula. Amangka kula persilahkan dumateng panjenengan. Monggo Pak, mboco maning. Temenan apa Bu? Mboti secapon. Lah jereng yang iki kan mboco maning. Ya iya sih Pak, tapi kan ana syaratte. Ana syaratte Bu? Ya wonten Pak. Apa syaratte Bu? Syaratnya Bapak angsal mboco maning, tapi sing golekna bojo kedua saya sendiri. Masya Allah. Niku namanya syarat poligami, salah satunya adil. Adil niku gampang ucapane ning abot sanggane. Diwastani adil ketika bojo pertama kok nawani, monggo Pak bojo maning, berarti sing lanang bener-bener adil. Dadi anggar bapake kepengin garwa malih kudu ngenteni ibune ngendika monggo Pak bojo maning. Nek dereng ngucap begitu berarti sing lanang urung adil. Betul Bu? Wah, kula malih nyosiji berung duwe. Jangankan kita Bu, manusia awam, terkadang kita yang punya iman saja ngimpi sing lanang boncengan karo wong wadon liya ora bisa turu maning. Mula kepikiran masih tekan isuk leres Bu. Ya Allah jebule, nikilah iman kita begitu tipis Bu. Tapi seorang nabi keluarganya begitu luar biasa. Nabi Ibrahim sukses mendidik Siti Saroh sampai Siti Saroh nawani monggo bojo maning. Berarti begitu kuat imannya Siti Saroh. Silakan bojo maning, monggo bojo maning, tapi sing ngretaken bojo kedua saya sendiri. Siti Saroh golek kira-kira wong wadon sing pantes. Sing digolek udu sing semok kok. Denok kok, mentok kok, mole kok, ini pakai kol-kolah kubro. Malah ketemu ne, bukan sing semok utuh sing ayung denak deblong, tapi sing ulih malah seorang pembantu. Malah Siti Saroh ulih budak. Budaknya sinten? Budaknya Siti Saroh ya Mbak, namanya Siti Hajar B, saking suku Afrika. Mukana si ireng-ireng niko. Siti Hajar niko memang piyayine ireng, tapi jangan salah, Siti Saroh akhlaknya bersih atine, piyahine ireng tapi aling ibadah, walaupun budak tapi akhlaknya baik. Wong Papua ireng, wong Jawa juga ireng, tapi irenge wong Papua, irenge wong Jawa tidak jadi jaminan masuk surga ataupun neraka. Bukti nyata, Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih langsung oleh istri pertama Siti Sarah, melihat bahwa Siti Hajar punya akhlak yang baik, akhirnya tenangan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Ning bareng dinikahi, Siti Hajar ditenteni ora hamil juga. Bingung Nabi Ibrahim, kita neng bojo keloro ya tetep ora meteng apa neng kon bojo maning pinten lho apa ya. Tapi waktu niku setelah menikahi Siti Hajar beberapa bulan kemudian, menikah Nabi Ibrahim Nabi Wahyu berupa mimpi. Nikalah keterangan dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ugi dijelasakan kalian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa setiap mimpi para nabi adalah wahyu saking ngarsane Gusti. Ternyata perintah Gusti Allah supaya Nabi Ibrahim khitan langsung mangkat mau tengalas, tapi sedere mangkat tengalas pamit karo bojo tua gene Siti Sarah. Bu, nyong nampa wahyu saking ngarsane Gusti Allah, bapak iki supaya nglakoni khitan. Khitan sing apa, Pak? Khitan kuwi, Bu, ngethok kulit kuluk dadi kulit sing gasane cokang ganggu karo pekethok. Nang Siti Sarah balik tanya, "Pak, ngendika kulit kuluk? Nah, kulit kuluk sih kulit napa?" Ternyata Siti Sarah dereng ngertos. "Bu, Ibu, Ibu neng ngertos kulit kuluk?" "Ih, aja mau mesem dong. Saya lagi ngarah jelas. Kalau Anda sudah paham, saya tidak akan menjelaskan. Tapi kalau Ibu belum paham, kula badhe paringi pirsa." Sepindah malih, "Ibune ngertos kulit kuluk?" "Ketok-ketok. Mangke niki njak ngertos seniki malih ora. Yen niki kula jelasaken, kulit kuluk itu adalah kulitnya anak laki-laki yang berbentuk persis seperti kulit kuluk." Pokoknya nikulah kulit kuluk. Ampun paham napa dereng? Oh dereng. Tekan kene kejadiannya mandan bingung ya. Oke tes niki. Manawi pune tetep dereng paham, mangke dukin dalem takon teng bapake. "Pak, kulit kuluk kaya ngapa?" Bapak ya, "Ya wis ora nana. Takon sing anak-anak baik." Tapi kan Nabi Ibrahim bijaksana, tetap jelaskan, "Bu, kulit kuluk itu adalah kulit ketemu kuluk mani. Ya, kulit pucuk kemaluan ini wong lanang. Nah, ini ku maksudnya kulok. Nah, karena kulit pucuk ku mengandung kotoran utawa najis, jadi kulit kuluk ku kaya teketok karo gaman." Ternyata Siti Sarah kaget. "Masya Allah, Pak, nek bicarane nyora setuju." "Kenapa sih, Bu? Angger kulit bapake ngasih diketok nyong sing wudhu, Pak." "Ibu, dilora tak ketok kabeh. Tak lebih ya cepat rumuh nyong Pak mu. Kalau barang siji-siji ini langkah ganti nih, Pak. Lagi urung dua-dua anak, aku malah diketok jang, Pak." Siti Sarah khawatir, mau sampai Nabi Ibrahim khitan temenan koman soanan-anan model kamar di pernah kabeh. Tapi karena Nabi Ibrahim menikah diperintah kalian Gusti Allah, akhirnya Nabi Ibrahim matosi kaman peso arit-arit bendok kowe kulitnya orang ketemu. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim nongok longan ratus longan ini sangat ben bareng longok longan Nabi Ibrahim nemu wadung. Pirsa ngertos wadung apa mboten, Bu? Cara mriki napa? Betel. Betel. Kapak. Bel. Bele tukang kayu. Sitoken go mlathok ki sulu. Nah, kuwi wadung. Bareng Nabi Ibrahim longok-longan, Nabi Ibrahim namuwa bel. Jenengan nanti waktu mau sanjang bel kan lengkap. Barang pelet di pondok Nabi Ibrahim tindak pengalas. Barang toki tangan alas, Nabi Ibrahim sumarap wonten watu gede. Barang sumarap watu gede niku, Nabi Ibrahim manek watu gede ketapel. Toki nanggir watu maaf, masih upang aku ntar sangat. Nabi Ibrahim lorotakan celana, terus lo gak mertakan nang dua watu. Barang pun lo gak mertakan. Sakro Nabi Ibrahim dicimit tong piyambake terus dilandes nang dhuwur watu maklawer. Oh jenengan guyon no dibayang nakon. Lah kan 80 tahun. Nang dene aku ni sitang, ya no kahanane kaya kuwi ku. Barang wis dilandes Nabi Ibrahim nyepongkel terus ancang-ancang karo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pentelo copot helmnya Nabi Ibrahim. Barang copot helmnya Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim merasakan sakit yang luar biasa. Pengeting sakit Nabi Ibrahim atas jumbul-jumbul karo tulung-tulung. Nabi Ibrahim kini jumbul-jumbul karo tulung-tulung etan. Astagfirullahaladzim. Buat nanggo bius bu, barang sing paling penting lah orang nanggo bius kok diketok nanggo bel, merasa nara karu-karuan, malah kelengar barang tuk iyo, Allah, kita nengar tuh iyo, Allah, kita kan jumbul-jumbul. Sing akhirnya kusalah mutus malaikat Jibril mandat teng bumi ngobati Nabi Ibrahim. Bareng Nabi Ibrahim diobati malaikat Jibril atas ridhone Gusti Allah langsung mantun seketika. Bareng mantun tanpa pikir panjang Nabi Ibrahim langsung kondur teng dalem. Dugi dalem. Tengang dalu. Karena Nabi Ibrahim niku pun nanya bentuke, Nabi Ibrahim niku terus kepingin. Berarti jangan ngerumuh lagi temen-temen. Kepingin jajal. Jajal apa jajal? Neko saking bina muda karang taruna. Nanti kak bareng kepingin jajal lan bareng wis dijajal si tiacal. Mulai jajal kakak kok bocor nome. Gartek keri gue mulai keterangan. Mulai jajal kali karo neme ingkang asma Siti Hajar bareng dicecer Siti Hajar niku kaget terus mulet pak kita nih gak tau-tau nama darah nasi beda kita gobre pun mungkin ini pak nih gak tau-tau nih kok kulah jadi kerasa magles magles anak mungkin pak. Oh iya bu kelalen monyo orang yang ngerti bisane kue seliramu kerasa magles jalaran bapak iki wis lakon hitam. Hitam sih apa pak? Hitam kue bu, ngetok kulit kulit dari kulit sing biasanya cokan ganggu tak pun mulai nesiramu dari kerasa maglis nih kue. Kata si buruk temenan nih isuk-isuk ya si tiajar persiapan arep mangkat muslimatan laten acara ibu-ibu kumpulan menikok si tiajar wara-wara ala ngerti karo sing liane si tiajar wara-wara begini. Apa sih diajar? Tiara tahu-tahu nih mau bong yang

0: jednej kurtuči, ali nejaký tam šupátoš na oblok? Makles. Kusim telinga dengan cak makles se. Bahaya mbok ngasih anak sing takon pak ngaji karo mumpunul ya pak makles. Seneng karo kene nyong tujuane hitam mau kelapun sanjang membersihkan najis dan kotoran supaya nggone nglakoni salat sah yen menika menyempurnakan ibadahnya. Temenanan beberapa bulan kemudian Siti Hajar saged hamil nglairaken putra kakung diwastani Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar saged melahirkan Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Dan ternyata bojo pertama Siti Saroh siwane mboten saged hamil dikrane non sewu mandul. Karena sabar, ikhtiar, dan luar biasa Siti Saroh menika. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, nembe Siti Saroh saged hamil. Jajal bayangaken. Dinikahi ten Nabi Ibrahim berusia 37 tahun. Bareng Nabi Ibrahim usianya 100 tahun, nembe Siti Saroh bojo pertama saged hamil. Begitu luar biasa perjuangan Siti Saroh. Ning karena begitu perjuangan luar biasa, Siti Saroh pun melahirkan bayi kakung yang menika Nabi Ishak alaihis. Dari kedua istri Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan seorang nabi, melahirkan dua nabi. Berarti menikolah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa. Tapi turen-turen roti-roti biar yang biar saiki ya saiki. Kalau Nabi Ibrahim biar dikhitani pakai kampak, pakai bel, pakai petel, zaman seniki ngakem laser, ngakem hipnotis, ngakem PMS. Belum ingin anak tanggane nyong kejadian mereka yus Saripah kondana regone buritem. Tapi Saripah wong anyar buritem nembe nyunati putrane. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sinten nggih? Niki kula Saripah. Omong gubuk lagi nang wetan omah iki. Menani gombalan ya iki ketanggungan. Mana kan wong wetan omah. Akhire Bu Saripah mari wetan omah ketemu karo buritem. Dan sewu buritem lo nembe mireng kabar jeneng-jenengan nyunati putrane napa leres. Oh nggih. Larene tak pundi buritem? Oh niku lagi teng kamar, lagi istirahat ngasem monggo mlebet mawon. Mboten ditutup lawange saking ruang tamu belok kiri. Nah, niku kamare pengantin sunatan nate nyong lanang. Monggo mlebet mawon. Temenan Bu Saripah mlebet, wis ketemu pengantin sunat, wis diwe amplop ditongani, Bu Saripah ketemuane karo buritem nawekan omah. Buritem, ya Bu Saripah, putane jenengan sunat kapan? Wingi sore. Oh, sunate tengene sing kan tanggone Pak Mantri. Ush, mantrine hebat. Nang apa sih, Bu Saripah? Niki tertiliki, wong sunat wingi sore kok ngapurane ya? Kuwi jahitane wis garing. Lan jahitane rapi banget. Nah disunati wingi sore kok mau semune ya? Modote mandang gawa. Modote mandang gawa. Tapi saya lagi turun nang endi? Nang sofa. Iki bocil enyong. Ya Allah Saripah. Niki kan wis ngomong, sing lagi turun nang kamar utuh nang sofa. Kok pantesan niki modote mandang gawa. Asa diterus terus modote tawa. Ngapurane ya? Buritem tadi nyongki judulnya salah tilik manuk. Iya, menunggu bujurnya yang ditiliki. Weh Pak Rohim, jenengan gue sari aja senggong-gong. Mau kasih naga dulu manis anak mau salah tilik manuk. Bajan sama senik kan alatnya canggih bunga gue leserong di Nabi Mantun. Itu sama nih Mbak Kakung biar kan tikung disit nang Mbak Nyung ngasih gigilan. Leres gue Mbak. Dan ikut dikum sampai gigilan tujuannya supaya terus nopo mbak. Amo. Ih, udah main amo. Ibu nih sok tahu. Wong bien pikirannya cerdas. Jebule Mbah Kakung ben arep disunati dikum disit nang banyu menggantikan obat bius. Bien kan kasih langka obat. Keperang menobatnya nganggo gedong landingan. Jadi mama ditekek akan si luka, betul? Bentar mana sih dapatnya nganggo pekicot. Alam mana sih dapatnya nganggo susu tawon. Tapi masa bocah sunat diobati susu tawon. Bukannya si anak tawonnya kentuk lara mari-mari. iso nate mien diobati nganggo godhong landingan. Dikunika menggantikan obat bius supaya apa? Ketika disunati ora pati krasa lara. Niku lah wong biyen pikirane begitu cerdas. Warung wis dikum dijagungaken nang dhuwur lumpang nang tengah lahar. Laras, Mbah. Jebul lumpang niku minangkani watu gede sing dilungguh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Dados lumpang niku minangkani pemut pangeling khitan adalah tuntunanipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Niki adik kula Mas Afi Fakhri kanak sampun dipun khitani mugi-mugi leres-leres dados laringkan tambah dewasa, lare ingkang saleh, lare kang bekti dhateng tiyang sepuh, lare ingkang kurna ta'ayun, lare ingkang ampunani, ingkang saged mendem jron junjung dur kali tiyang sepuh. Allahumma amin, Allahumma amin. Jam pinten Bu? Jam 3. Oh, jam 3 waktu Indonesia gandrung manis. Oh, dados kan gandrung manis niku jam mundur. Oh, berarti gandrung manis pada pinter. Pinter gone ngapusi. Badan-badan lagi sampun jam sekawan kirang seprapat. Arep diterus naya wis sholat ngasar. Arep diterus nambokan amplop dikurangi. Dan saya ukiyai kulano kita seneng kuyonan. Yang gue pilih kok ngajinya ada kuyonannya. Muka-muka kuyon kan gue ngibadah. Tapi untuk ngibadah gue kuyonan, gue ngajak senang umat yang jenabi, ya bakal disenang ke karo Gusti Allah. Maka mau ibu sanya panci titip pesan kali kulo mumpuni niki munggai rodo kasih kemauan supaya mboten sampai melewati sholat asar. Maka alhamdulillah berarti ibu sanya saat lagi kagungan kesadaran akan disiplinnya ibadah. Maka mugi-mugi ibu samia sakluaki kabar sehat panjang yuso yuso ika manfaat ika barokah ibai putra putri soleh solehah bapak rohi mahfud dan ibu rohi mahdi pari putra putri ika kurata ayun dipari putra putri ika alqurani warga ika sakinah mawadah warohmah warga sing ahlul ibadah warga ika ahlul jannah semua mbak dimata kita para jamaah kita tipu tetapakan islami tipu tetapakan imane ditambah ihsane husnul khatimah pun kasane. Amin Allahumma amin Allahumma ampun kontur ampun sekarumin hari sama kei kula sewun karokah doa saking bopo kiai kakem rosotan tim kula santri dapatan kiai kalau direk ngalap karokah keriklani pun para ulama kesepuan wonten ing kelatah dan doa ismaniko semoga saking kalau saya istus dari kalau patahin lakin pangkong kan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan usikum wa nafsi kita kuat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Layeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Yoda, Paramon goyang dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dangdut. Sapore teh.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 25 Juni 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Stara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya,

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Pantan ini gini ya.
5: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
6: Saling percaya, komunikasi lan setia.
5: Sementara,
6: awai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
5: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Tara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus ya, terus mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair ya, mata gatal, terus penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Iya, Vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Pagi, Mbak Ria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporeter, teman-teman sehat apa? Nih, sehat.
1: Lela canggung,
0: Mbak Ria. Lela canggung, ya. Iya, ya, sehat, Ami, Umi. Iya, kapiran teius ya. Oh, iya, iya, iya.
1: Monitor, Mbak Ria.
0: Yuk, monggo, Mi.
2: Amblin membolos. Kata Bu Guru, jangan membolos, memalukan ibu.
0: Mesti
2: bolos
0: ya. Iya, bolang ya. Iya, Layla canggung. Kenapa, Mi?
2: Donasi maling gue, Mi, Mel. Gue, ayah simpiato.
0: Iya, transfer roh. Transfer roh.
2: Maling bolos, ya.
0: Iya, ol. Iya, ol, ol, ol, ol, ol. Iya,
2: Umi, Habibah, apa, Pak?
0: Yuk. Monggo, Mi. Mi, kita guna apa ya? Layla canggung ya?
2: Layla canggung. Oh.
0: Iya, Layla canggung ya.
2: Ayo basa.
0: Yo. Terus.
2: Wal wal wal.
0: Wal wal wal wal. Iya, wal. Iya, wal wal wal wal wal wal wal wal wal ya. Terus.
2: Mama Bibir pesan ya.
0: Iya, Mi.
2: Bisa mata lo ya, Mbak Nia, kalau wangi renge.
0: Iya.
2: Pas lamu nak masa kami satu sayang nih Sintre, Mama Kiwi, Kang Sawu. Biasanya muncul, Pak. Muncul, nyamuk lebu.
0: Sapa? Sapa? Eh? Kita orang kaya, Nek. Ngantuk, ya.
2: Ngantuk?
0: Iya.
2: Pas lamu nak masa ya, kami satu sayang nih Sintre, Mama Kiwi, Kang Sawu.
0: Iya.
2: Mama
0: Selin, Walemu, Puho DJ, salam 2 kapsul.
2: Puho DJ, salam 2 kapsul. Ibu Fatimah,
0: Ibu Fatimah Demang Harjo, salam 2 kapsul ya. Bu Santo,
2: Mama Frida,
0: Mama Frida. Terus buat siapa lagi?
2: Bapul,
0: yo.
2: Jalan Lele,
0: Jalan Lele, ya.
2: Terus.
0: Channel gentong, kan channel gentong, kan channel jahit, ya.
2: Terus ganteng ganteng.
0: Iya, Ahmad ganteng. Kamis, Kamis begitu pagi.
2: Ah,
0: ya.
2: Wah, apa kalau ma?
0: Ma. Iya. Terus buat siapa lagi? Dua iya. Ayo cek menomilah iya. Halo.
2: Mama Lali
0: Kang
2: Bajo.
0: Ya.
2: Halo Dede.
0: Gani ya. Mbak Feby Belpas.
2: Feby Belpas Mama Nono kalinya Mama Nono
0: lagi ya.
2: Iya. Mama Uti Mbak Yunita.
0: Ya. Iya.
2: Terus
0: siapa maning, Mi?
2: Terus. Umi Habibah pada gondrong Mas Awang bahasa aja. Mama Ari, bapaknya Ari.
0: Ya.
2: Jasak rajum.
0: Jasak rajum.
2: Terus sudah ada. Mama ini yang ingin lewat oleh jasak gentong.
0: Siapa?
2: Mama Adem, tuku kentang,
0: Mbak. Oh, kayak kue?
2: Kentang dirajangi wis digawe digoreng.
0: Iya.
2: Ono nang Om Adem kae nang poso.
0: Iya.
2: Iya ono nang gedal apa komplit.
0: Iya wis komplit ya, Mi. Komplit. Iya.
2: Amin, teman.
0: Yo.
2: Iya. Ayo Marganis ah.
0: Mama Marganis ya.
2: Wah ya. On Abin Mama Hasna. Mama Hasna yang ngulang-ngulang kudik ya.
0: Mama Hasna. Iya.
2: Bapaknya Kalisma, Mama Kalisma. Andoko kan Andoko Tanjung udah sakit deh moja.
0: Iya.
2: Mama Hasna.
0: Iya.
2: Terus Bayi Ja.
0: Iya. Abi Bayi Mi. Ya Mi. Iya. Urung tangi ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak titing. Jas, terima kasih Ami Pakar Madu sama Umi Laila. Halo pagi Balane Stara Paramon.
3: Hola.
0: Hola, halo.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Dangdute. Saporete. Nemen. Iya sih Kang Doli. Wing wing wing radione tabok lah kayang.
3: Tawone akeh.
0: Online kok gawa tawon ya.
3: Iya. Aku ini kayak dinangi kan pimen ya.
0: Iya bisa nih sih Kang.
3: Bisa
0: nih ya Kiki MP.
3: Apa
0: Kiki MP bareng Putra Krisna ya selamat pagi. Yo.
3: Lagunya Maria.
0: Iya lagunya apa Kang?
3: Lagunya apa ya Pak?
0: Kang Doli sehat Mbak Feby Belpas.
3: Sehat Mbak Feby.
0: Bu Ida Martolo yo.
3: Iya kita
0: pagi. Iya.
3: Sepine wengi gowo kangen ya.
0: Sepine wengi.
3: Iya.
0: Siapa sih?
3: Kangen.
0: Lagunya siapa?
3: Lagu Jawa kayaknya Kak.
0: Happy.
3: Iya Dian.
0: Sepine. Iya, Jawa Timuran happy kayaknya ya. Sepine iya. Wengi iki. Sepine wengi iki.
3: Oh, kangen.
0: Tak ikhlas no ya kayaknya ya lagunya judulnya ya. Coba.
3: Judulnya gue kan.
0: Sepine wengi.
3: Ya, sepine wengi gue kangen.
0: Lirik lagu. Oke.
3: Dalam kira keraju, mata
0: yo,
3: bisa. Kira usah aku nambah pusak.
0: Sakrajumnya kayak yang lawas kek.
3: Oh,
0: siapa
3: kan sering
0: ngomong? Aduh, tapi akeh iya. Kapiran kan nyong kak.
3: Iya,
0: kayak iya. Kek, sing ana lirik sepine wengi iki ngrindu ati, ya kan?
3: Iki nggak mau kangen beri ya.
0: Siapa nane sepine wengi iki ngrindu ati tak ikhlas no happy asmara.
3: Jawa Timuran beri ya.
0: Jawa Timur oh happy Jawa Timuran no.
3: Ya wis lo coba kau ya wis.
0: Tak ikhlas no ya, tak ikhlas no happy.
3: Apa,
0: judulnya tak ikhlas no, sepine wengi iking rindu ati.
3: Ya, gue ya.
0: Iya, judulnya tak ikhlas no, kang.
3: Anyar kok lagu anyar kamar ya?
0: Iya orang anyar. Oh iya, kayak orang anyar lah lawas ya. Iya, kayak judulnya tak ikhlas no happy asmara ya Kang Doli.
3: Iya, kena wes,
0: ya wes. Kayang ya.
3: Terus
0: angel wes. Iya, emangnya tadi ku wes di sini. Iya.
3: Masalah bareng bahasa ada. Apa kita?
0: Iya. Jasa kerajum. Selamat pagi, jasa kerajum.
3: Iya.
0: Sapa maning? Yo.
3: Andoko Kang Samsul ya Kang Sekmat pagi.
0: Mama Romi Gonyel. Selamat pagi Mama Romi Gonyel.
3: Ya. Ijen Pacul. Ijen Pacul ya.
0: Yo.
3: Pagi.
0: Kamis begitu pagi Kamis begitu.
3: Jengat ini.
0: Jengat no ya pagi.
3: Jengat ini.
0: Jengat ini. Jangan ini awet ini anak kok. Kayak gue, iya kayak asli yang ngeri ngokon. Nah, cuma aku dunia di kayak gue dicawel. Iya. Iya.
3: Yo. Nur ganti ya.
0: Mbak Nur ganti ya.
3: Nur ganti ya, Pak Bi. Abah Sahrul, Mama Nadia,
0: Mbak
3: Nur bareng Mbak Wiwin ya.
0: Mbak
3: Ibanes Manen.
0: Ya.
3: Di W Bang Koim ya, bareng Mbak Atun.
0: Siapa Mama Nadia yang
3: ya? Alisa,
0: iya, Allah, iya.
3: Pak Bi. Mama Sira ya. Mama Sirbe. Tapi
0: Pita
3: dulu ya, Mas Juwita Pawarno. Peter,
0: Jalan
3: Kait, Jalan Kentong, Albar, Mimi Pekan Madu, Milena, Santo Yung Tahu, Mama Fida,
0: Dewi
3: Budi,
0: Tati, siapa lagi?
3: Tangi nembe ke sini kayong.
0: Aduh sampean. Ngebleng ya wes. Iya. Wes nggak kabe bayar kan?
3: Wah Mama Lani ya. Ibu Santi Purbowo juga ya.
0: Pagi. Bundo Santi, Bundo Septi. Pagi Bundo Septi.
3: Bundo Septi.
0: Iya.
3: Nola pasti mana ya?
0: Iya.
3: Iya. Kebaran bareng Wong Ireng
0: ya pasti.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin. Terima kasih ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampyaki Dul ya. Ada Iyat Bustami dulu yuk.